0: memungkinkan untuk melakukan pergerakan di waktu yang sama itu kan. Jadi saya menyesal sekali ya, tapi tentu saja tidak mengurangi kebahagiaan Kailat yang sekarang berusia 55 tahun.
1: 55 tahun, betul kan. Kemarin
0: semoga ya.
1: Ya, intinya acaranya berjalan lancar, kita juga banyak dapat masukan dari sahabat-sahabat Kailat setia yang selama ini setia menjadi bagian dari Kailat FM, Kang Ricky, baik itu dari narasumber, mantap, kan? Dari pendengar Kailat, juga dari intern sendiri, Kang Ricky. Banyak hal yang memang kita bicarakan. Ya, ya. Yang pasti Kailat ke depan harus lebih baik lagi.
0: Mantap, Kang. Jadi kalau biasanya Kang Kujang, Kang Angga, dan lain-lain didengarkan oleh sahabat Kailat, kalau kemarin
1: mendengarkan.
0: Kang Kujang nggak anggap mendengarkan dari sahabat Kailat. Bagus, Kang. Take and give, Kang. Karena ya, kita ya. Memang perlu mendengarkan ya, Kang.
1: Betul, betul, Kang.
0: Kalau kita lupa.
1: Kalau ya kita lupa, bilang gitu. Bagus ke produk sendiri, kadang-kadang kan tidak objektif ya, Kang, ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau orang betul, lain Kang. Mungkin akan lebih objektif untuk mengatakan apapun itu, Kang.
0: Betul. Dan kritik saran itu selalu menjadi hal yang sebuah perbaikan gratis ya, Kang.
1: Iya.
0: Ya kan? Kadang-kadang kita lupa kritik dan saran itu sebuah orang itu perlu membuat sebuah research and development center, Kang, buat mencari sebuah inovasi dan perbaikan produk ya, Kang. Betul, kita betul. Lupa bahwa ada kritik dan saran dari netizen mungkin yang itu gratis aja. Orang bayangin, Kang, orang mengkritik itu capek-capek mikir loh, Kang, itu. Capek-capek mikir ini sih itu kunal. Dan itu disampaikan saja. Selama kritiknya membangun, tidak personal, betul, kan? Kritiknya bukan karena berdasarkan kebencian, itu buat sebuah rezeki ya, Kang.
1: Kritikan, sebetulnya gitu, ya, sesuatu Kang. Yang sangat berharga ya, Kang Ricky ya.
0: Betul, betul. Ya. Betul, Kang. Karena kita lupa aja penerimaan kritiknya juga. Ya kadang-kadang mungkin kita sedang tidak bagus moodnya, dikritik tidak enak. Padahal kalau kita pikirkan lagi, banyak sekali mungkin kritik yang dari netizen, dari berbagai macam, apalagi sekarang ya netizen-netizen juga banyak yang pintar, Kang. Banyak yang pintar. Ya. Maksudnya banyak yang menggunakan data ya, Kang.
1: Ya, ya.
0: Jadi ketika mengkritik itu tidak hanya asbun ya,
1: betul,
0: tapi
1: betul,
0: mereka kan. Juga berdasarkan. Dan kadang-kadang mungkin kita juga kok kepikiran ya dia membandingkan ini dan ini dengan data segala macam. Kan kita itu sebuah hal yang menarik dan luar biasa, kan, rezeki gratis sekali. Kita betul. Tidak harus memikirkan orang lain memikirkan, tinggal menyampaikan dan kita tinggal filter dan mungkin bisa dieksekusi ya, Kang.
1: Betul, betul. Nah, Kang, ngomong-ngomong soal kritik, saya mau tanya Kang Ricky, jenis-jenis siap. Kritik itu apa aja, Kang? Pernah dengar nggak?
0: Kritik itu dua. aduh, ini kayaknya harus nanya ke Pak Dosen nih, Kang Angga, cokok-cokoknya jawab. Saya bukan Pak Dosen. Yang saya suka mah kan kritik singkong sama kritik kentang, itu yang paling saya suka,
1: Kang. Tepat, Kang. Kritik singkong itu yang paling enak,
0: ya. Ya, itu udah paling mantap lah, Kang, kalau saya mah. Saya mah tidak bisa ini ya. Saya senang dikritik, tapi kalau mengkritik mungkin ya itu. Kritik singkong sama kritik kayaknya enak pagi-pagi
1: betul,
0: ini.
1: Betul, betul, Kang.
0: Ya, Kang. Nah, okay. Kang Kujang, kalau bicara kritik ini kita mungkin juga sebagai warga Kota Bandung khususnya ya, Kang, sahabat kita semua. Ini kita sepertinya memang harus menyampaikan kritik keras nih terhadap pemerintah Kota Bandung dan aparat kepolisian khususnya ya, Kang.
1: Yeah.
0: Terkait kejadian begal ya, Kang. Ini begal Kota Bandung ini meresahkan. Bandung dan sekitarnya ya. Tidak hanya Kota Bandung, karena Bandung dan sekitarnya ini sangat meresahkan sekali ya, Kang. Kalau kita lihat beritanya selama beberapa waktu akhir pekan, beberapa pekan ini ya, Kang. Ini kayaknya marak sekali, hampir setiap hari itu ada kejadian.
1: Ada, ya, ya.
0: Hampir sampai tadi malam juga ada kejadian tuh di daerah Gede Bage, Kang. Sebelumnya juga ada kejadian di mana tuh, di Maranatha. Kemudian tadi malam juga ada kejadian itu di depan Gateway, ada sebuah mobil yang dilempar batu, Kang. Padahal itu ya maksudnya kena naonan gitu ya. Artinya kan ada masalah begal, ada masalah kriminalitas yang sepertinya ini sebuah hal yang karena ini zamannya digital, zamannya dunia digital dan semua informasi bisa terangkat, ini kayaknya sangat-sangat meresahkan ya, Kang. Kita tahu kadang-kadang kita juga kalau ini atau dana naonan jam segitu keluar, ingat ya sahabat kalian semua, tidak semua orang seperti kita. Mungkin ada orang-orang yang aktivitasnya pulang dari kerjanya malam ya, Kang. Yeah. Mungkin yang kerjanya di dunia di dunia pariwisata yang pulang dari hotel, dari tempat kerjanya memang shiftnya jam 12 malam, atau tenaga kesehatan yang pulang dari rumah sakit shiftnya memang malam, pegawai pabrik yang shiftnya malam ya, Kang. Nah, kita jangan lupa bahwa tidak bisa kita mentolerir, artinya cik atuh jam segitu mah tong keluar rumah nggak bisa, gak setiap bisa. Orang punya punya kegiatan aktivitas sendiri ya, Kang.
1: Yeah.
0: Kecuali kalau memang yang keluar segitunya nekat ya, iseng-iseng, itu mah ulahnya iseng. Tapi kalau memang setiap orang punya hak punya hak untuk menikmati kenyamanan
1: dan keamanan
0: pergi kemanapun ya, jam ya. Berapapun ya Kang.
1: Ya.
0: Kita ingat Kang bahwa setiap orang tuh bayar pajak bukan hanya untuk fasilitas jalan dan lain-lain ya Kang, tapi juga kan fasilitas keamanan ya. Nah ini sepertinya Kota Bandung sudah sangat darurat sekali kan, karena banyak sekali kejadian. Ya walaupun kalau kita lihat ini begal ini sudah menjadi isu tahunan ya Kang. Sudah menjadi isu tahunan yang sepertinya malah makin parah kan, Penindakan ada, tapi juga sepertinya ya ini nggak tahu nih, ini permasalahan sosial yang harus dipecahkan bersama-sama. Sepertinya bukan hanya masalah begalnya itu kan bukan hanya dalam kriminalitas dia merampok dan lain-lain, tapi kan ada banyak yang iseng juga.
1: Iseng itu kan bahaya.
0: Ya, betul. Ini iseng bahaya kan. Saya beberapa ini lihat video-video yang mereka boncengan motor dengan membawa senjata tajam, ranjang gitu kan, show off bahkan di jalan-jalan protokol ya, jalan-jalan utama di flyover di Soekarno-Hatta yang logikanya itu jalan-jalan yang itu harusnya bisa dijaga ya kan, harusnya bisa dijaga. Dan kalau ngomongin patroli memang ya kita paham lah keterbatasan aparat, tapi juga harusnya punya strategi tersendiri ya kan. Ya kita paham begitu patroli lewat mungkin mereka lewat, tapi harus punya strategi. Apakah patroli itu juga mungkin bisa dengan sembunyi-sembunyi ya kan? Sembunyi-sembunyi karena kalau niatnya mencegah mungkin bisa dengan patrolinya menampakkan diri, tapi kalau untuk menindak sepertinya bisa juga patrolinya tidak menampakkan diri ya kan?
1: Ya.
0: Lebih pintar lah aparat kita pasti sebenarnya lebih pintar
1: dengan
0: bagaimana kemauan. Dan kemarin juga Kapolda Jabar yang baru nih yang baru dilantik Pak Pipit ini sudah menegaskan bahwa memang ini menjadi ketika Irjen Pipit ini dilantik menjadi Kapolda, ini salah satu program utamanya adalah menindak kejadian atau kejadian begal-begal ini khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya Kang.
1: Ya.
0: Nah, ini semoga bukan hanya jargon, bukan hanya statement yang keluar ya udahlah gitu, keluar aja gitu, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Mudah-mudahan ini betul-betul dilaksanakan ya Kang. Karena kan aparat kepolisian lebih paham ya seperti
1: betul,
0: apa
1: betul,
0: gitu.
1: Kan. Nah, Kang,
0: walaupun ya siap, Kang.
1: Saya juga tidak tahu peraturannya seperti apa. Tapi kalau memang petugas terbatas kan mungkin bisa minta bantuan ke TNI, bisa minta bantuan ke Satpol PP. Ini kan demi keamanan kita bersama gitu Kang ya. Kalau mekanismenya seperti apa mungkin ada hal-hal aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi. Yang penting kan Bandung bisa aman, Bandung bisa nyaman, dan masyarakat juga bisa mengapresiasi apa yang dilakukan gitu Kang.
0: Betul sekali Kang Ujang. Jadi kalau bicara tadi terkait bagaimana kan, karena kalau sesuatu yang darurat, darurat itu kan harus berpikirnya juga harus di luar ini ya Kang, di luar kebiasaan ya Kang. Ya tadi tentu saja saya kira juga setuju melibatkan berbagai, bukan hanya kepolisian ya, berbagai macam aparat. Kalau himbauan dari Wali Kota Bandung melibatkan apa Siskamling di daerah sekitarnya, ya itu juga sebuah hal yang bisa dilaksanakan. Tapi ingat, Siskamling itu tidak bisa setiap hari juga, warga juga kan terbatas ya Kang. Apalagi kalau saya Siskamling gak mungkin ada begal kan, karena rumah saya di perumahan yang jauh dari jalan di tempatnya begal kan. Tapi ini juga mungkin sebuah hal yang bisa saya rasakan. Hanya kalau sudah masif seperti ini kejadiannya, sepertinya ada harus extra effort, bukan hanya tadi pelibatan masyarakat dengan Siskamling ya. Kalau saya bilang harus tadi yang seperti sampaikan Kujar, harus ada pelibatan TNI mungkin. Ya jangan sampai TNI kalau giliran menjaga rumah yang titik-titik cepat gitu ya Kang. Tapi kalau untuk urusan masyarakat sepertinya juga, padahal kan kita tahu ya Kota Bandung banyak sekali ya tempat-tempat yang di situ ada tentaranya banyak ya kan gitu. Tapi Bandung sekali, apalagi Cimahi ya. Cimahi banyak sekali, kawasan hijau sekali Cimahi. Ya ini mungkin sebenarnya harus ada diskresi ya Kang. Mungkin dari antara kerjasama antara Kapolda Jabar dengan Pangdam Tiga Siliwangi juga melibatkan bagaimana nih patroli-patroli, karena ya tadi ini sepertinya sudah mulai parah ya kan, darurat, makanya disebut darurat karena sudah mulai parah. Ini nanti kalau sudah makin mencekam, orang tidak mau lagi takut keluar untuk hal-hal yang perlu ya, nanti bahaya juga. Bandung yang sudah mentasbihkan sebagai kota pariwisata. Ini juga berbahaya,
1: betul.
0: Apalagi kejadiannya banyak di akhir pekan misalkan ya kan. Jadi ini ya ini menjadi sebuah hal yang mudah-mudahan sih segera harus ada langkah harus agak ada langkah yang masif ya kan. Kalau begalnya makin masif berarti tindak lanjutnya juga langkah preventif dan antisipatif

0: Dan ini juga tidak bisa menjadi alasan gitu, kalau pulang malam itu wajar dibegal, nggak boleh ya kan. Tidak bisa narasi seperti itu ya kan.
1: Ya. Kang Riki, mungkin juga Kang Riki sering lihat di medsos, itu dua orang bawa senjata, dua-duanya duel, saling bacok gitu ya. Nah, ini juga saya pikir kan perlu ditertibkan gitu Kang. Bagaimana hal-hal seperti ini jangan sampai memicu tindakan-tindakan yang akhirnya dilakukan di jalanan gitu Kang.
0: Betul Kang, itu tadi Kang, era media sosial sekarang semakin orang-orang jadi kayak, bahkan beberapa waktu lalu kan ada admin ya. Tawuran tuh ya adminnya kan, betul, gitu. Tawuran tuh ada adminnya gitu, sampai seperti itu. Sepertinya emang ini bukan hanya permasalahan kriminal biasa Kang, tapi sudah menjadi masalah penyakit sosial ya Kang. Ya. Ini ada masalah di masyarakat kita nih. Nah itu perlu secara komprehensif lah Kang, tapi satu persatu lah diselesaikan. Salah satunya tadi bagaimana begal ini ketika aparat bisa bertindak tegas, bisa menciptakan sebuah patroli yang efektif gitu kan, sehingga masyarakat juga bisa aman. Nah ini semoga tidak lagi ada berita-berita kedepannya kejadian-kejadian berulang terus ya Kang.
1: Ya betul.
0: Nah itu mungkin Kang, ya mudah-mudahan lah kita berharap Kang, terkait bukan hanya begal tapi masalah kriminal lainnya ini juga kalau dari statement dari aparat kepolisian juga mereka sudah menindaklanjuti dan lain sebagainya. Tinggal ini mungkin permasalahannya bagaimana efektivitas strategi dari penanganan terkait begal ini ya Kang.
1: Ya.
0: Karena kan kota Bandung sebetulnya kan bukan sebuah kota yang luas-luas banget gitu ya. Apalagi kejadiannya di situ-situ deh gitu ya. Istilahnya kawasan-kawasan yang kayak flyover Pasupati, Soekarno-Hatta gitu, jalan-jalan yang biasanya sering terjadi. Nah ini mungkin juga bagaimana patrolinya jangan sampai tidak efektif ya Kang. Bukan hanya patroli itu bukan hanya muter, tapi bagaimana melakukan tindakan preventif ya Kang. Bisa jadi menempatkan intel ya Kang.
1: Yeah.
0: Di titik-titik tertentu. Jadi ketika sebelum ada kejadian itu sudah bisa diendus gitu Kang. Dan saya yakin lah polisi mungkin lebih pintar ya Kang. Pasti ini semuanya ada datanya gitu Kang.
1: Yeah.
0: Pelaku-pelaku ini ada datanya. Yeah. Karena bukan sekali dua kali mereka melakukan itu.
1: Oke, Kang Riki, ini ada WA dari sahabat Ratna nih Kang. Izin usul, katanya tidak perlu sebut nama begal. Sebaiknya tembak di tempat karena mereka orang jahat gitu Kang.
0: Penjahat. Ya, penjahat. Itu begal itu ya penjahat betul. Mungkin ya salah satu. Ya betul memang penjahat, jelas-jelas penjahat ya. Ya kita mah setuju ya langkah apapun yang dilaksanakan oleh aparat keamanan ya. Karena masyarakat mah tidak perlu tahu gimana caranya. Yang penting mah kalau Kang Kujang pergi pulang siaran malam-malam gitu ya, pulang teh aman teh sieun gitu ya.
1: Betul.
0: Karena ya itu aja sih sebenarnya simpel ya. Mau caranya gimana pun juga kita setuju lah aparat keamanan menindak lanjuti permasalahan ini ya Kang. Setuju ya. Teh.
1: Oke, ini ada Cenonan juga Kang Riki.
0: Ya,
1: lalu jangan aja Kang Kujang, Kang Riki, begal semakin marak, tandanya susah mencari kerja katanya. Mereka tidak ada kerja, jadi pada lalir, katanya Kang.
0: Ya, itu juga betul, Cenonan, salah satu permasalahan di kita ya, Kang. Ya, tanggung jawab pemerintah ya, yang katanya menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan yang mungkin belum terrealisasi ya, Kang.
1: Ya.
0: Itu salah satu masalah, tapi itu sebuah masalah yang tidak bisa dijadikan juga alasan ya, Kang. Tidak bisa dijadikan excuse juga untuk melakukan tindakan kejahatan ya.
1: Betul.
0: Jadi, betul itu satu hal yang harus menjadi concern pemerintah. Tapi itu juga tidak bisa menjadikan satu alasan bahwa keterbatasan lapangan kerjaan akhirnya mereka berbuat seperti itu. Dan kita tahu sendiri Kang, kejadian-kejadiannya juga tidak selalu urusan begal itu dia merampok untuk mencari uang Kang. Ada beberapa kejadian memang iseng sekali kan. Kalau niatnya memang hanya untuk itu kan gak mungkin mereka memotoran bawa senjata tajam, eksposur grupnya sendiri itu kan berarti bukan masalah pekerjaan sebenarnya Kang. Itu masalah ego ya, itu masalah ego yang menjadi sebuah masalah di era digital sekarang kan.
1: Jadi ada semacam kebanggaan yang memang harus mereka tampilkan gitu, walaupun dengan jalan yang salah ya Kang ya.
0: Betul, itu sudah menjadi bukan hanya masalah kriminalitas biasa, ini semacam penyakit sosial yang ada masalah Kang. Di tata kelola di sistem pendidikan kita, anak-anak juga mungkin jadi sebuah masalah, dan ini menjadi PR banyak orang lah Kang. Tapi ya tentu saja untuk langkah preventif ke jangka pendeknya ya tadi ya kan, minimal ini begal, nanti selanjutnya baru memikirkan hal-hal lain yang bagaimana mencegah, karena ini sudah menjadi isu yang turun temurun ya. Nah itu Kang mungkin beritanya.

0: tunggu Sarah Reno ya. Ini kalau tadi kita sudah bicara Sarah Reno. Ini ada kabar baiknya, tentu saja kabar baik bagi warga Kota Bandung nih. Nah, ini juga nyangkut ya Kang, terkait bagaimana Kota Bandung menjadi kota pariwisata nih Kang. Dengan akan beroperasinya kembali Bandara Husein nih Kang. Jadi setidaknya ada 6 maskapai antre membuka rute Kang dari Bandara Husein Sastranegara Kang. Luar biasa nih Kang, ternyata memang masih topik kemarin kita Bandara Husein bersiap, ternyata airline juga antre kan, airline juga antre untuk terbang dari Bandara Husein nih kan. Ini menurut dari pihak PT Angkasa Pura Indonesia, Injourney Airports Husein Sastranegara, ini koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus dilakukan untuk memastikan seluruh aspek operasional terpenuhi ya kan, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Nah ini minat dari maskapai juga sangat tinggi kan. Ini setidaknya sudah ada 6 maskapai yang akan terbang dari Bandung menuju Kuala Namu, Denpasar, Surabaya. Ini salah satu tujuan yang dulu menjadi favorit ya Kang. Ya. Kemudian juga kota-kota lainnya seperti Pekanbaru, Makassar, Batam, Padang, Balikpapan, Pontianak. Bahkan maskapai terbesar di kita juga Garuda Indonesia juga siap terbang menuju Denpasar Kang. Belum lagi yang menuju luar negeri kan. Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Singapura juga akan kembali terbang dari Bandung nih Kang, oleh maskapai, salah satu maskapai yang ada ya Kang. Nah ini tentu saja menjadi sebuah kabar mengembirakan ya Kang. Nah ini tadi hubungan dengan berita tadi, kalau nanti Bandungnya tidak aman, nanti orang makin malas ya Kang datang ke Bandung. Jangan sampai konektivitas yang sudah dibuat ini oleh pemerintah juga ini menjadi kontraproduktif ya Kang, dengan kejadian-kejadian keamanan yang mungkin semua orang jadi tahu nanti. Semua orang tahu loh, Bandung tak aman, ngapain saya ke Bandung ya Kang. Nah ini dari sisi keselamatan sendiri, Bandara Husein telah menyiapkan kendaraan siaga foam tender serta melengkapi fasilitas pendukung pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Ya ini kalau saya pernah di dunia airline, ini pemadam kebakarannya kalau di bandara itu beda ya Kang. Isinya bukan cai Kang. Jadi isinya itu bentuknya foam gitu kan.
1: Oh, foam.
0: Jadi isinya itu bukan air ya, isinya foam kan. Ini pemadam kebakarannya memang beda dengan yang biasa ya, bukan air tapi menggunakan foam ya Kang. Ini juga sudah punya, bahkan seingat saya dulu juga PT Angkasa Pura itu pernah membeli sebuah mobil pemadam kebakaran yang harganya lumayan sangat mahal kan. Tapi memang khusus untuk standar di bandara, khususnya bandara internasional. Karena Bandung juga menjadi bandara internasional nanti kan. Husein kemarin menjadi bandara internasional khususnya Sastranegara. Karena nanti ada penerbangan luar negerinya juga kan. Nah ini sebuah kabar mengembirakan, bahkan ada satu airline nih yang kita tahu bergerak di tiket murah ya Kang, salah satu super airjet yang akan terbang ke 8 destinasi nih Kang, luar biasa nih Kang. Semoga ini menjadi sebuah ini baru bagi ini Kota Bandung. Dan kalau saya mah sebagai warga Kota Bandung resepnya kali pesawat gitu ya, jadi nanti bisa sore-sore bisa ngabuburit lagi di ujung runway di Jalan Pajajaran, di ujung Kang bisa nonton lagi pesawat jet hilir mudik lagi di Bandara Husein Sastranegara Kang. Nah itu Kang dari sisi dunia penerbangan. Dan kabar terakhir ini tentu saja yang sudah ramai sekali dari tadi malam Kang. Ini buat buat sahabat kilat semua yang boboto sejati nih Kang. Halo Kang Kujang.
1: Ya Kang Riki.
0: Ya ini jadi kabar terakhirnya tentu saja dari berita yang ini menjadi perhatian banyak orang ya Kang, bukan hanya Boboto nih tapi seluruh penggemar sepak bola di Indonesia nih Kang.
1: Dan ini menjadi topik yang cukup hangat ya Kang ya.
0: Betul Kang, ini menjadi sebuah klimaks yang luar biasa Kang, puncak dari, bahkan menurut saya manajemen Persib ini luar biasa ya. Luar biasanya apa? Ini berani mengumumkan sesuatu yang padahal berdekatan dengan momen final Piala Dunia Kang. Ini luar biasa, Persib bahkan berani bersaing dengan berita Piala Dunia Kang. Jadi sahabat kalian semua, sebagaimana kita tahu tadi malam ya, ini di launchingnya juga kebetulan dekat rumah saya nih Kang.
1: Mantap.
0: Ya Kang, jadi Persib kembali membuat sebuah gebrakan dengan meluncing pemain dari sebuah ciri khas salah satu warisan budaya itu angklung Kang. Jadi kemarin pada maghrib ini Persib melalui kerjasama aja dengan Saung Angklung Ujo. Dan ini tiketnya sold out kemarin kan, tiketnya sold out, bahkan wartawan juga tidak bisa semua bisa hadir karena dibatasi karena tempatnya terbatas. Yeah. Ini kolaborasi dengan Saung Angklung Ujo yang bernama Semangat Baru, memperkenalkan jiwa baru. Ini melanjutkan positive movement-nya Persib Bandung dengan komunitas-komunitas. Ini memperkenalkan seorang pemain yang menjadi harapan banyak klub nih Kang. Banyak klub dan sudah ramai sekali isunya di dunia maya nih kan. Yeah. Akhirnya penyerang asal Argentina Mariano Peralta ini resmi Kang bergabung menjadi rekrutan terbaru Persib Bandung untuk musim 2026 hingga 2027. Nah, ini dikontrak selama 2 tahun plus 1 ya Kang. Jadi ini pemain yang sepertinya kalau sisi harga kayaknya menjadi paling termahal ya Kang. Hmm. Apalagi ini dia itu adalah pemain terbaik di Super League musim kemarin ya Kang. Tapi walaupun demikian ini menjadi sebuah hal yang ya luar biasa Kang. Bahagia jadi bobototek ya gini kan. Makanya kita gak usah terlalu ikut memikirkan apa, serahkan ke manajemen. Yeah. Ya akhirnya sebagaimana disampaikan kemarin, kalau kata Wahaji Umu ini kan Wahaji Umu paling suka bocor ya. Mm. Kemarin Wahaji Umu benar-benar katanya sudah disuruh nahan, sampai kemarin begitu datang ke Saung Ujo gak bisa nahan, pokoknya mah hari ini mau meresmikan Peralta. Akhirnya bocor lagi Wahaji Umu ya, tapi ya luar biasa lah. Betul, kan. Wahaji Umu pun bisa ditahan untuk tidak ngomong, walaupun kodenya udah banyak sekali kan. Nah ini jadi kemarin sahabat kalian semua, Peralta resmi di berseragam Persib Bandung. Ini disampaikan melalui sebuah kolaborasi dengan Saung Angklung Ujo ya. Jadi ini luar biasa nih Persib memperkenalkannya dari awal dengan komunitas Bike to Work, kemudian juga komunitas Bebersih waktu itu Kang. Ya. Ingat ya. Kemudian juga komunitas yang terkait dengan Federless, jadi terkait hubungan ayah dan anak waktu itu Kang. Nah sekarang diresmikan melalui sebuah ini salah satu hal yang menjadi identik kota Bandung Kang, yaitu Saung Angklung Ujo nih Kang. Hmm. Nah ini menurut ini Peralta ini merupakan pemain asal Argentina yang kelahiran 20 Februari 98 Kang. 98 itu baru lahir Kang, padahal saya 98 lulus SMA Kang. Saya baru kokolot bisa orang ya. Nah ini melalui video singkatnya Peralta menyampaikan bahwa dia akan berjanji memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung. Yeah. Dan dia menyampaikan hatur nuhun dan sampai jumpa, dia akan segera kembali segera menuju kota Bandung, nanti kita sambut. Katanya Wahaji Umu yang akan langsung menjemput Peralta Kang. Hmm. Nah ini menurut Persib sendiri, kegiatan memperkenalkan melalui kegiatan sosial dan budaya ini menjadi sebuah hal yang unik yang belum dilakukan oleh klub manapun ya Kang. Yeah. Setelah tahun kemarin melalui berbagai macam media, sekarang melalui berbagai macam komoditas. Nah, ini menurut Kang Adit nih, kehadiran Mario Peralta juga mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan Persib yang akan bertanding di 4 kompetisi ya Kang. Hmm. Setelah sebelumnya memperkenalkan pemain asal Prancis Gabriel Mutombo, kemudian ada pemain asal Bosnia Luka Menalo, dan juga beberapa rekrutmen, salah satunya salah duanya adalah pemain Sandy Walsh dan Ragnar Orotmangun ya Kang. Nah, ini luar biasa lah kalau saya lihat di Boboto, bahagia Persib mendatangkan 11 pemain, mempertahankan beberapa pemain asing, mendatangkan pemain asing dan juga menambah pemain-pemain yang tekaleng-kaleng ya Kang gitu ya Kang.
1: Betul. Jadi harapan nah, kita tahun ini juara lagi rasanya bukan hal yang mengada-ngada ya Kang ya.
0: Ya kalau saya mah berharap pasti ya Kang, tapi kita nikmati bahwa mudah-mudahan tidak hanya sekedar juara tapi juga bisa menikmati permainan Persib yang ingat zaman-zaman dulu ya Kang. Yeah. Mendominasi segala macam. Kalau kemarin Persib bermain praktis yang penting menang, kalau sekarang mudah-mudahan tidak hanya menang, tidak hanya juara tapi juga mudah-mudahan permainannya bisa semakin berkembang dan menarik ya Kang.
1: Betul.
0: Nah itu Kang mungkin ini beritanya saya terlalu bahagia jadi sampai bingung ya ngomong apa. Silakan sahabat Kaleso. Jadi udah gak sabar lah pengen Persib Bandi. Jadi itu beritanya dan saya yakin sahabat kita juga sudah tahu semua. Ini mah hanya sekedar menegaskan bahwa ya jadi bobotohnya bahagia gitu ya. Bobotoh bahagia bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak melakukan apapun tapi tiba-tiba dikasih. Dan kalau diingat-ingat mah ya, naonnya kita tuh gak dapat apa-apa, yang dapat kontrak juga si Peralta ya. Tapi yang bahagianya kayaknya bobotoh sealam dunia gitu. Ya itu the power of Bobotoh, the power Bobotoh, of apa ya Kang? Ya itu tadi kadang-kadang juga makanya wajar Bobotoh mengkritik dan lain sebagainya. Tapi juga ya tadi manajemen juga tidak tinggal diam. Tidak harus semua hal disampaikan ke Bobotoh. Tidak harus segala macam disampaikan secara detail gitu kan. Tapi juga manajemen bergerak ini membuktikan bahwa manajemen tidak tinggal diam gitu kan untuk merespon apa keinginan Bobotoh. Kan. Nah. Itu mungkin Kang Ujang ya, karena Kang waktu Riki sudah menunjukkan 7.30. Silakan sahabat
1: sepertinya harus, ya, harus agak nambah nih Kang Riki waktunya. Oh, boleh, karena boleh. Ada beberapa oh, ya, sahabat kelet yang menyampaikan
0: boleh.
1: WA termasuk tambahan dari Mbak Ratna.
0: Boleh, silakan,
1: beliau mengirim silakan. Zona-zona yang memang rawan terhadap begal. Katanya sih ada zona merah, ada zona oranye, zona kuning. Kalau saya bacakan tempatnya satu persatu, rasanya waktunya terlalu panjang nih Kang Riki. Yang pasti, kalau kita sudah tahu zona-zona tersebut, ya kita harus lebih waspada. Mm-mm. Kemudian juga jam rawannya katanya jam 00 sampai jam 4 pagi.
0: Betul.
1: Harus jadi perhatian kita semua. Kemudian juga ada Mbak Kris di Farmindo. Selamat pagi. Tentang begal, ponakan saya sempat berangkat kerja jam 3.30 pagi. Belum lama kejadiannya di arah Pal 3 katanya Kang.
0: Pal 3 sana ya, oke perbatasan itu ya.
1: Dengan Cimahi ya.
0: Iya betul.
1: Dikejar begal agak banyakan. Begalnya dengan samurai dibungkus sarung. Tapi alhamdulillah ponakan selamat. Putar balik nyumput di daerah Cijerah. Marak banget begal. Semoga yang berbenang bisa menanganinya katanya Kang.
0: Iya betul. Iya Kang. Ya tadi betul saya yakin juga aparat kepolisian juga sudah paham titik-titik ini sebetulnya ya. Tinggal bagaimana ya kita lihat saja. Kalau dalam beberapa hari ke depan masih ada berita-berita seperti itu, sepertinya harus ada evaluasi besar-besaran ya Kang.
1: Ya.
0: Mungkin ini kepolisian Republik Indonesia yang harus turun tangan juga nih.
1: Betul.
0: Dan kalau sampai masih ada berita-berita
1: kalau perlu bukan kalau perlu, kalau ini siapkan hotline di handphone kita ya Kang Riki ya. Untuk hal-hal yang sifatnya darurat ya.
0: Betul-betul Kang, setuju sekali Kang. Tapi kan kita juga harus paham ya Kang, kadang-kadang kalau ada kejadian gitu, buru-buru ingat telepon ya Kang, bahkan juga mungkin jangan-jangan HP-nya juga dirampas ya.
1: Iya. Oke Kang Riki, mungkin itu informasi dari sahabat-sahabat kelet.
0: Baik, hatur nuhun sahabat-sahabat kalian semua. Ininya nanti kita coba ya Kang. Mungkin isu begal ini menjadi bisa hal yang bisa dibahas nanti ke depan lebih dalam lagi di Kelet. Untuk berita-berita lengkap atau lengkapnya silakan sahabat Kelet bisa mengakses portal bandunghari.com dan juga bisa follow Instagram @bandung_hari ini untuk berita terupdate dan terkini. Sahabat Kelet juga bisa menyampaikan terkait jika ada tindakan kejahatan juga bisa DM ke Instagram Bandung Hari ini, atau mungkin ada video-video yang memang bisa disampaikan ke masyarakat juga bisa DM ke Instagram @bandung_hari ini. Demikian Kang, saya Riki dari bandunghari.com melaporkan untuk sahabat Kelight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat Kelight informasi yang tadi disampaikan Kang Riki dari bandunghariini.com. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Kelight yang sudah memberikan info untuk kami. Saya Kujang Suryalaga masih akan melanjutkan morning review sampai pukul 9 nanti.
2: Baru saja Anda simak info hari ini.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, kita masih sama-sama dalam morning review hari ini, sahabat K-Light. Sahabat K-Light, Kepala Riset Center for Indonesian Taxation Analysis, Fajri Akbar, mengusulkan kepada pemerintah agar menurunkan target penerimaan pajak sekaligus melakukan efisiensi belanja di tengah kondisi dunia usaha dan daya beli masyarakat yang semakin melemah. Sebab langkah tersebut dinilai Fajri Akbar lebih realistis dibanding terus mendorong optimalisasi penerimaan ketika basis perpajakan belum mengalami perbaikan yang signifikan. Fajri menilai target penerimaan pajak yang terlalu tinggi justru dapat mendorong praktek pengawasan yang berlebihan terhadap wajib pajak.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada ada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih BPRG bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761. Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir, dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati. 107.1 FM.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, kita masih sama-sama dalam Morning Review. Dan sekarang kita memasuki paruh terakhir ya, paruh ketiga Morning Review sampai pukul 9 nanti. Masih ada lagu-lagu bagus untuk Anda semua sahabat Kelight, Anda yang sudah mulai beraktivitas hari ini. Selamat bekerja, lancar semuanya, sukses juga semuanya.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Girl Like That, Lady Gaga bersama Bruno Mars. Sahabat Gelight, kabar mengejutkan seperti kami kutip dari Detik Finance datang dari Malaysia. Nah, dana pensiun Malaysia kumpulan uang persaraan atau KWP menjadi salah satu korban penipuan investasi oleh startup perikanan eFishery. Menteri Keuangan sekaligus Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim buka-bukaan dalam hal ini dalam laporan tertulisnya kepada Parlemen. Dalam laporan itu, Anwar mengatakan KWAP telah menginvestasikan hampir 200 juta ringgit Malaysia atau sekitar 860 miliar rupiah di eFishery. Diketahui lewat KWAP dana pensiun para abdi negara Malaysia dikelola. Nah, sahabat Gelight, dilansir dari DH Malaysia, penipuan tersebut berupa manipulasi ke laporan keuangan oleh manajemen perusahaan rintisan tersebut. Keputusan telah melalui proses evaluasi dan tata kelola berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu yang mencakup verifikasi laporan keuangan oleh auditor bersertifikat yang diakui secara internasional. Dalam laporan itu juga Anwar menjawab pertanyaan anggota parlemen Subang Wong Cheng tentang langkah-langkah pertanggungjawaban apa yang akan diambil terhadap dewan direksi, panel investasi dan manajemen senior KWAP terkait persetujuan dan pengawasan investasi tersebut.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kelight FM, sahabat Kelight, kita masih sama-sama dalam morning review hari ini. Dan jangan lupa sahabat Kelight, nanti pukul 9 lebih sedikit Anda bisa ikuti perbincangan menarik bersama Dr. Haryanto SEMM. Kita akan sama-sama dalam Business Talk 2026 ya sahabat Kelight. Anda bisa ikut berpartisipasi, silakan nanti Anda bisa komen tentang topik-topik yang akan kita bahas di 0812-203-1972.

0: Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita jumpa kembali dalam Business Talk 2026 untuk hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Kita akan ngobrol nanti bersama Pak Hari, Dr. Haryanto, SEMM, dan kami undang Anda sahabat Kelight untuk ikut berpartisipasi. Nanti silakan Anda berkomentar tentang topik-topik yang akan dibahas di 0812-203-1972. Pak Hari sudah ada di depan saya, sahabat Kelight. Ya. Halo, selamat pagi Pak Hari.
1: Selamat pagi Kang Kojang, selamat pagi juga sahabat Kelight ya. Semua.
0: Asa bosan kalau nanya, gimana kabarnya Pak Hari?
1: Ya, saya gak jawabnya standar. Ya, aduh, ya kan orang panggil jeng saha gitu nya. Iya kan gak bahas ya. Kalau ketemu sama siapa sok siapa lah. Sok pertanyaan yang paling standar. Nah apa? Apa ya, kabar apa kan? Kabar, ya? Nah terus yang kedua biasanya kita kan ditanya gini, sehat gak? Cuma, sehat enak. Kuma, gitu. Kan gitu ya, itu standar-standar. Ya. Kalau misalnya
0: tapi, ujung-ujungnya bisa jadi basa-basi aja gitu ya.
1: Emang cenderung ke situ sekarang.
0: Nanti mas saya ganti ya. Ya sahabat Kelight, sebentar lagi kita ngobrol dengan Pak Hari. Punya duit Pak Hari?
1: Eta rada mikir ta. Rada mikir. Langsung cicing heula ta seberapa detik mah. Gitu.
0: Ini teh mau ngasih apa mau pinjem?
1: Ngajang hak gitu langsung. Gitu. Kela gitu nya. Iya, bikin pertanyaan teh biar orang teh ada surprise gitu.
0: Betul. Ya. Surprise.
1: Mun pertanyaan standar mah gimana baiknya? Gimana kabarnya? Saya kermules ge bisa ngejawab eta mah langsung. Langsung ngejawab eta mah. Mal memikir 2-3 kali nu kitu mah.
0: Ya. Tinggal nyebut baik gitu.
1: Baik, ngalewas langsung. tapi dengar-dengar kemarin acara di Kelight sukses ya.
0: Alhamdulillah ya. Pari.
1: Cuman kebetulan saya nggak bisa hadir. Nah, Kang Kujang.
0: Nggak lengkap Pari.
1: Sebetulnya saya pengen hadir, cuman memang saya dapat tugas untuk semester pendek. Namanya ya. Semester pendek teh. Yang tadinya 1 minggu 1 kali, jadi 1 minggu bisa 2 kali gitu. Yeah, karena yeah. Minggu ini juga sudah ujian lagi, baru berapa kali pertemuan kan ya. Jadi saya nggak bisa hadir tuh. Nah, ya menikmati foto lah, jeng video-video nu aya gitunya. Lumayan gitunya, lumayan. Tapi saya salut lah sama sahabat Kelight semua yang ada di grup acara ya, di acara
0: di grup
1: semuanya kita. Bisa aktif meskipun saya juga nggak bisa terlalu banyak berkontribusi di grup lah gitu ya untuk acara itu gitu ya. Tapi saya lihat-lihat, saya pantau-pantau ada acara-acara berikutnya ya.
0: Ya. Sepertinya ya.
1: Ah itu
0: dan semangatnya gila-gila.
1: Nah itu baguslah. Jadi tolong diundang teman-teman lain, misalnya sahabat punya sahabat.
0: Sahabat punya sahabat. punya sahabat, sahabatnya juga gitu.
1: Bisa diundang di grup gitu.
0: Yeah.
1: Dan saya sebagai admin dari grup, kan sementara ini tidak terlalu membatasi perbincangan yang ada gitu ya, perbincangan yang ada atau misalnya ada acara apa, ada ide apa ya masih saya pantau lah. Kecuali kalau memang sudah keluar jalur baru saya ambil tindakan. Itu fungsinya admin kan? Ya, fungsinya admin. Jadi kalau misalnya Anda mengundang

0: Mual, mual. Ya mangga. Dan grup kita mah istilahnya bebas, ya, bebas, tapi kita ambil yang sefrekuensi gitu ya, sefrekuensi supaya enak tektokannya. Terus yang paling penting mah jangan baper.
1: Nah,
0: ya kan?
1: Itu,
0: jangan baper, benar. Jangan baper. Dan kita mah buat kebersamaan kita semua ya, gitu ya. Ya, ide saya bikin komunitas itu. Kalau misalnya nanti ujung-ujungnya bisa jadi bisnis, jadi proyek, jadi apa, jadi kerjaan dan lain sebagainya, itu bonusnya gitu ya.
1: Ya.
0: Itu bonusnya.
1: Kalau udah masuk agak kurang nyaman atau ada sesuatu yang harus keluar ya silakan keluar. Nanti gak mau apa-apa. Masuk lagi?
0: Masuk enggak. Lagi, silakan. Ya. Ya. Nanti saya approve gitu kan. Memang fungsinya settingannya lagi dibuat kalau yang mau masuk itu enggak bisa langsung masuk aja gitu ya. Biasanya kalau yang sekarang ini berdasarkan referensi kan ya. Referensi, Pak, ini ada yang mau masuk gini-gini, atau misalnya dia dapat linknya dari sahabat Kilat mau masuk, nanti saya coba approve di situ. Ya banyak kok ya, di grup-grup yang lain juga yang saya menjadi mandornya gitu. Kadang-kadang saya bikin grup ini buat mengupdate topik strategi misalnya atau topik manajemen dan lain sebagainya. Yeah. Begitu masuk, ada yang nggak cocok, keluar. Tapi yang keluar itu jauh lebih sedikit, ya jauh lebih sedikit daripada yang bertahan di situ. Yeah. Karena saya menjanjikan di situ, misalnya saya memberikan materi, bukan materi saya ngomong lagi dan lain sebagainya, belum kayak gitu. Saya cuma ambil dari sumber informasi tertentu, biasanya sumber informasi internasional, saya masukkan situ supaya kita terupdate dengan informasi yang terbaru. Dan mudah-mudahan informasi itu bisa digunakan untuk keseharian kita sesuai dengan profesi yang kita lakukan gitu, Kang Kujang. Dan kita juga aktif di ini ya, TikTok ya.
1: Ya, mari.
0: Alamatnya
1: Radio Kilat
0: ya. Di YouTube saya di Frans Haryanto, silakan tune in, atau streaming Kilat, atau Anda mau langsung WA. Ya, baru introduction, baru pengantar di sini langsung WA gitunya. Mangga di nomor
1: 0812-203-1972.
0: Nah, apal tuh tiap minggu itu teh 0812-203-1972. Ya, 1972. Apal meureunnya. Gitu.
1: Okay.
0: Kalau ada yang mau minta link nanti di komunitas yang kita ini, nanti WA aja dari yang kenal, nanti minta linknya, nanti saya kirim, Anda tinggal teruskan, ya, tinggal teruskan. Atau misalnya bisa juga dari teman-temannya memasukkan untuk, tolong masukkan teman saya begini, gitu ya, nanti saya coba proof di situ. Karena sementara ini approve-nya ada di saya.
1: Ya.
0: Kekuasaan ada di saya. Edunya. Hayang boga kuasa. Minimal Anda punya kekuasaan enggak? Punya saya. Di bidang apa ya? Grup. Grup WA. Itu aya pibanggaeuna tuh.
1: Kekuasaan mutlak itu, Pak Hari.
0: Heeh. Kuma saya, gitu.
1: Saya mau ngeluarin bisa.
0: Saya mau ngeluarin bisa.
1: Mau nolak yang mau masuk bisa. Nah, gitu.
0: Paling ekstrim apa? Bubarkan ku saya.
1: Pareuman
0: grupna langsung.
1: Ini ngomong-ngomong soal matikan, Pak Hari.
0: Ya.
1: Cina mulai matikan pacar virtual.
0: Nah, kenapa ini topik tertarik? Minggu lalu saya ketemu topik kayak gini di koran ya, Cina mulai matikan pacar virtual. Yang saya

0: apa menarik buat saya adalah pacar virtual. Kalau saya kerucutkan lagi satu kata, kata-kata virtual. Nah, bobogohan ya kudu virtual. Nah, gitu. Apakah canggih-canggihnya, secanggih-canggihnya teknologi atau apa ya. Dan kalau saya pikir negara-negara lain itu segala bidang dari sisi kehidupan kita, mau dari sisi kesehatan, sisi sosial, sisi ekonomi dan lain sebagainya, kayaknya teknologi teh nges udah apa ya, kayak udah nempel gitu.
1: Ya, ya, udah sangat ke hal-hal yang sifatnya pribadi ya Pak Hari ya.
0: Ya. Jadi kadang-kadang gimana ya ini teh nempel-nempel pisan gitu karena kehidupan kita teh.
1: Jadi saya ingat, jadi agak teringat mumpung ingat Pak Hari. Saya sempat baca di beberapa negara di Eropa itu para manula sekarang lebih senang ngobrol sama AI.
0: Aina saya rek nanya ye. Saya rek nanya ye. Sahabat kilet semua, ya, sahabat kilet semua, Kang Kujang atau ada teman-teman kita di kilet sini pernah tuh ngobrol jeung ChatGPT? Sok
1: aya mah saya pernah.
0: Dijawab kan?
1: Ya.
0: Ya, dijawab. Pas deh kan jawabnya teh.
1: Kita ya. Nanya pakai bahasa Sunda, jawab bahasa Sunda.
0: Nah, sekarang gini, pernah enggak nih sahabat kilat semua nih, ya. Iseng-iseng kergabut lah ya mah. punya dua handphone. Yang satu dinyalain ChatGPT-nya, yang satu ya handphone kedua nyalain juga ChatGPT-nya. Mimiti orang ngomong di handphone ChatGPT yang pertama, halo gitunya, halo pekan dijawab, apa kabar katanya, apa ada yang bisa saya bantu gitu ya, saya mau nanya nih misalnya ya, bagaimana pendapat Anda tentang gejala sosial dewasa ini di kota Bandung misalnya gitu. Kan ngomong tah?
1: Ya.
0: Dengekeun kana handphone kedua. ChatGPT eta teh pabalas-balas eta teh.
1: Ya ngobrol duaan.
0: Ngobrolnya duaan urang mah ngadengekeun. Sok gera cobaan gera.
1: Belum, kalau itu saya belum.
0: Sok gera cobaan. Resep gera mun keur gabut ya, keur gabut.
1: Pernah berantem enggak tuh dua-duanya Pari?
0: Enggak. Oh, tapi ya. Tapi sepengat saya enggak tahu ya terakhirnya kayak gimana. Tapi yang pernah saya coba, mereka itu saling jawab menjawab.
1: Saling. Ya, ya.
0: Dan yang paling kelihatan adalah enggak ada emosinya kan? Enggak ada emosinya sebelum nanti kita ke topik ini ya. Ya. Enggak ada emosinya. Jawab biasa gitu. Nah, karena saya pakai yang gratis. Kan ada fitur-fitur tertentu dikasih gratis, cuman terbatas kan. Yeah. Kalau nggak berbayar kan terbatas. Nah, saya pakai lagi nih si ChatGPT teh. Saya pakai lagi, minta tolong buatkan ini gini. Nah, dia ngejawabnya gini. Untuk saat ini kami belum menemukan fitur apa gini dan belum bisa dibuat. Nah, nanti kalau fitur itu sudah aktif, baru kami akan membuatkan Anda langsung seperti yang Anda minta gitu. Mirip-mirip gitulah gitu. Bisa enggak buatkan langsung sekarang juga? Nah, fitur itu tuh belum aktif, tetap kekeh karena fitur itu belum aktif. Intinya naon? Teu bisa, CT.
1: Teu bisa.
0: Iya. Maneh mah teu mayar. Jadi isukan deui we tuh. Gitu.
1: Bayar heula.
0: Heeh. Nah, iseng-iseng ku saya dijawab, apakah saya menggunakan gratis atau apa? Dijawab ku manehna. Ya memang seperti itu, jadi itu so kira cobaan.
1: Biar tidak tersinggung jadi jawabannya.
0: jawabnya tuh bagus, bener. Tapi intinya tanpa emosi, tanpa mereka tuh punya rasa bersalah dan lain sebagainya. Lempeng weh, lempeng. Terus dari ngomong, misalnya ngomongin kerjaan misalnya ya, saya ngetik nanya diskusi tentang kerjaan dan lain sebagainya. Tiba-tiba, ah saya rek nyium nasi goreng gitunya. Langsung weh, bagaimana caranya membuat nasi goreng yang enak? Langsung sweet. Tuh mikir-mikir deh, nanti ya saya akan jelaskan tentang pembuatan nasi goreng. Sekarang kan kita lagi bahas kerjaan. Mau jawab gitu. Langsung ngomong nasi goreng.
1: Kalau kita yang ditanya gitu,
0: ai mana teh ngomong kenaon gitu kan langsung ada emosinya. Ya, langsung ada emosinya. Ini mah enggak. Itu baru ChatGPT. Sedangkan yang namanya AI, mungkin kita terlalu terbiasa karena awalnya ChatGPT itu dari awal itu udah ada dan sudah sering dicoba sama orang-orang. Sampai sekarang juga masih dipakai. Cuman dia kan pertama, jadi lebih familiar lah, lebih dikenal lah dibandingkan dengan yang lain. Yang lain juga ada, banyak. Pakai yang, oh kalau mau bikin ini pakai yang ini, kalau mau bikin ini pakai yang ini, bikin ini pakai yang ini. Banyak kalau mau dicari mah, asal mau. Tah, bukan asal, yang penting bisa. Bukan asal mau, neangan di Google banyak di situ.
1: Kita mau jadi ahli keuangan, kita bisa jadi pencipta lagu.
0: Bisa.
1: Semuanya bisa.
0: Kan ada ya yang bikin lagu pakai AI gitu kan. Nah sekarang iklan-iklan juga ada banyak yang pakai AI. Iklan di TV di salah satu stasiun TV, saya nggak tahu tuh TV yang mana, saya lupa. Ada film seri, mini seri kalau nggak salah ya. Itu AI semua. Kan bisa pakai itu. Ya. Nah, balik ke sini ke topik. Bobogohan yang virtual. Sedangkan kalau ngomong, saya bukan ahli psikologi, saya bukan ahli kejiwaan dan lain sebagainya. Biasanya kalau kita melakukan sosialisasi dengan teman, apalagi misalnya pacar, pasangan kita dan lain sebagainya, kan ada emosinya. Ya, ada emosinya. Kalau virtual kan eueuh meureun.
1: Iya benar. Ya. Kita marah-marah mah dia mah kalem.
0: Kalau kah mun urang marah-marah teh jeung virtual misalnya kayak gitu, meureun dijawabna, kenapa Anda marah? Aduh, akhirnya rek dibabuk dah lebar di handphone atau komputer nanya, rek dibanting gitu nya.
1: Tapi kalau lihat judul nih, Bari, mulai mematikan, berarti kan dampaknya karena negatif ya, Bari?
0: Dampaknya negatif karena di bawahnya ada kata-kata gini, sejumlah perusahaan di Cina mulai mematikan fitur pacar AI karena larangan terbaru pemerintah setempat. Patah hati massal pun terekam di media sosial. Berarti ada masalah kejiwaan yang terpengaruh dari masalah virtual-virtual ini. Kalau kita nggak terlalu teguh atau kokoh prinsip yang kita anut. Kalau terlalu gampang terombang ambing ya ke bawah lah semua. Apalagi kalau kita baca detail-detailnya seperti itu. Tapi intinya adalah kalau kita bersentuhan dengan teknologi, kita harus punya prinsip yang cukup kuat juga di situ. Jadi prinsip yang paling sederhana gini, kita ngomong yang sederhana lah, nggak usah ngomong yang terlalu canggih gitu ya. Mau canggih pisan bisa kita lakukan, tapi kan kita akan lebih dalam membahasnya. Tapi secara umum kan ini sehari-hari kita temui, bersentuhan dengan kita. Jadi kalau kita bersentuhan dengan teknologi itu, apa yang disajikan sama teknologi perlu kita pertanyakan lagi. Benar gitu Nokia? Ya, apalagi kalau Anda main-main dengan ChatGPT, begitu dia kasih jawaban, jawabannya saya berani pastikan pasti bagus, pasti indah kata-katanya. Ya, tapi Anda harus mikir gitu. Kia gitu. Dan kita harus belajar bikin prompt-nya. Ya, bikin prompt-nya, bikin perintahnya. Yeah. Gimana bikin perintahnya yang jangan si teknologi tadi hanya menyenangkan hati kita saja. Ya, menyenangkan hati kita saja. Ingat loh, ChatGPT itu pinter ngolok hati orang. Bikin senang kita itu gampang. Canggih dia.
1: Iya.
0: Gak pernah kan dia ngomong, ih, pertanyaan gini aja ditanyain, Anda bodoh ya gitu. Malah pernah no gitu.
1: Benar.
0: Bagus sekali pertanyaannya, tepat sekali. Orang kan jadi bunga. Wih, pinter orang
1: cenah. Saya malas jawabnya cenah pertanyaan gini mah
0: ecek-ecek. Ah, sepele no kieu mah. Ini mah anak TK cenah. Ini mah anak TK cenah gitu kan. So kerek ditanya ke naon, ilmu kesehatan tahu, ilmu medis tahu, farmasi tahu, sok tanyakan.
1: Iya.
0: Jangan susah-susah. Kalau yang udah pernah download aplikasi tadi, ya jangan susah-susah. Gini, tanya gini, halo ChatGPT gitu. Kadang-kadang suka bisa, Anda punya nama enggak? Katanya. Cek orang, katanya. Dijawab kemana enak. Ya terserah kamu memanggilnya siapa, cana, katanya. Dipanggil Rani. Jawab, mananya. Iya, saya Rani di sini. Ada yang bisa dibantu, gitu. Terus suaranya kan bisa dipindah-pindah, diganti-ganti. Rekra laki, rekra wewe, dan lain sebagainya. Kan bisa diganti-ganti. Ya. Misalnya Rani gitu, kalau orang sakit kepala itu penyebabnya apa ya? Dijembrengkan itu penyebabnya ini. Terus gimana ya mengatasi sakit kepala begini? Oh bisa dengan urut, bisa dengan ini, bisa dengan obat. Kalau obat apa ya yang bisa saya beli langsung di warung? Gini. Kadang-kadang nepi ka mereknya keluar. Kumaha bisa gitu? Ya, prinsipnya sama Google kan mirip-mirip. Cuman ini kan punya fitur merespon langsung. Kalau Google, kita nanya ini, keluar informasinya. Cuman kita harus buka satu-satu.
1: Betul.
0: Dia mau sudah disarikan. Kan dewasa ini kan nggak akan lepas dari yang namanya kecepatan respon yang kita ingin peroleh. Kita masuk restoran aja dilayani lama langsung mulai
1: ilfil ya.
0: Ngoceh-ngoceh gitu. Aing teh mayar. Mulai gitu. Ya. Nah, sebelum kita ke topik yang kedua nih, yang topik satu tadi, ya. Masalah pacar virtual mah atau teman virtual umum lah kalau kita ngobrol-ngobrol pengen nyoba iseng dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah terlalu larut, kita perlu sadari bahwa itu akan mengganggu
1: kejiwaan, ya?
0: Kejiwaan atau mental kita kalau kita nggak punya satu pegangan gitu. Kalau kita punya pegangan, nggak apa-apa lah iseng ini begini. Udah prinsipnya iya memang belum tentu benar atau gimana. Misalkan seperti itu. Masih oke lah. Ya masih oke lah. Anda mau diskusi tentang ngawarung kumaha, dagang iya kumaha. Bisa dijawab itu. Tiba-tiba dari ngebahas ngawarung, ini saya punya teman wanita begini, teman pria begini. Kenapa ya begini. Dijawab. Seakan-akan dia berubah jadi dari ahli bisnis menjadi ahli psikologi. Dijawab. Cuman kita kalau terlena, Itu yang jadi masalah.
1: Ya, ya, ya, jadi ketergantungan ya, Pak Ari ya.
0: Nah, ketergantungan, betul, saya setuju sama Kang Kujang kalau ngomong ketergantungan. Cuman kadang-kadang kita kan membutuhkan apa namanya sumbang saran yang lain ya. Nah, ya, ya, ya, sumbang saran itu menjadi yang namanya masukan, masukan dari orang lain. Kalau kita ngomong, Cing, Kang Kujang, tolong kasih masukan lah ke saya. Kan saya belum tentu 100% diterima 100%-100%-nya. Saya kan mau cari ide. Ya, ya, ya. Bisa ide yang Kang Kujang lontarkan itu belum kepikiran sama saya. Kan bisa jadi gitu toh. Ya kan?
1: Memperkaya sebenarnya.
0: Memperkaya. Harusnya ya. Kan punya prinsip itu. Bukan, ya, ya. Tolonglah kasih masukan. Apapun yang Kang Kujang kasih masukan ke saya dari 1-10, saya lakukan persis semua 1-10. Padahal Kang Kujang baru tahu masalah saya tuh 10 menit yang lalu misalnya. Ya, secanggih naon. Ya, yang tahu masalah kan sebetulnya diri kita sendiri.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya, kita hanya perlu mendapat percikan ide dari orang lain sehingga oh iya iya nu kudu di ulik deui teh.
1: Ya, kalaupun dilaksanakan tetap kita modifikasi ya Pak Hari ya.
0: Betul. Itu yang paling bijak lah. Ya, yang paling bijak. Tapi bukan berarti saya enggak melakukan apa yang semuanya yang Pak Kujang sampaikan berarti saya menganggap remeh masukan semua Kang Kujang. Enggak.
1: Ya.
0: Bukan begitu. Bukan artinya itu. Berarti dianggap ah ini mah terguna lah ngomong kia gitu justru kalau misalnya ngomong ekstrimnya nih Kang Kujang ngasih 5 ide 5-5-nya teka pake manfaat positifnya apa? Manfaat positifnya adalah saya menjadi tercerahkan bahwa selain saya punya ide yang satu ada 5 lagi loh lagi. Cuman ya kayaknya yang 5 ini masih belum cocok ini
1: ya. Dan
0: bukan salah loh.
1: Ya, ya, bukan tidak mungkin yang 5 itu akan kepake di masa yang akan datang, Pak Hari.
0: Betul. Karena apa? Ada faktor yang namanya timing kan. Waktunya nggak pas.
1: Ya.
0: Ya, waktunya nggak pas. Ya sederhana ya. Saya rek nyen pabrik rotinya. Catat. Tadi kan nasi ya, goreng.
1: Nasi goreng.
0: Ayana pabrik roti deh. Sebetulnya. Nih sebetulnya nih, kalau ngomong roti, makan roti, orang Indonesia, pasnya di waktu kapan?
1: Biasanya pagi-pagi.
0: Pagi-pagi.
1: Iya.
0: Ya, kalau siang bisa sih dimakan, cuman nah siang makan nasi kudu nama, nah roti, malam kenapa makan roti lagi? Ya. Nah kudu nama makan nasi lagi gitu. Di Indonesia, ya, ini ngomong lokasi nih, ngomong timing juga nih, ya, timing dan lokasi jadi satu nih. Kalau orang luar negeri mungkin wajar pagi, siang, sore, malam roti, kayak gitu, ya, bubur, bubur, makan bubur, bubur ayam lah, gitu, pagi, malam.
1: Malam. Ya.
0: Pagi, malam, siang hampir jarang
1: ada yang buka
0: makan bubur. Siang yuk enggak, anggaplah buka lah bubur lah bubur ayam anggap masih buka ya. Pak Kujang makan yuk orang makan siang makan apa hari? Bubur ayam. Kan mulai sedikit rada aneh gitu. Ya, tapi bisa.
1: Bisa
0: mengenyangkan nggak? Tetap kenyang, ngantuk pas gitu. Nah sama aja kayak gini juga. Kita perlu punya proteksi diri juga sehingga yang namanya kesehatan mental itu dapat kita proteksi gitu. Kan beberapa waktu yang lalu kita ngomong juga ada banyak siswa yang katanya nih tanda kutip terancam kesehatan mentalnya. Ya. baik itu

0: dari sisi keluarga, baik itu dari sisi sekolahan, lingkungan teman, atau teknologi. Itu mah yang kelihatan. Yang enggak kelihatan kan teknologi.
1: Teknologi.
0: Dah handphone mendelengan terus.
1: Ya.
0: Tapi KKWC mawa-mawa handphone. Ya. Apalagi kegiatan yang satu itu, wah, mawa handphone. Bekilila. Meresapi meureun kegiatan itu teh. Ya kan? Nah, ini berkaitan kita kalau beralih ke sini.
1: Tenang saja, AI belum picu PHK massal.
0: Cek saha.
1: Saya dengar tenang-tenang teh trauma Pak Hari.
0: Iya.
1: Dulu waktu COVID tenang saja. Aman. Orang Indonesia mah kuat-kuat.
0: Kuat-kuat.
1: Kan itu mah di luar negeri belum masuk ke kita, tiba-tiba meledak gitu. Tenang saja, kondisi ekonomi kita
0: aman-aman
1: saja.
0: Harga naik, kurang bingung.
1: Ini juga tenang saja.
0: Tenang saja, AI belum picu. Belum picu PHK masa.
1: Kata si tenang itu ayawai. Gitu,
0: ayawai, orang Indonesia itu. Tenang, untung.
1: Oh, untung.
0: Nah, untung.
1: Meninggal, okay, coba okay. Kalau nggak meninggal. Cacat, kasihan.
0: Ayawai untung. Ayawai. Tapi kalau saya lihat mah memang belum ya. Tapi ada kemungkinan kan?
1: Ya, kalaupun belum jangan tenang-tenang gitu harinya.
0: Reaksi atuh. Iya. Ya, kan reaksi atuh.
1: Dimitigasi lah apa yang harus dilakukan gitu.
0: Iya. Artinya mitigasi teh non.
1: Mitigasi.
0: Mitigasi itu adalah rencana. Kalau hal tersebut yang kita perkirakan itu terjadi gitu kan, ya. Secara umum gitulah itu bahasa manajemen risiko kan ya, mitigasi tindakan apa yang perlu dilakukan kalau satu kejadian itu memang betul-betul terjadi. Tapi kalau ngomong temennya mitigasi, ada yang namanya litigasi gitu ya, litigasi mah. Tindakan hukum apa yang perlu kita lakukan kalau terjadi kejadian tertentu gitu. Jadi kuliah. Jadi kuliah. Nah, AI meskipun itu belum, tapi kan itu sudah mulai sedikit ngeleketek dunia bisnis kan?
1: Iya.
0: Ya. Sekarang pesan sesuatu enggak perlu pakai waiter. Tinggal pencet-pencet. Langsung masuk ke dapur. Ya, langsung masuk ke dapur. Kemudian bayar-bayar, langsung bisa tapping.
1: Ya,
0: ya. Ya. Zaman dulu ingat lagi, yang paling gampang lah. Kalau kita ke tol, mau masuk tol, kan nyokot tiket lah.
1: Tiket, ya.
0: Dikasih kartu, ya. Kartu gitu kan ya.
1: Dulu dikasih vitamin C.
0: Nah,
1: ini sonsinya Pak.
0: Gitu. Oh, iklana. Ini sonsinya Pak. Gitu. Nah, begitu kita mau keluar pintu tol, kita kan berhenti lagi, kemudian kasih kartunya, terus bayar. Ya, bayar. Di situ ada tertera berapa-berapanya. Sekarang kayaknya menu atau papan harganya nggak seueuh kan ya? Masuk tapping pakai kartu ya, keluar kartu
1: lagi
0: langsung potong, ente make kenapa segini dan lain sebagainya, rek ngomong jeung saha sih teh.
1: Ngomong jeung tembok.
0: Ya, nggak susah tuh gitu mah. Nah, kecuali kalau misalnya saldonya, kan pernah ketemu tuh ada yang kendaraan yang saldonya kurang, mungkin lupa atau memang habis dia dari kemana-mana belum sempat ngisi dan lain sebagainya, mencet si tombolnya, mungkin ada petugasnya datang ya, dibantuin ngisi gitu ya.
1: Tombol darurat ya.
0: Tombol darurat terus ngisi dulu di situ di tempat. Nah, paling itu. Nah, orang-orangnya kemana? itu sebetulnya sudah diperkirakan dari jauh-jauh hari. Jadi dampak di satu bidang bisnis itu bisa berdampak ke bidang-bidang bisnis yang lain. Itu kan tol. Ah, orang mah ngawarung, moal pengaruh kan itu. Orang mah rumah makan, moal pengaruh lah kan itu. Cek saha sia teh tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu. Ya, itu tol. Tol dulu, parkir dulu, nu make IT. Tol dulu kan?
1: Tol dulu.
0: Parkir mau kan masih biasa-biasa ya. Di mall dan lain sebagainya tetap ada petugas parkir. Sekarang hampir sebagian besar mall-mall yang tertentu lah,
1: ya.
0: Yang sering kita datangi, kecuali kalau mall-mall yang kecil biasanya kan masih agak jarang, ya meskipun sekarang sudah mulai nih masuk pakai mesin. Keluar masih tetap orang. Masih adalah setengah-setengah. Tapi kalau mall-mall yang besar-besar ya, itu udah keluar masuk
1: udah.
0: Keluar masuk udah pakai mesin semua.
1: Ya.
0: Kadang-kadang petugas parkir nage
1: enggak tahu di mana.
0: Kosong di mana? Nya tenyaho. Ya. Di beberapa tempat juga kalau Jakarta udah sering kayaknya. Kita masuk ke tempat nyari slot parkir, tempat parkir. Itu kan susah kalau di mall. Tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Sekarang lihat gimana? Di atasnya kan ada lampu.
1: Nah,
0: kalau iya. Lampu hijau, oh itu kosong
1: masih
0: tuh.
1: Ada yang
0: gitu.
1: Kosong,
0: ya. Nah, masih kosong. Kalau mobilnya keluar langsung jadi berubah jadi hijau. Ya. Kalau begitu masuk langsung jadi merah gitu ya. Nyaho di mana? Aya nu mencet. Nah moal tuh. Kan teknologi semua.
1: Betul,
0: ya,
1: betul.
0: Sederhana sebetulnya. Nah itu kan tadinya ada petugas parkir, ada lapangan pekerjaan, sekarang diganti sama itu. Ya, diganti sama itu. Oh berarti terancam dong bari profesi tertentu. Ada kemungkinan muncul saya. Ini yang ngomong PHK-PHK. Jangan ngomong masalah. Jangan ngomong masalah. PHK ada kemungkinan di situ. Jadi kalau ngomong ini komentar saya, ini bukan solusinya. Kan kita enggak pernah menjanjikan solusi. Komentar saya adalah kalau misalnya ada ancaman, kalau mau ngomong ancaman atau ada serangan dari teknologi ke berbagai macam bidang, kayak gimana? Coba tanyain, kalau misalnya teknologi komputer itu ada di bidang saya, ada di profesi saya, itu kayak gimana? Harus gimana? Ya, harus gimana?
1: Yeah.
0: Gitu. Apa yang harus saya lakukan? Mau ganti profesi? Atau mau berteman dengan teknologi tadi?
1: Kalau paling aman berteman sebetulnya Pak.
0: Paling aman berteman.
1: Ya.
0: Siapa tahu kita punya kesempatan untuk menggunakan teknologi itu untuk profesi yang lain. Karena satu profesi, kalau yang saya lihat, yang saya amati adalah satu profesi itu tidak aman sepanjang seumur hidup kan. Bisa berganti-ganti gitu ya. Kadang-kadang contoh ginilah, memang ada sih orang yang bekerja sepanjang seumur hidup, begitu lulus sekolah masuk ke satu perusahaan satu bidang, ti ngorana nepi ka kolotna nepi ka pensiunna gitu, bidang itu terus gitu. Ada sih, cuman persentasenya kan kecil.
1: Kecil ya.
0: Yang pada umumnya masuk ke satu bidang keluar di 2 tahun. Kadang-kadang tercocok keluar 3 bulan, kadang-kadang tercocok keluar seminggu, kan benar ada kan? Ya, pindah deh, pindah deh, pindah deh, pindah deh. Ya saya nggak tahu apakah nggak ada pendirian, apakah apa gimana? Kalau misalnya bidangnya, kalau kita lihat di daftar riwayat hidup CV lah gitunya, CV, ya bidangnya nah beda-beda gitunya. dari satu bidang ke bidang yang lain, kenapa beda-beda ini? Begini, begini, begini, begini. Nah, itu bisa dipertanyakan. Ini orang ini mau ngapain nih? Kalau bidangnya beda-beda.
1: Yeah. Ya,
0: tapi kalau bidangnya
1: sama, perusahaannya beda-beda.
0: Perusahaannya beda-beda, mungkin pertimbangannya berbeda kan?
1: Berbeda.
0: Apakah manajemen satu perusahaan dengan perusahaan yang lain kan yang jelas mah pasti beda. Yang jelas pasti beda. Ya, apakah nggak cocok di perusahaan pertama? Itu yang perlu digali. Ya, yang perlu digali. Bukan berarti tiap orang, kalau saya sih punya prinsip tiap orang itu pasti punya keahlian, punya kompetensi tertentu. Cuman mau dimunculkan atau tidak, gitu. Ya. Nah, kembali ke si AI tadi, bahwa nah, ini topik yang berikutnya nanti nyambung nih.
1: Nyambung
0: pasti nyambung.
1: Ya.
0: Nah, kalau AI itu belum picu PHK massal. Nah, makanya tadi kan kita udah ngomong ya, ngobrol bahwa ada informasi apapun dari siapapun, baik itu dari teknologi, dari teman, dari saudara dan lain sebagainya, ulah ditelek 100%. Dipikir heula. Sekarang tenang saja, AI belum picu PHK massal. Urang tenang, beak sih teh.
1: Dan ini kan bisa menyesatkan nih Pak Hari. Tuh akan AI masih jauh dari kenyataan.
0: Cek saha.
1: Kan, teknologi itu berkembang begitu cepat, kadang-kadang mengagetkan
0: cepat
1: gitu
0: banget,
1: ya Pak Hari.
0: Benar, cepat.
1: Kita juga tidak tahu mereka tuh lagi riset apa gitu kan.
0: Benar. Sekarang ini kan kata-kata yang di bawahnya, di atasnya mah tenang saja, AI belum picu PHK massal, aman, cina.
1: Yeah.
0: Ya, dalam hati teh tenang. Terus kekhawatiran akal imitasi atau AI generatif akan menggantikan seluruh pekerjaan manusia masih jauh, cina, dari kenyataan. Masih jauh, tapi aya diharapkeun panon. Itulah kenyataannya.
1: Yeah. Ya.
0: Jadi kitanya yang harus bereaksi, tong cicing wae itu. Ya. Jangan diem aja. Bisa ya teteh nyibakna ka urang-urang gitu. Katanya nih, kalau kita ada di lintasan rel kereta api, ya, meskipun itu nggak ada palang kereta api, kalau mau aman, katanya, ini mah katanya, harus berada agak jauh, nggak tahu 5 meter, nggak tahu 10 meter, rada jauh. Kan kenyataannya memang begitu, rada jauh, yeah. Gitu kan. Orang nggak deketan misalnya, deket lintasan itu, ya, sedangkan kereta mau lewat. Kereta kan tuh bisa ngerem ngadadak, tuh bisa ngecot deh. Sok kira ningali kereta bisa ngecot. Ngagilek seutik gitu nya, ush ayo motor, ush ayo mobil, wah bisa kan ya. Jadi kalau kita sudah memperkirakan jika terjadi resiko dia itu misleuk karena relna atau dia membawa beban sehingga dia bisa membahayakan daerah sekitar 2-3 meter di samping-sampingnya, nya urang tong wawanian atuh ka ditu. Justru kita harus memperkirakan, oh 2-3 meter ya, urang mah jarak amana
1: 5 meter aja.
0: jangan 3 meter ya, kan orang 3 meter gak apa-apa dong, 3 meter sih gak apa-apa. Tapi resikonya lumayan gede kan ya, apakah gak lebih baik rada jauh sedikit,
1: yeah.
0: Kan itu memperkirakan kan sebelum itu terjadi. Ya, kalau terjadi munyahok kieu mah urang aya di ditu cenah, di 5 meter, di 6 meter, di 9 meter, 10 meter.
1: Ya.
0: Kalau udah kejadian mah susah tuh. Sama sama pekerjaan. AI ini udah jelas-jelas mau dikatakan merayap, mau dikatakan
1: ngebut,
0: mau dikatakan seperti kereta bus, ya, gencang pisan dan lain sebagainya. Tapi kan arahnya nggak jelas.
1: Ya.
0: Itu bisa mengganggu.
1: Betul.
0: Baik apapun, apapun profesi Anda. Kalau orang mau dulu mau nanya masalah hukum, konsultasi ke mana? Advokat.
1: Advokat,
0: ya. Ya, advokat. Ya. Orang datang ke ditu, ke dia, ke ditu. Untuk tanya awal lah, sebetulnya ini permasalahan hukumnya seperti apa dan sebagainya. Sekarang Google, we. Ini teh kira-kira masalahnya apa ya? Dan sebagainya. Rek lebih gancang, ChatGPT. Dia bisa jadi ahli hukum. Oh begini ya. Oh berarti pada prakteknya saya harus didampingi sama advokat misalnya. Baru saya datang dengan sedikit pengetahuan untuk bahan diskusi dengan advokat real, yeah, nyata untuk ngeblank bisa. Untuk ngeblank bisa. Itu namanya pemanfaatan teknologi.
1: Betul. Nah, dan risiko kita untuk dibohongi kan lebih kecil ya,
0: Pak. Betul. Kalau ngomong seperti itu gitu ya. Nah, kalau sama pekerjaan gimana? Pekerjaan mun kalau saya begini-begini aja teknologi ini masuk, berarti posisi saya terancam. Supaya saya tidak terancam aya teknologi ya, kudu kumanya saya? Kudu kitu mikirna tuh.
1: Betul, betul. Dan persiapan kita sebenarnya semakin jauh akan semakin baik gitu, Pak Hari.
0: Iya,
1: daripada ngedadak.
0: Benar, di mana-mana ge nu ngadadak mah biasana rarusuh, biasanya ada yang ada yang kurang kan? Kadang,
1: iya, iya.
0: Pasti kadang, ada yang kurang.
1: Kadang-kadang kelewat gitu ya, kadang-kadang si ya kalau kita mau pergilah gitu ya. Tiba-tiba ngedadak ada we nu tinggalin. Gitu.
0: Sekarang kalau kita bikin acara aja yang persiapannya lama, ada yang kurang enggak? Persiapan lama aja ada yang kurang. Komode nu buru-buru. So, persiapan apa yang cukup waktu untuk kita pertimbangkan, aya rapat, briefing dan lain sebagainya. Biasana aya nu misleuk meskipun itu minor, misalnya.
1: Ya,
0: meskipun itu ini adalah yang meleset-meleset mah. Meskipun itu ya mah sepele, enggak apa-apa. Saya tidak mempermasalahkan itu sepele atau tidak sepele, tapi lewat kan, misle kan. Misalnya gini, saya mau mulai acara ini diawali dengan announcing dari MC ya. Misalnya dari MC jam 8, ditulis di acara saya jam 8. Kalau saya mulai acara itu 8 kurang 5 atau jam 8 lebih 30 detik, misleuk kan?
1: Misleuk ya. Sebenarnya.
0: Tapi kan minor ini mah enggak ngaruh. Tapi kan itu kan persiapan dari dulu. Saya kalau mau bikin acara, mulai si MC membuka acara itu 8.0. Pernah enggak bikin daftar acara atau rundown acara 8.03.010 misalnya. Jam 8 lebih
1: 10.
0: 10 detik. Nepi ka 10 detik. Artinya apa? Kita kan enggak pas-pas banget gitu ya. Pasti ada misleknya, cuman kalau kita persiapkan dari jauh-jauh hari, ya itu bisa menjadi minor dan bisa kita bisa kita abaikan kan, ya nggak harus itu mempengaruhi inti acaranya, ya inti acaranya. Nah terus tadi teh apa ya namanya gurunya?
1: Oh topik berikutnya. Topik berikutnya tentang guru. Guru pekerjaan atau profesi?
0: Nah, ini juga sering dipermasalahkan kan? ya sering dipermasalahkan. Sekarang pengetahuan guru, dosen dan lain sebagainya mau diadu jangan ChatGPT sama Google canggih mana?
1: Ya pasti Google lah.
0: Canggih Google.
1: Ya.
0: Google mah segala ada. Ya, segala ada. Kita nanya deh guru kita atau dosen kita, baik itu di SMP, SMA atau di universitas gitu ya. Kita tanya. Sebentar nanya ekonomi, sebentar nanya politik, sebentar nanya hukum, sebentar nanya naon. Tiba-tiba nanya teknologi, nanya naon. Ada bidang-bidang tertentu yang gak akan bisa dijawab lah sama orang tersebut. Ya, karena
1: apalagi
0: kalau
1: nanya nasi goreng gitu tiba-tiba. Nah,
0: terus tiba-tiba gimana penelitian saya Pak? Begini-begini. Oh harus begini-begini-begini. Dijawab ke saya. Oke. Okay. Selesai ya penelitian. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi. Oh baik, silakan cek saya tanya ke mahasiswa. Pak, saya mau nanya. Saya kan suka nasi goreng. Gimana cara masak nasi goreng yang enak dan gurih gitu? Di penelitian langsung lompat karena nasi goreng misalnya gitu.
1: Di baledok gitu.
0: Langsung dibabuk lain di baledok deh sama. Ya. Kan gak semuanya itu. Betul. Tapi kalau coba tanya si GPT, dijawab tanpa marah. Itu menunjukkan bahwa saya kayaknya ya dugaan saya, satu saat ini tuh yang namanya artificial kan tiruan. Yang ditiru kan bukan hanya pengetahuan, kumpulan pengetahuan atau cara mereka berpikir dan lain sebagainya. Tapi satu saat yang diartifisial kan yang ditiru termasuk emosi-emosinya. Siga nama gitu.
1: Suatu saat katanya ya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Bisa ke situ. Nah, kalau udah ke situ ya kalau topik pertama yang kita coba angkat pacar virtual atau teman virtual. Ya. Bisa aja nanti-nantinya malah lebih bijak dalam berinteraksi.
1: Ya.
0: Bisa jadi ya, iya kebayang ya, ngahiwal ya mah. Kamu masalah, cek saya karena teknologi, karena handphone. Aduh, iya ya, maaf ya. Saya nggak sengaja gini. Bisa jadi ngomong gitu,
1: Benar.
0: Ya, maaf ya, gini. Kalau saya udah masukkan aturan-aturannya, Anda bisa jawab dengan menggunakan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Begitu ngomong, maaf ya, begini, hampura, bisa gitu. Bisa jadi dijawab begitu. Ya.
1: Nah, abdi mah jalmi bodoh.
0: Nah, gitu. Jadi mana mah bodoh pisan gitunya, tewel ol gitunya gitu. Aduh punten, saya tuh dihajar gitu. Ya buat lain kali lah. Lain kali mah saya moal gitu deui. Ayeuna mah hampuranya, hampura gitu. Pinter dia. Sekarang secara kita cabut aja emosinya, dia kadang-kadang kalau kita selesai bertanya dan lain sebagainya, dia akan nanya, ada lagi nggak nih yang mau kita obrolin, gini. Ya, dengan bidang yang cakupannya luas, untuk guru, pekerjaan, atau profesi, guru ini pekerjaan atau profesi gitu ya, ini kan sedikit berbeda. Saya ngomong guru, saya kaitkan dengan teknologi lah tadi. Baik itu pekerjaan Anda sebagai guru, baik itu profesi Anda sebagai guru, ya, kalau Anda sudah dilingkari dengan teknologi, ada baiknya Anda memanfaatkan itu. Supaya mau, kalau buat saya, Anda mau dianggap guru itu hanya pekerjaan saja, atau profesi. Kalau profesi kan sedikit mungkin sedikit lebih dalam gitu ya. Siga nama jiwa orang teh nges aya di ditu nges mulai masuk seuteuk kali pekerjaan mah asal gawe we gitu kan bisa jadi begitu.
1: Betul, betul.
0: Ya. Mau apapun itu, karena ini yang pas ngebahas ini kan orang pendidikan ya. Pendidikan atau orang psikologi lah. Tapi kalau saya mengaitkan dengan teknologi tadi, apapun anggapan Anda mau dijadikan pekerjaan atau jadikan profesi, kalau menggunakan AI, menggunakan teknologi, pekerjaan guru Anda akan semakin baik, profesi Anda akan semakin top. Kan dibantu. Enggak 100%. Anda ngeluh lagi nanti dengan gaji dan lain sebagainya yang tidak seberapa, harus tuntutannya begini, begitu, begini. Saya juga ngerasa seperti itu. Curhat saya pikir. Ya, matakna saya kan dengan proyeknya. Atau orang kan janjian rek indit ke
1: Jepang.
0: Jepang. Ya, non urusan dedikasi. Nomor 11 atau apa nomor hiji nomor nengan duit. So, benar gitu. Ya. Nah, supaya pekerjaan Anda, profesi Anda terbantu sedikit lebih mudah, kalau enggak ngomong mudah atau mudah sekali, ya, coba pelajari teknologi. Manya sapu poe ngemedsos bisa, dagang online bisa, mesen makanan bisa, kan itu teknologi. Mimitina kan liar kan?
1: Ya awal-awal mah
0: bingung. Ayo nama canggih, sembari ngagoler, sembari tunuh ke kepesen tembara. Ya, nah ini buat pekerjaan kita, apapun pekerjaannya, bukan hanya guru nih. Apapun pekerjaannya, Anda jadi sales, jadi pedagang, pengusaha toko, tukang jahit. Dan hubungannya tukang jahit jeng AI. Pun saya jadi tukang jahit. Catat, ini buka bisnis tukang jahit. Hari Senin mah. Loba bisnis. Kalah acara lain mah. Acara lain mah bisnisnya kan hiji. Nun dibahas. Iya mah kemana-mana.
1: Dimulai beras.
0: Dimulai
1: tukang jahit.
0: Nepikat tukang jahit. Mun didaftarkan lebih di 20 segala nama.
1: Lebih kayaknya Pak, lebih.
0: Bidang bisnis saya. Ya. Nah sekarang misalnya tukang jahit nih. Apa kaitannya sama teknologi AI tadi? Ya, saya bisa tanya gini. Cara jahit yang paling mudah seperti apa? Pakai bahasa sendiri weh, bahasa sendiri. Nggak usah pakai KBBI, nggak usah pakai dulu mah kita belajar ejaan yang disempurnakan cenanya. Dan lain sebagainya, nggak usah pakai itu. Bahasa sini, sabletukna. Lebih ngerti itu kan, sabletukna. Ketika ya di situ, apa? Keluar situ. Masa cuma cara jahit? Enggak. Apa desain pakaian yang paling up to date buat 2026? Tulis begitu. Keluar tah model-modelnya. Oh gini, harus begini. Kancingnya kudu sekia bikinnya. Ya, modelnya harus begini dan lain sebagainya. Banyak.
1: Ya.
0: Guru, dosen. Harus bikin materi ini, materi itu. Pakai itu. Ya meskipun harus diedit, saya cenderung menyarankan harus diedit. Yang enggak semua 100% yang disajikan sama teknologi itu diambil telak-telak. Enggak, ya harus kita sesuaikan dengan kepentingan bidang yang kita tekuni kan. Enggak bisa masukin aja semua. Ya mereka kan AI ini atau si teknologi ini kan berdasarkan
1: data yang
0: dia kumpulkan aja. Kalau mau lebih spesifik berarti kita harus ngasih perintahnya juga spesifik. Bisa gitu? Bisa. Mimitina, coba heula. cobanya harus langsung ke yang berat-berat, nggak usah. Cek saya ge nanya we, nasi goreng gimana? Bikin sop ayam gimana? Ya, bikin sop ayam gimana? Harus pakai apa? Bahan-bahannya apa? Iseng we nanya-nanya nukitu. Nukitu. Dijawab, dijawab. Pakai bikin sop pakai apa aja gini-gini gini. Orang iseng ya. Nyeleneh ya jawabnya. Harus pakai panci yang seperti apa ya kalau bikin sop yang enak? Dijawab, manena mual ngamuk. Ai maneh pakai panci kayak ditanya-tanya. Kalau kita nanya ke teman kita mungkin dijawabnya begitu. Ya. Kalau misalnya untuk profesi tertentu, guru dan lain sebagainya, nanya, saya enggak paham untuk membuat perencanaan apa misalnya gitu. Saya enggak, tolong jelaskan pada saya dengan bahasa yang sederhana apa itu dan bagaimana cara membuatnya. Dijelaskan dan dibantu kita merancang perencanaan tadi. Saya enggak paham gini gini gini. Untuk mimitina bodoh pisan mana itu ya? Gitu. Dijawab begitu, enggak pernah ada. Makanya orang kadang-kadang ada kecenderungan katanya mau bersentuhan dengan teknologi karena mereka enggak pernah nyinyir terhadap kita. Cuman kita enggak bisa 100% juga. Iya-iya aja diatur sama mereka gitu. Kita kan punya sesuatu juga gitu. Yang lain lah.
1: Yang lain, ketika rasa aman bekerja kian pudar.
0: Makanya kalau ngomong ini mah nyambung semua ini topiknya nih.
1: Ini juga ini gelombang PHK nih.
0: Makanya gelombang PHK kembali terjadi, bahkan per Juni angkanya naik hingga 23 kali lipat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kondisi ini kian memudarkan rasa aman bekerja. Kenapa saya merasa tidak aman? Karena saya tidak melakukan improvement. Saya enggak melakukan update terhadap keterampilan dan pengetahuan saya. Padahal setiap hari saya itu berada di lingkungan yang penuh dengan informasi dan segala sesuatunya untuk saya manfaatkan buat kemaslahatan diri saya. Ngomong egois nama gitu. Tiap hari. Contoh sederhana, kalau saya buka medsos, rek buka dari hal yang negatif sampai hal yang positif kan bisa.
1: Ya.
0: Siapa yang mengarahkan saya masuk ke hal-hal yang negatif, gosip, gibah, fitnah dan lain sebagainya? Kan orang sorangan.
1: Kita sendiri benar.
0: Kalau misalnya ketik, kan di situ setiap medsos, setiap apps itu pasti ada kolom pencarian kan. Ada
1: searching ya.
0: Naon ngaranna logonya?
1: Logo
0: siga kaca pembesar.
1: Kaca pembesar,
0: betul. Ya, kaca pembesar. Mau nyari apa gitu ya. Saya mau nyari gosip, keluar gosip. Cari gibah, keluar gibah. Ya kan? Cari korupsi, keluar korupsi. Terus nanti suka ada suka ada pop up menarik tanda centrang, topik ini menarik tanda centrang, topik ini tidak menarik tanda kali, mau pilih yang mana? Kalau pilih yang centrang, nanti dalam beberapa waktu kemudian, entah itu satu minggu, entah itu satu bulan atau apa, itu aja berita-berita yang terkait dengan korupsi atau terkait dengan gibah yang kita pilih tadi, itu yang lebih sering muncul.
1: Ya.
0: Artinya apa? Tergantung jari kita, tergantung diri kita mau kemana. Ya kan? Nah, maksudnya dikaitkan dengan topik ini gimana?

0: saya bikin saya orang tertarik ke saya kenapa? Oh, saya mah banyak keterampilannya, saya mah banyak pengetahuannya. Benar ya tahungkul misalnya. Supaya banyak keterampilannya gimana? Ya diajar atuh. Ya. Kalau diajar gimana nih? Saya harus kursus dong. Zaman dulu memang pintunya harus kursus. Atau harus gimana lah gitu. Ya. Sekarang mau bisa pengetahuan tertentu. Buka we di komputer, di HP. Ya. Buka satu channel. Kalau satu channel enggak ngerti, buka channel yang lain dah, eta mah loba tuh nu menjelaskan satu topik. Contoh ye. Saya buka satu channel nu gampangnya, contoh. Tadi kan orang cerita nasi goreng heh. Ya. Saya buka nih.
1: Iya, iya.
0: Ya. Saya buka nasi goreng, cara membuat nasi goreng. Ngomong YouTube lah. Cara membuat nasi goreng. Keluar nih cara membuat nasi goreng. Setel nih satu video. Udah lebih enak video kan sekarang ya. Belajar mahnya. Setel satu video. Tengerti ya kumanya caranya nalir. Bikin atuh jangan yang menjelaskan, jangan si A. Pilih yang video lain yang si B. Kalau misalnya sudah video-video orang tengerti, saya mempertanyakan
1: salahnya ada di mana?
0: Salahnya ada di mana? Iya nu menjelaskan atau didinya nu rada kurang. Kata saya mak, meskipun ini saya ngomong rada pahitnya, meskipun kita pendidikannya tidak tinggi, kalau diulang-ulang pasti bisa kan?
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Anak kecil kan belum sekolah, anak kecil ya disuruh makan itu harus pakai celmek misalnya supaya nggak kotor. Kalau makan pakai sendok sama garpu, sendok itu di kanan, garpu itu di kiri. Begitu makan siang salah, dikasih tahu lagi, diulang deui, sendok itu di kanan, ini di kiri. Ya. Malamnya makan malam salah ditibalik, ya. Tiba-tiba udah pakai kanan kok dioper lagi ke kiri, dikasih tahu lagi. Masa anak kecil dikasih tahu beberapa hari aja salah? Itu mungkin saya mah. Pasti oh iya. Dengan pengetahuan dia, dengan pemahaman dia, oh tahulah kalau makan sendok di kanan, ini di kiri. Ya kan?
1: Iya, iya.
0: Nah, kemudian gini. Pasti sahabat kilait semua, Kang Kujang, saya bisa, gak tau bisa dua-duanya, gak tau bisa salah satu. Bisa nyetir, mengendarai motor, atau mengendarai mobil. Saya cerita mobil ya, cerita mobil. Mobil manual. Bisa nggak Pak Kujang ceritakan ke saya, kalau misalnya mobil Pak Kujang ada di kantor kilait, mau dipakai, gimana prosedurnya, langkah-langkahnya gimana? Kita mau ke Ciwok.
1: Nah,
0: gimana cerita?
1: Ya, pertama yang jelas ambil kunci. Buka terus? Pintu.
0: Ingat ya, ambil kunci, buka pintu. Terus
1: duduk di belakang kemudi.
0: Ya.
1: Pasang seat belt. Nyalakan mesin.
0: Ngusnya udah ya. Terus nyalakan mesin. Terus
1: Tunggu sebentar, jangan langsung berjalan. Ini manual. Pijit kopling, masukkan ke gigi satu.
0: Terus
1: injak gas.

0: Pelan-pelan.
1: Jalan.
0: Nah,
1: saya lihat dari belakang ya.
0: Yeah.
1: Injek kopling, masukkan gigi, terus injek gas.

0: Sarua iya ge, pemahaman keterampilan di pekerjaan kalau untuk pertama kelihatannya susah, tapi kalau udah berulang-ulang kita lakukan, udah jadi kebiasaan, mual kepikiran deh mual. Ya, ini mah cuman pertamanya doang.
1: Udah refleks ya?
0: Udah refleks. Ya. Kejadian itu yang tadi saya ceritakan, itu kan umum keseharian kita lakukan.
1: Ya.
0: Kita nggak pernah apa namanya mengingat bahwa harus gimana ya. Cuman ancaman itu pasti ada. Ancaman itu harus pasti ada. Tinggal respon kita yang harus merespon kejadian itu.
1: Yeah.
0: Supaya kita rasa amannya ada terus, gimana nya tim Mimiti sebelum merasa aman itu mengancam, ya kitanya yang terus improve kecil-kecilan itu lebih nggak kerasa, lebih tidak membebani diri kita dibandingkan dengan rusuh. Saya balik lagi cerita, kita lagi mau bikin acara, mendingan di prepare 2-3 minggu sebelumnya atau 3 hari akan ada acara. Rusuh 3 hari ada acara, poho makan, poho sare, nggak bisa istirahat normal. Kenaun? Ya mungkin kejadian tertentu, event-event tertentu harus begitu. Misalkan, ya nggak masalah. Tapi kalau berulang kali, nah hanya tiap kali mau bikin acara pasti nggak ada, pasti rusuh dan lain sebagainya. Berarti aya nu salah.
1: Ya.
0: Ini kalau misalnya rasa amannya pengen kita peroleh dengan rasa kewelah mun geus deket dan lain sebagainya, kemarin-kemarin mah berhasil, apa iya keberuntungan itu selalu berada pada sisi kita? Itu.
1: Kadang-kadang kita menganggap
0: orang teh beruntung
1: terus gitu.
0: Ya kan susah kita kalau menganggap kita pasti untung terus mah.
1: Iya, iya.
0: Ya. Harus prepare lah. Intinya mah kita harus mempersiapkan diri ada baiknya jauh-jauh hari sehingga kegiatan-kegiatan lain juga bisa kita lakukan.
1: Betul.
0: Ya. Gitu. Kayaknya kita ke WA dulu deh.
1: WA dulu,
0: Pak. Kalau enggak nanti ada sih topik-topik yang lain, nanti kita balik lagi lah.
1: Nanti offset.
0: Iya. Ada juga topik ke BBM. Sambil Pak Kujang mulai buka-buka ya.
1: Iya.
0: Ya mulai buka-buka. Harga BBM mahal, taksi listrik laris manis. Ini di Cina. Tapi kalau di sini kayaknya mulai-mulai lah. Ya mulai-mulai juga. Meskipun memang masih infrastrukturnya masih perlu dikembangkan ya kalau kendaraan listrik.
1: Listrik
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau motor listrik kayaknya saya mulai sering
1: ngelihat
0: banyak gitu ya yang beredar di jalan gitu ya. Banyak. Dan kalau Anda nggak ngerti, saya juga nggak terlalu ngerti sih kendaraan listrik. Kalau saya mau paham, mau tahu lah. Mau tahu, bukan mau paham. Paham kan tingkatannya lebih tinggi daripada tahu gitu kan. Kalau tahu, mau tahu, tinggal buka YouTube. Ada di situ dibahas mekanismenya, mekaniknya seperti apa. Kemudian sumber tenaganya gimana, proses jalannya seperti apa. Apa yang harus dirawat, apa yang harus di maintain dan lain sebagainya, ada semua di situ.
1: Iya, sekarang apapun informasi yang kita butuhkan
0: ada semua,
1: ada di tangan kita sebetulnya.
0: Cuman masalahnya mau atau nggak mau.
1: Iya.
0: Ya, iPhone itu kan mirip sama komputer sekarang ini. Iya. Fiturnya kan mirip sama komputer. Di handphone ada YouTube, di komputer ada YouTube. Ya. Di komputer ada WA, di sini juga ada WA di apa namanya di handphone. Ya.
1: Ya.
0: Sampai di sini ada medsos, di handphone juga ada medsos.
1: Ya untuk hal-hal

0: hari-hari kita ngetik juga udah bisa di handphone.
1: Udah bisa. Dari yang murah sampai yang ya, mahal gitu ya.
0: Fitur-fitur dasar sebenarnya.
1: Fitur-fitur dasar memang untuk hal tertentu yang flagship atau yang premium kan memang jauh lebih bagus, model lebih mewah ya, mobil lebih mewah, biasanya mengandalkan apa? Kamera katanya lebih jelas ya, lebih jauh, lebih tajam dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita bukan konten kreator, bukan fotografer.
0: Betul.
1: Ya.
0: Justru kamera-kamera yang pikselnya besar, itu kan banyak menghabiskan ruangan apa namanya?
1: Memori.
0: Betul.
1: Ya, makan memori. Ya, makan memori. Nah, sekarang kita memang butuh enggak?
0: Betul.
1: Sampai setinggi sebesar itu gitu ya. Pikselnya sampai nepi ke jerawat-jerawatnya ketingali gitu nya.
0: Yang panuan kelihatan.
1: Kudukna. Budukna ketingali gitu nya, korengna ketingali. Aduh. Ya, mulai. Kang Dodi.
0: Ini dari Kang Dodi nih.
1: Ya, Kang Dodi.
0: Assalamualaikum
1: ya.
0: Kak Gujang, ya. Pak Dr. Hari, ya. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Duh, saya tidak punya link grupnya. Nanti
1: tidak dikirim
0: atau punya link grupnya Pak Hari, kumaha.
1: Nanti dikirim di sini ya.
0: Iya.
1: Sama Kang Kujang di apa? Dari WA-nya Kilait.
0: Ya.
1: Nanti saya kirim ke Kilait. Kilait teruskan ke Kang Dodi.
0: Jadi liarnya kehidupan teknologi curhat. Apa nih bobogohan sama handphone gitu. Makanya rakyat anteng ke handphone pejabat. Ini barebas kumpulin dolar dan emas. Parahnya ada ganti kepala segala kan tiap hari.
1: Wah ya, kumaha ya, teh. Ya. Tapi intinya yang disebut kehidupan itu dipengaruhi teknologi dan lain sebagainya. Setiap aspek, hampir setiap aspek kehidupan kita itu sudah ditempeli dengan yang namanya teknologi,
0: ya
1: dengan teknologi itu mau nggak mau lah memang seperti itu gitu ya. Dan saya mau cerita sedikit lagi nih, ya, ada di beberapa supermarket ya. Kalau kita di supermarket mau bayar ada kasir, biasanya masukin di cash register zaman dulu nih, cash register gini, bayar cash kembalian, terus kembalian permen ya, ingat tuh kembalian permen kan, terus udah gitu bisa pakai kartu debit ya, kartu debit bisa pakai, sekarang pakai QRIS katanya ya, QRIS sekarang dipencet dulu di mesin edisinya, keluar struk model kotak-kotak gitu, di scan gitu ya, barcode mah yang batang-batang, ini mah yang ngacak-ngacak nah terus di scan bayar segitu ya, dari struknya. Sekarang di hadapan kita ada layar ada yang menunjukkan berapa harga barang yang kita beli, jumlahnya gini, diskonnya berapa, gini. Mau bayar pakai apa, Pak? Pakai QRIS. Langsung ada di layar, Pak. Silakan. Di tap ke situ, enggak usah nunggu-nunggu struk lagi, enggak butuh waktu lama, langsung muncul di situ. Sekarang dibikinin jalur, Anda bayar sendiri di situ. Enggak ada kasir. Ya, memang yang ada kasir ada. Tapi ini kayaknya percobaan deh. Ya, percobaan. Dan bukan hal yang tidak mungkin bahwa nanti semuanya kita bayar sendiri, ambil plastik sendiri, kalau mau pakai plastik misalnya, bayar sendiri. Masukin barang, ya sendiri. Yeah. Gitu. Ya, ada orang yang gitu, dan saya pernah nyoba 2-3 kali, nyaman juga ya. Nyaman juga.
0: Nah, kalau misalnya barangnya udah kita bawa terus kita nggak bayar, apa teriak-teriak si mesinnya, Pak Hari? Wey, jangan bayar, wey.
1: Bukan mesin. Satpam. Kalau di Indonesia pasti ada satpamnya. Ya, tidak mungkin.
0: Tetap harus dijaga.
1: Tetap harus ada. Kalau di sini, ya, tetap harus ada. Di beberapa tempat malahan masuk toko itu diawasi sama CCTV ya, saja. Jadi nggak ada kasir, nggak ada apa. Ya. Itu bayar sendiri, ngambil sendiri dan sebagainya. Di, saya lupa ya, nggak tahu di Amazon, nggak tahu di mana, di luar negeri sih. Saya lihat di video. Begitu masuk, saya ambil barang, kemudian ke satu tempat di kasir tanpa di scan, nggak usah di scan. Begitu saya taruh si keranjangnya di situ, kan naruh di barang di keranjang kadang-kadang naruh ngasal, yes, ya kayak ngasal, begitu. Betul. Tapi itu udah tertera barangnya ini aja yang diambil, harganya segini, tinggal di tap. Di tap itu tinggal kalau misalnya udah ini mah pasti udah daftar. Dengan telapak tangan aja digituin di layarnya. Bayar udah selesai. Lain, wih, telapak tangannya canggih bisa bayar. Mes daftar heula gitu. Sama kayak kita semua kalau ke stasiun udah daftar, namanya face recognition, oh, kan
0: face
1: ya.
0: Face recognition.
1: Kan yeah, di handphone ge sering, yeah, di komputer juga ada kan? Ya. Kalau kita gini lihat ke handphone kita baru kebuka. Tapi kalau sama orang lain enggak. Nah, kalau kita sudah beli tiket, meskipun tiketnya online dan sebagainya, masuk aja ke jalur yang face recognition, enggak usah diperiksa-periksa lagi sama petugas tiketnya. Dan itu mah kebuka kalau memang data kita sudah tercatat bahwa kita akan berangkat di jam sekian.
0: Tapi perekaman wajahnya memang harus tanpa
1: daftar
0: emosi.
1: Dulu.
0: Daftar tanpa emosi ketika di fotonya Pak Ari.
1: Tong semeri seri gitu.
0: Tong beri baut gitu ya, karena lagi marah.
1: Oh. jadi saya gak, belum pernah nyoba.
0: Gak dikenali.
1: Gitu. Si Gana kudu dicobanya. Pas di foto rada kereng gitu. Tapi begitu rek asup seserian. Kurang lebih begitulah, memang dunia kita udah ini ya. Itu apa, Kang Raihan ya, WA itu. Oh, itu nanyain di awal ya.
0: Apa?
1: Yang di awal, nah itu. Belum live di TikTok, udah. Mungkin udah. Tadi di awal
0: mungkin
1: ya.
0: Dari apa?
1: Di awal. Oke,
0: okay. Ada Kang Bugi, betul. Saya Kang setuju, Bugi. AI tidak punya emosi. Ya. Saran untuk Elite, jangan buat lagu-lagu
1: jingle
0: dengan AI.
1: Tah eta cenah. Tapi okay. Tapi kieu Kang Bugi mungkin bikin lagu dengan AI mah da gampangnya. Meureun. Kalau orang yang biasa, tapi kalau suruh saya mah ya liar, teu jadi-jadi mah.
0: Ya. Mungkin ya itu salah.
1: Atau mungkin salah perlu satu. Dikombinasikan kali.
0: Ya. Yeah.
1: Kayaknya
0: salah satu masukan. Terima kasih ya, Kang Bugi.
1: Makasih Kang Bugi.
0: Cuman dalam kondisi tertentu memang kita juga membuat jingle-jingle.
1: Oh, ada ya?
0: Ada. Betul.
1: Iya. Tapi jinglenya belum ada yang ngomong shut ya. Pak Hendri,
0: Wilujeng anjing, ya. Kang Kujang, semangat Senin, turut menyimak.
1: Amin.
0: Tekaci turut menyimak kungkul. Oh, ya, ya.
1: Oh, komen tuh Pak Hendri. Amin, bisa saya komen deh. Terus,
0: Kang Dedi, apa ngecot?
1: Apa tuh? Makanya tuh apa? Ngecot.
0: Rosi tecok ngecot.
1: Diajarin aku saha si Rosi itu. Nyamun sebagai dewan penasehat Rosi atau Mark Marquez gitunya dalam rapat-rapat sebelum turun di MotoGP, cek saya di round kesekian kecot kecetik. Kabayang cukup nenek teh. Oh, si. Kecoat kan saya uti kasu. Tahir lo bayo.
0: Kang Sony. Pak Hari, ayana usaha tambahannya di usaha apa?
1: Nasi goreng.
0: Nasi goreng. Pak Hari, hal Pemprov Jabar akan membangun Rusunawa 1000 unit. Info TPR SSNI. Menurut keyakinan Pak Hari, gimana masukannya di Antos? Masukan untuk rakyat dan Pemprov agar pembangunan ini lebih manfaat dan transparan.
1: Ya.
0: Tenang Pak Hari, walaupun negara lain ekonominya
1: lemah,
0: negara kita kuat. Tenang, udah terbiasa terdengar oleh kami. Tapi kami bagian rakyat yang tidak tenang, agar cepat-cepat adaptif. Yang di sono bilang kita tenang dalam menghadapi jembatan ambruk. Benar sekali katanya. Dan di sono punya pesawat. Lah rakyat ikut tenang, pemerintah ya kalelep katanya. Segala ngedadak masuk mata. Rem ngedadak mata labuh. Nyandak duit ngedadak mata kalobaan. Masihan nu ngadadak matak teka kontrol katanya.
1: Ngadadak mah ada gitu. Nah saya mau komen yang itu tuh, yang 1000
0: Rusunawa.
1: Saya nggak tahu ya Rusunawa yang mau dibangun itu yang di KAI atau apa ya.
0: Ya.
1: Kalau nggak salah itu ya. Kalau misalnya pembangunan Rusunawanya sih saya sangat
0: setuju ya,
1: setuju mendukung
0: ya.
1: Ya mendukung. Apalagi di tempat-tempat yang tidak apa ya, tidak aktif atau tidak
0: terbengkalai
1: ya. Lah ya. Gitu ya, terbengkalai. Ada baiknya dibangun seperti itu ya, daripada APBD kalau ngomong Jabar itu diarahkan ke hal-hal yang mungkin tidak langsung manfaatnya. Tapi saya yakin manfaatnya sih ada, cuman masalahnya langsung atau tidak langsung atau kemana ya manfaatnya. Cuman kalau manfaatnya memang ke masyarakat, kemudian itu langsung bisa terasa dan itu mengambil, menggunakan, memanfaatkan lahan-lahan yang tidak
0: produktif
1: dan lain sebagainya, oh saya dukung banget.
0: Betul.
1: Ya dukung banget. Apalagi biasanya kalau Rusunawa ini kan diberikan kepada masyarakat golongan tertentu ya. Dan pada saat ini data menunjukkan, saya belum update data ya Kang Gujang ya sahabat Kilan, tapi menunjukkan bahwa masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal itu masih banyak memiliki ya, bukan nyewa, bukan nebeng atau apa, bukan, memiliki. Setiap orang pasti, setiap keluarga, setiap orang pasti pengen punya rumah. Seberapa kecilnya rumah itu, tapi pengen punya rumah. Pasti itu. Ya. Dan ini harus dipenuhi oleh kementerian tertentu atau bidang tertentu. Saya setuju lah kalau kayak gini. Ya.
0: Ya.
1: Daripada ngebangun naon misalnya terjelas gitu. Kayak yang dulu-dulu tunggu dulu ceritakan atau
0: pada saya mau nanya Pare.
1: Ya sebelum eta ngejeplak ngomong anak saya ngomong gede tunggu dulu ceritakan atau
0: terjadi Bu Puji.
1: Ya gimana kabarnya
0: Pak Hari dan Kak Kujang, selalu sehat dan bahagia.
1: Amin.
0: Ini khusus untuk pegawai negeri PNS P3K TNI dan Polri. Bukannya tidak mau mempersiapkan diri menghadapi pensiun ya?
1: Ya,
0: finansial
1: agar
0: finansial terjaga, penghasilan berkurang sampai 30%, hanya menerima 75% dari gaji pokok dan tunjangan. Hilang karena selama masih aktif tidak boleh berbisnis. Takut ada konflik kepentingan. Tidak boleh merangkap jabatan. Beda dengan pejabat negara. Seperti wamen yang merangkap komisaris perusahaan. Dan tabungan lebih dari 100 juta dicurigai PPATK. Bagaimana menurut Bapak solusinya?
1: Saya ulah nanyakan solusi ke saya. Majeng kan gue jang. Gini. Ini kalau wamen merangkap komisaris perusahaan, dulu saya memang agak anti ya. Kok udah punya pekerjaan dia nggak fokus di situ?
0: Yeah.
1: Tapi jadi komisaris juga di mana di mana. Sekarang saya berpikirnya agak berbeda ya. Kalau wamen ini memang mumpuni, mampu secara logika, punya kemampuan secara keterampilan, skill dan lain sebagainya, mumpuni, mungkin masih masuk akal ya. Kalau misalnya asisten artis, pembantu yang ngurusin anak artis
0: yang itu, bawa-bawa tas
1: yang bawa-bawa tas itu langsung jadi krak komisaris krak atau steel misalnya gitu. Saya masih mencari sampai saat ini
0: alasan yang tepat, Pak Heri.
1: Apa ya gitu? Apa ya? Apanya ya? Krakatau Steel itu kan urusannya nuhareuras, baja, ngurusin baja, lempengan baja, kemudian buat industri ini, industri itu. Terus dikaitkan dengan pekerjaan yang sebelumnya. Apa gitu?
0: Ada, Pak Heri.
1: Naon?
0: Kan asisten teh tugasnya mengingatkan.
1: Oh,
0: Bu, itu kosmetiknya belum dibawa.
1: Nanti Ibu mau rapat.
0: Bajunya
1: mau rapat.
0: Mau rapat. Ini juga mengingatkan direksi-direksi dari BUMN itu, Pak Hari.
1: Oh. Nges mulai pinter Kang Kujaya. Coba ya sahabat kira dulu kan? Mah cara ricikannya Kang Kujang teh enak mah. Bagus. Ini apa namanya, kita diskusi bisa lebih panjang lebar lagi. Terus, terus nih.
0: Terus.
1: Kemarin kan ada masalah Menteri PU-nya.
0: Ya.
1: Yang nggak mau salaman sama anak buahnya. Itu kan viral juga tuh. Ya. Saya pikir memang agak kurang pantas lah. Ya, kurang pantas lah. Masa sama yang nyambut pertama ibu-ibu teteh-teteh lah gitu ya, disalamin, terus dilewat satu orang, terus salaman lagi. Ya, salaman lagi. Orang yang udah deket di lingkungan menyambut si menteri, biasanya orang-orang pilihan kan?
0: Ya.
1: Gak mungkin OB sok salaman jeng eta menteri. Ya, sambut. Rek datang. Kan mal mungkin. Mungkin yang ada adalah dirjennya atau kepala bidang apa. Kan bukan posisi rendahan.
0: Iya, bukan ecek-ecek lah.
1: Atau bukan, jangan OB lah. Tuh, ada karyawan magang. Didinya we nu nyambut salaman. Menteri. Salaman. Kan gak mungkin juga kayak gitu.
0: Kayaknya itu mah masih dendam, Mbak Hari.
1: Hah?
0: Masih dendam suratnya bocor.
1: Oh. Salah sorangan, cek saya mah. Benar. Cek saya mah salah sorangan. Anggap gini ya. Kalau si menteri ini tidak punya bisnis, tidak punya apa dan lain sebagainya, kayaknya tunjangan untuk si menteri, gaji dan lain sebagainya, kayaknya cukup atau nyumponan bayar anak istrinya untuk pergi. Saya dibayar, saya sebagai menteri, saya dibayar dengan fasilitas negara. Tapi istri saya memang saya bayar dari uang saya sendiri.
0: Ya.
1: Kita berangkatnya bareng-bareng. Kuduna diantisipasi, bahasa Pak Kujang mah dimitigasi. Kalau ini saya gabungin dalam satu surat tertentu yang mau saya pergi kunjungan kerja dan lain sebagainya, studi banding dan sebagainya, namanya saya Haryanto, kedua nama istri saya, ketiga nama anak saya, keempat nama anak saya, pergi bareng, tapi kasih catatan, note cenah, ya, bintang biasa anak gitu kan. Nomor 2, 3, 4 itu ditanggung oleh biaya sendiri. Moal percaya tuh batur ge. Udah aja dipisah gitu ya, dipisah di sini. Cuman saya nih uang ke staff saya ya. nih uang, tolong beliin tiket ya. Tanggal berangkatnya bareng sama yang saya, tapi ini uang saya ya. Jangan pernah Anda menggunakan uang pemerintah untuk keluarga saya. Ya. Kan kuduna gitu, meureun.
0: Dan ketemu di sana juga enggak masalah kayaknya sih.
1: Nah, ketemu di sana juga enggak masalah, berangkat masing-masing misalnya. Masing-masing. Udahlah, kamu pesan sendiri ini uangnya supaya lebih aman lagi. Hmm. Jangan pakai staf saya. Nanti kan pakai staf suruh staf saya uangnya meskipun uang pribadi saya, tapi kan faktanya bisa diputar balikan.
0: Ya.
1: Benar tuh. Kan politik mah sok gitu nya. Benar. Ya, ini mah udah aja beli sendirilah. Saya kirim ke anak saya atau ke istri, udah kamu beli buat anak-anak, tanggalnya tanggal segini ya biar bareng. Tapi enggak ada nih habis. Tapi bisa tanggal segitu, hari itu. Maskapainya berbeda, enggak apa-apa, nanti kita kumpul di hotel itu aja. Pesennya sekarang aja biar sama gitu.
0: Itu ya. Pun bisa digoreng juga.
1: Bisa, gitu. Bisa digoreng mah. Cuman kan kita cepat ujang tadi, dimitigasi, diminimalisir supaya enggak punya apa namanya efek yang terlalu gede. Ya. Kita bisa antisipasi dulu. Ya, kalau ngomong wamen ya dari Bu Puji tadi ya. Sebetulnya kalau bagusnya mah wamen itu diambil yang pas kan. Ya, yang memang mampu. Jangan yang kemana-mana tuh. Ya. Aya kop des rek nyieun di tempat tertentu, aya mane aya mart tutup sih. Di mana ya aturan model gitu, lainnya diajak kerja sama, diajak bebarengan ya. Kalau sekarang ngomong tutup dari pihak pemerintah yang suruh ngomong tutup misalnya. Ya, pemerintah teh digaji ku saha. Ya, balik lagi kan ke rakyat.
0: Rakyat melalui ya. Pajak.
1: Karena juga. Data mengatakan gini loh, 82% Indonesia itu masih pemerintah itu masih dibiayai sama
0: pajak.
1: Ya. Pajak. Pajak teh di mana? Di rakyat. Karena BUMN-nya kan belum optimal. Ya, masih banyak yang rugi kan? Ya. Ya. Kalau dikasih tahu itu bisa. BUMN kan levelnya berbeda. Ya. Jadi orang-orang kan banyak omongan. Katanya orang-orang pintar ini harusnya ngomong. Ngomong di mana sih teh? Mau jadi warung? Rek naon? Ya. Lanjut dulu.
0: Assalamualaikum. Ini
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Teh Anita.
1: Ya.
0: Selamat siang. Pak Ujang, Pak Dr. Hari, nyimak ya. Selalu gaskeun ya. Lah. Terima kasih jadi tambah wawasan katanya. Ada Kang Eri.
1: Ya,
0: Assalamualaikum.
1: Kang Eri. Waalaikumsalam.
0: Pak Bapak Hari, Pak ya. Ujang, nimbrung dikit bahasan AI ini.
1: Ya.
0: Eri tanya mungkin tidak ya kalau AI ini bisa ditanyai garis nasab seseorang atau diajak untuk membongkar rahasia seseorang atau makhluk lain.
1: Lain, saya mau ngejawabnya kia langsung dijawab ke saya. Cobaan. Cobaan. Coba karena iya gerakan Eri. Apaan sekarang rata-rata ngesboganya ChatGPT. Ya, ChatGPT. ChatGPT itu umum lah sekarang, ya. Sok download lah. Download lah. Dina HP. Iseng. Nanyakeun garis nasab seseorang. Iseng, sok mangga. Ya mah iseng. Tong dianggap bener lah. Tong dianggap bener. Tapi iseng, sok. Tanya. Rek nanya no, kenapa ya orang ini begini. Rada pusing buat saya. Eta kan bahasa bukan KBBI, bukan
0: bahasa Indonesia yang disempurnakan.
1: Disempurnakan, ya? Bukan kan? Yeah. Dijawab ku maneh nama. Sok kira cobaan, Kang Eri. Ya, lanjut.
0: Ini dari Tenovi nih.
1: Tenovi.
0: Selamat pagi. Pak Hari, Kang Kujang.
1: Ya.
0: Terus sekali ChatGPT bahasanya enak benar dan kecanduan. Alhamdulillah saya buru-buru sadar Lila, Lila bisa gelo katanya. Tidak sabar, pokoknya enak banget. Saran cukup sekali saja, jangan ketawa terus ChatGPT. ChatGPT mending yang penting buat ilmu, jangan perasaan. Yang
1: memang sengenahna we manehna mah ngajawabna teh. Ya, malah ada prom gini ya, ada prom itu ada perintah, ada kode. Pakai garis miring ya. Garis miring. Jadi kalau misalnya nggak pakai garis miring, katanya dia akan jawab semau maunya dia gitu. Kalau pakai garis miring, misalnya saya tanyakan lo tadi lah, misalnya nasi goreng gitu ya, mau tanya nasi goreng. Garis miring koki terkenal misalnya. Jadi saya menganggap dia sebagai koki terkenal. Koma, bagaimana memasak nasi goreng spesial yang enak? Ya, dia akan menganggap bahwa saran-sarannya itu adalah dari koki ternama tadi. Ya, bukan asal-asalan bikin dari informasi yang dapat. Dicobaan enggak? Beda jawaban.
0: Ya, lebih ya.
1: Atau misalnya ya, kalau nggak mau pakai garis miring, sebut aja Anda berperan sebagai koki terkenal misalnya gitu. Tulis ya, tulis. Kalau nggak mau pakai garis miring. Ya. Kalau udah terbiasa, biasanya kan ada shortcut. Shortcutnya naunnya.
0: Jalan pintas.
1: Jalan pintas tertentu ya, untuk membuat Anda berperan sebagai koki terkenal. Kan nulisnya loba, mau memakai shortcutnya lebih pendek lah gitu. Lebih pendek. Cobaan. Bagaimana mengurus bayi yang benar, baik dan benar di perenyahu. Di perenyahu. Rek nanyakeun kabe ge biasana dijawab.
0: Ini dari Teretno ya. Pari. Dengar sambil ngemil coklat yang dapat dari permainan waktu di Aceh.
1: Nah, ini nggak boleh ditayangkan sebetulnya.
0: Ini nggak bibitan.
1: Nah, nggak bisa ini seperti ini. Ya,
0: Mas Agus, pagi Pak Hari, Kang ya, Ujang.
1: Pagi.
0: Komen saya, AI bisa kasih solusi, tapi tuh bisa memberi duit. Ini goreng nasi setiap hari.
1: Sebetulnya bisa, mana duit kan kudu ngalakukeun urang. AI memere ide atuh.
0: Ide itu jadi duit
1: gitu. Supaya jadi duit gitu. Ya, lanjut.
0: Ini, Kang Iwet.
1: Kang Iwet.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Prof Hari.
1: Wah, nah, saya mah lain prof atuh Kang Iwet.
0: Mugi sehat sareng sing seueur rezekina. Amin. Yes. Berkaitan dengan Bandara Husein akan kembali aktif melayani penerbangan domestik dan internasional. Sejauh mana prediksi dampak ekonomi dan lain-lain yang akan diterima pemerintah dan masyarakat Kota Bandung?
1: Hatur nuhun. Harusnya bagus. Harusnya bagus. Ini orang sudah datang, saya pakai perumpamaannya. Saya pakai perumpamaan. Sebentar. Ah, oke. Okay. Misalnya ada orang mau datang ke Bandung melalui
0: Bandara Husein.
1: Bandara Husein. Enggak tahu dia wisatawan, enggak tahu dia pebisnis, enggak tahu dia karyawan atau aktivitas apa yang dia lakukan. Masuk ke Kota Bandung, berarti ada sesuatu yang mau dilakukan di Kota Bandung. Ya. Itu perumpamaan saya adalah ada orang datang masuk ke toko saya. Ya, ke toko saya. Udah mau nih si pengunjung, si konsumen, calon konsumen ini udah mau datang ke toko saya. Kalau si calon konsumen ini sampai nggak beli, nu salah sa?
0: Yang punya toko.
1: Eta nggak sih ngejawab. Eta nggak sih. Kalau si pendatang. Tamu.
0: Ya.
1: Apapun profesinya. Mau dia pebisnis, mau dia wisatawan, mau dia apa, datang ke sini. Kalau tidak sampai bisa memberikan manfaat di Kota Bandung, di Jawa Barat, misalnya seperti itu.

0: Yang salah, yang saya pertanyakan adalah Jawa Baratnya ngapain? Bandungnya ngapain? Kok sampai dia gak bisa ngeluarin sesuatu, gak ngeluarin uang, gak belanja di kota Bandung? Kenapa? Kumaha, Rek? Aina calon konsumen, kenapa sampai masuk toko kok dia gak belanja? Sampai gak belanja kenapa? Bisa jadi pelayanan saya judes, bisa jadi barang saya jelek, barang saya gak sesuai, atau yang lain lagi.
1: Ya. Yang parah-parahnya di toko itu dia kecopetan, Pak Hari.
0: Tah, eta. Mau belanja, masuk ke toko, ada parkir, ada pungutan ini, ada itu, tidak aman, dan lain sebagainya.
1: Dia gak akan balik lagi ke toko itu, Pak Hari.
0: Malahan diomongkin ke batur.
1: Diomongin jelek.
0: Kan itu kan rumus. Ya. Kalau konsumen merasa tidak puas, dia akan ngomongin minimal, kata orang marketing mah, dulu yang saya pelajari, katanya dia akan ngomong ke 60 orang minimal.
1: 60 orang, kalau ke
0: katanya,
1: orang.
0: Katanya,
1: ya.
0: Ke orang.
1: Kalau ngomongnya ke medsos.
0: Nah, cukup hiji.
1: Mungkin jutaan yang, yang tahu.
0: Ya, tapi kan enggak, Pak Kujang. Ini kan followernya cuma sedikit. Follower, kan bukan follower deh. Yeah. Kan merembet si Ganon
1: viral
0: gitu ya kan, hati-hati. Ini sama nggak, sama kan modelnya seperti itu. Jadi kalau udah dibuka dan lain sebagainya, ya dimanfaatkan. Kenapa nih, katanya wisata itu adalah sumber pendapatan ekonomi yang prospektif. Tapi kenapa ada daerah-daerah tertentu yang nggak bisa menghasilkan dari bidang tadi? Bidangnya bagus, tempat wisatanya bagus, lokasinya bagus, udaranya nyaman dan lain sebagainya. Tapi mau ke sana, jalannya terjal dan lain sebagainya. Kumarek datang. Udah ke sana, ditagih tiketnya terkira-kira misalnya. Loh, tahu dari mana? YouTube ya, tuh ningali. Mau ke tempat wisata, biayanya gede. Ya. Udah ke tempat wisata, kan tuh bisa kosong. Kudu makan, kudu minum. Minum. Aku seberapa sih? Di warung deket-deket orang, deket Radio Kilat.
1: 5.000 lah.
0: 5.000 kayak nges mahal.
1: Ya.
0: Termasuk mahal. Biasanya kan 3.000.
1: Ya.
0: Di warung-warung biasa kan, murah kan. 3.000 pas. Jadi tuh, minimal 10.000.
1: Jadi
0: kan membuat orang kapok.
1: Betul.
0: Kata
1: dengan dibukanya apa Husein ini menjadi pintu gerbang ya.
0: Pintu
1: tapi
0: gerbang
1: juga harus diantisipasi bagaimana melayani orang-orang
0: harus
1: yang
0: dimanfaatkan gitu. Ya, dimanfaatkan, diantisipasi gimana kalau kon orang teh orang mau suruh bertamu, ayo ke dia tuh makan di dia, tapi ngelayanana sekadaik orang gitu. Ya siapa yang mau tuh. Betul. Saya punya uang. Saya punya uang. Saya pengen makan. Ya, pengen makan ke tempat A. Tapi si A ini melayani sembari dilempar misalnya gitu. Ya. Saya punya uang nih. Ya. Berharap saya tuh makan di tempat yang bersangkutan, tapi makanan sembari dilempar. Ya. Nah, udah makan dilempar, saya udah dimakan, berharap makanan yang saya makan tadi dibayar dengan senang hati
1: dan berharap balik lagi.
0: Dan berharap balik lagi. Nanti Pak Hari ajak-ajak ya teman ke sini.
1: Atau pas datang ke Bandung bau sampah, Pak Hari.
0: Nah, itu aromaterapi. Aromaterapi, sebetulnya kenapa Pak Fahri ngambil tempatnya di sisi tempat sampah, kan ini bau. Sebetulnya kami cuman bukan hanya menyediakan untuk makanan saja, tapi kesehatan jiwa raga juga kami perhatikan. Sambil ngecek Pak, Mbak, Teh, Akang,
1: hidungan
0: jadi
1: ini
0: sebetulnya. Apa
1: daya penciuman
0: daya penciumannya masih normal atau atau enggak. Okay. Tapi kalau misalnya kenapa baunya? Oh, berarti masih normal, masih bagus, sehat, makan di sini mah ada keuntungan itu, enggak perlu ke THT. Kan gitu. Gitu ah.
1: Lesna jauh teuing.
0: Oh, jauh teuing. Terus
1: ini tambahan dari Kang Sony, Pak Hari, hatur nuhun obrolan rumah susun.
0: Ya.
1: Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jabar, tolong Pak Hari jadi penasehat ekonomi kerakyatan.
0: Jauh teuing atuh.
1: Biar warga Jabar sejahtera.
0: Jauh teuing. Ya. Amin, terima kasih doa nama. Terus saya naon ya?
1: Apalagi? Maaf. Bukan, ini nih. Okay, dari Kang Rehan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kumaha damang, Kang Kujang, sareng gengna narasumber Kang Hari. Pagi ini alhamdulillah, wow, ini tentang bursa saham nih Pak Hari. Bursa saham dan harga minyak masih membayangi ketegangan geopolitik Timur Tengah. Dibayangi begitu ya, dibayangi geopolitik Timur Tengah. Bagaimana sikap mempengaruhi pasar modal serta obligasi sekarang ini? Hatur nuhun, waalaikumsalam.
0: Kalau kata saya membahas tentang harga minyak dan bursa saham, sepanjang pemicunya kan sekarang sudah bisa dituduhkan karena perang eta kan.
1: Ya.
0: Sepanjang perang itu belum beres, belum ada kata damai dan realisasinya belum memang benar-benar damai. Kayaknya harga minyak sama bursa saham masih gitu-gitu kene.
1: Ya.
0: Masih belum normal. Tapi kalau misalnya buat para investor, ya mereka akan, dugaan saya sih akan mengurangi transaksinya. Apalagi kalau harga minyak yang masih membumbung naik, ini pasti dia para pebisnis atau produsen di berbagai macam bidang, dia akan ngitung lagi harga produksinya loh. Dan kemungkinan besar kalau begini-begini lagi, harga naik lagi nih. Ya, harga naik lagi nih. Sekarang kan patokannya gini, saya sering kasih patokan. Yang memicu harga itu selain harga produksi dan faktor eksternal seperti harga minyak, politik. Politik itu bukan dulu politik. Sekarang geopolitik lebih luas cakupannya. Yeah. Peperangan dan lain sebagainya kan geopolitik tuh. Ya niti-niti politik di mana hubungannya jeung ekonomi. Nah, di politik eta pengaruh ti ka nilai tukar lah, harga minyak lah, harga barang komoditi lah, barang impor lah. Tah, mulai nepakna ka ditu. Menularna ka ditu. Jadi enggak akan langsung. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa tadi teh ngomong kenaunya. Pohoi.
1: Saham.
0: Hah? Oh, saham. Jadi para investor yang bermain saham kayaknya perlu jaga posisi lah. Ya, jaga posisi. Memang ada saham-saham tertentu yang bagus, ya itu yang perlu dicermati. Ya, perlu dicermati. Kalau misalnya bisa tahan dulu.
1: Ya.
0: Kecuali kalau investornya itu orientasinya capital gain, cari untung yang jangka pendek. Nah, dia harus cepat, harus lihat yang blue chip itu yang mana, yang bagus itu yang mana. Tapi hampir secara umum semua itu akan turun
1: ya.
0: Akan
1: ya.
0: Turun. Tapi di samping turun semua, turun pasti ada yang bagian atasnya kan, ada yang bagusnya kan. Nah, itu Anda yang harus cari di situ. Kalau buat investor ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau buat profesi pengusaha, produsen dan lain sebagainya, itu biasanya kita perlu apa namanya? Perlu menghitung ulang ya, perlu menghitung ulang biaya produksi yang harus dilakukan. Ya, atau biaya produksi yang di apa namanya? ya diperhitungkan saat ini gitu. Kalau misalnya itu perlu dihitung ulang dan nyatanya harganya lebih tinggi, nah ini Anda pikir-pikir nih.
1: Ya.
0: Karena konsumen sudah jelas ini sudah sangat bisa dipastikan daya beli itu turun sekarang.
1: Turun, ya.
0: Ya turun. Mau kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Memang kalau kita lihat di video kan masih banyak juga kan yang ngomong bahwa ini kita makan siang di mana? Saya cuma makan siang di sini tapi di hotel anu. Cuman nasi goreng kok. Ya nasi goreng, tapi harganya 480.000. Aisyate. Memang benar konten sih. Ya, tapi pigeuleuh. Kayak gitulah. Lanjut lah. Okay, lanjut.
1: Ini dari siapa nih? Belum
0: belum ada ya, belum nama, ada nama.
1: Ekonomi cenah lagi susah. Mm-mm. Tapi stadion Piala Dunia menipenuh pisan katanya Pak Ari.
0: Nah, itu. Jadi untuk kalangan tertentu itu untuk harga sekian itu enggak apa-apa buat dia, enggak yeah. masalah. Ginilah ngomong di Indonesia jangan ini ya. Jangan apa namanya? Jangan ngomong Piala Dunia, jangan ngomong Piala Dunia. Ada artis mau masuk ke Indonesia, tiketnya yang harga 1 juta 2 juta laku
1: dan war tiket.
0: Nah, war tiket.
1: Iya. Yeah.
0: Pertanyaan saya, kalangan mana yang seperti itu? Bukan kalangan mendang-mending kan? Bener nggak? Kan sekarang ada nih kalangan yeah. mendang-mending.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, bukan kalangan mendang-mending lah. Yang itu. Jadi intinya ada kalangan-kalangan tertentu yang terganggu, tapi masih bisa belanja-belanja gitu, masih aman. Yeah. Ngoceh sih ngoceh. Kalau di kalangan tertentu kan bukan ngoceh lagi. Ngesaral itu.
1: Ngesambek.
0: Ngesambek ngomong gitu mah. Ya kan? Kan bukan ngomel-ngomel, ah sebaiknya harus begini begitu. Ah nges nenggel batur sih kan. Yang nges udah nges di ubun-ubun atau lanjut.
1: Ini ada Teh Katrin.
0: Teh Katrin.
1: Salam sehat selalu Pak
0: Amin.
1: Dr. Hari ya. Kang Kujang. Duhun acaranya sharing ya. Ilmu juga refreshing.
0: Nah, lucu. Gitu. Jadi setiap Senin tuning. Kita kan jam 9 ya, Kang Kujang ya. Setiap jam 9 kita tune in di sini, silakan mau komen apapun silakan.
1: Antara pas. Lucu dan nambah ilmu persentasenya gede yang mana mah itu mah
0: nggak tahu aja weh, gitu. Nggak tahu gimana mood
1: dan gimana
0: yang nerima,
1: gimana hati masing-masing,
0: gimana yang nerima itu dianggap canda hungkul mangga, dianggap oh ini mah ilmu mangga gitunya.
1: Oke, ini dari Tetatik
0: ya.
1: Mas Ari
0: ya,
1: selalu menarik dan ramai hiburan yang ya aromaterapinya katanya daya tarik Bandung yang terbaru.
0: Iya. Nah, gitu teh. Ya Teh Rini.
1: Oke, Teh Rini, Pak Dr. Hari usulkan kepada Pemda untuk memperbaiki seluruh sistem dalam rangka menyambut wisatawan lokal dan luar negeri.
0: Iya.
1: Dengan dibukanya penerbangan di Hussein Sastra
0: Negara. Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana lah, kalau buat pendapatan daerah ya. Dari sisi wisatawan ya, dari sisi wisata. Kalau wisata ini berkembang, itu banyak pihak loh yang naik, UMKM naik, gitu kan?
1: Ya.
0: Kuliner bisa jalan, apa jalan, pemasukan jalan, asal dilayani dengan baik. Prinsipnya sederhana, model toko tadi lah. Sekarang kalau saya layani si calon konsumen ini dengan baik, dengan ramah dan lain sebagainya, mana yang nama ngeluarkan duit sebarangnya.
1: Betul Pak.
0: Udah mah produk kita bagus, kita ramah, kita jelaskan begini, kita ajak ngobrol dan sebagainya, belanja terus. Sok kudu make teknik marketing, oh teorinya begini nggak sama make nueta weh gila, make teori ge percuma itu dilaksanakan. Ya, teori nomor benar pelaksanaan lain-lain salah teori kadang-kadang kita Kang Bejang. Kadang-kadang kieu tah. Teorina gini. Pahamnya? Paham. Sungutna we ngomong paham, tapi otakna naon eta teh? Teu ngarti aing. Model kitu teh. Ya. Teh Rini.
1: Aduh.
0: Tadi udah you know, ilmiah inspiratif.
1: Berbagi solusi informatif.
0: Ah, Kang Iwet mah. Cek saya ge teu mere solusi.
1: Ini mah kalau bahasa Sunda mah nyungkun bahari.
0: Atuh. Lah gitu. Dah.
1: Udah.
0: Kayaknya udah
1: kita pas bacakan. Ini kayaknya Ter ini lagi saya baca ininya lagi typing Pak Hari. Terima kasih tanggapannya Pak Hari.
0: Sama-sama.
1: Ter ini terima kasih juga.
0: Ya minggu depan ya. Tune in lagi.
1: Terima kasih Ter ini juga sahabat kelait yang lain.
0: Ya.
1: Kita harus sudahi ngobrol-ngobrol bersama Dr. Haryanto SEMM dalam Business Talk 2026 untuk hari ini. Hari Senin 20 Juli 2026.
0: Ya.
1: Kita sudah kembali di Senin depan ya.
0: Senin depan.
1: Ya. Sahabat Kelight, saya Kujang Sirelaga, juga Dr. Haryanto SEMM segera undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita sudah kembali di Senin mendatang.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat Kelight, terima kasih Anda telah simak Easy Busy. Kini kita lanjutkan dengan Tell to Tell yang hadir dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial. Dan pilih lagu-lagu favorit sambil memanfaatkan waktu istirahat siang Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kelight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kelight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kelight 107,1 FM bersama Vivi Safia Kusman.

Radio 7,1 KLR FM Bandung, Inspiring Sound, sahabat KLR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat KLR? Senang sekali alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Vivi Salvia Kusman di 20 Juli 2026 bisa kembali lagi menemani Anda setelah kemarin ya kita bereforia dalam ulang tahun KLR FM. Dan barangkali di antara Anda banyak juga sudah hadir ke acara kami Salawasna dari di hari Sabtu kemarin. Alhamdulillah. Dan sahabat, tentu saja saya sekarang ini sangat berbahagia sekali karena alhamdulillah masih diberikan kesempatan kembali lagi untuk menemani Anda di Real Total hari ini. Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda. Tapi hari ini pukul 2 siang nanti akan ada talk show bersama dengan Trengginas ya sahabat Kelight. Jadi saya buka requestnya sampai pukul 2 siang aja. Silakan untuk Anda bergabung di 0812-203-1972. Anda boleh request lagu Indonesia, boleh lagu Barat, boleh, dan gak harus lagu-lagu lama saja. Lagu baru pun sepanjang memang ada begitu ya, nanti saya akan putarkan untuk Anda ya. Oke, di tengah teriknya cuaca kota Bandung siang ini, mudah-mudahan Anda tetap semangat sahabat Kelight. Selamat makan siang, selamat beraktivitas. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

Informasi dari kawasan Dago Jalan, Sumur Bandung 12, K-Light, 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Sudah 30 menit lepas dari pukul 12 siang di tengah cuaca kota Bandung yang terik, sahabat K-Light. Dan itu tadi satu lagu yang bisa Anda request ya, dari Krisdayanti dengan Dekap Semesta. Lagu yang menurut saya adalah proses pendewasaan dari sang diva, sahabat K-Light. Kita tahu bahwa Krisdayanti ini memulai karirnya dari Asia Bagus, begitu ketika usianya masih, kalau tidak salah masih belasan tahun, masih 15 tahun kalau tidak salah. Sekarang ya dengan kematurannya, dengan kematangan usianya, lagu-lagunya juga jadi lebih adult gitu ya, lebih humanis, lebih membumi begitu. Baik, itu salah satu new entry. Sebenarnya bukan new entry juga sih ya, tapi sudah beberapa lama ada di K-Light FM, bisa Anda request di Total, sahabat K-Light. Dan juga tentu saja saya ingin menyapa untuk Anda yang sudah bergabung, selamat ulang tahun untuk Nadia yang hari ini berulang tahun katanya ya. Selamat ulang tahun Nadia. Nanti ya diputarkan lagunya. Nadia ini adalah keponakan dari Mbak Nila di Dago ya, dan juga mahasiswinya dari Kang Angga ya. Kemarin saya sempat lihat di IG story-nya, di live-nya Dr. Indra Kamu tadi, acara kemarin. Memang betul kata Mbak Nonon, kemana katanya saya gak hadir. Iya nih Mbak Nonon, saya gak bisa hadir, tapi saya nemenin tuh kemarin on air jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, begitu sahabat K-Light. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Salawasna K-Light FM Sabtu kemarin. Terima kasih, seru katanya. Selamat ulang tahun K-Light, terima kasih banyak Mas Yusuf. Nanti lagunya akan dihadirkan dari James Morrison sesaat lagi. Ada Bang Indra juga, Taylor Dane-nya ditunggu. Anniversary K-Light yang pendengar dari zaman ngikutin ayah waktu masih kontinental di Jalan Salam, iya ya. Ditunggu ya. Kemudian juga Pak Sugi, Fernando ABBA-nya juga ditunggu, Fernando Abanya ditunggu. Mbak Nila, lagunya Secret Love juga ditunggu ya, dari George Michael. Iya Mbak Nila, saya gak bisa hadir kemarin. Iya, sehat-sehat selalu ya Mbak Nila ya. Salam juga untuk Ibu Tuti di Sari Jadi, dan juga untuk Anda semua sahabat K-Light yang barangkali hari ini juga berulang tahun sama seperti Nadia. Nanti saya putarkan lagu ulang tahunnya, tapi ini ada James Morrison dulu untuk Mas Yusuf. Terima kasih Mas Yusuf Dava Ibrahim, selamat ulang tahun K-Light. Terima kasih banyak, dan ini untuk Anda.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Sudah hampir pukul 1 siang ya. Saya buka request hari ini sampai pukul 2 siang saja ya. Karena pukul 2 siang sampai dengan pukul 3 sore nanti akan ada talk show bersama dengan Trenggina, sahabat Kelight. Nanti Anda juga bisa ikut dan menyimak perbincangannya. Jadi terima kasih banyak untuk Mbak Nadia yang sudah Mbak Nila. Mbak Nila di Dago yang sudah request untuk Mbak Nadia yang ulang tahun hari ini ya. Selamat ulang tahun loh Mbak Nadia. Sudah diputar lagunya dari Discoria featuring Andin Bandung Jazz Orchestra. Ini selamat ulang tahun ya untuk Mbak Nadia, keponakan dari Mbak Nila di Dago, dan juga selamat untuk Ibu Tuti di Sari Jadi. Lalu kemudian juga tadi Mbak Nila di Dago sudah diputar ya Secret Love George Michael-nya. Kemudian juga tadi ada Mas Yusuf juga lagunya You Give Me Something sudah diputar. Terus Bang Indra di Dago juga sudah diputar lagu Taylor Day-nya ya. Kemudian juga ini Pak Sugi nanti diputar lagunya Fernando. Dan ada sebentar ini Heaven Knows, Mas Dodi Syafrudin suka dengan Heaven Knows. Mas Rehan, terima kasih banyak. Mau request apa nih Mas Rehan? Terus kemudian juga ada Mbak Rosita, Bruno Mars, Caca-Caca. Coba kita lihat ya, Mbak Nonon lihat Tom Cruise jadi pengen Take My Breath Away katanya. Oke, tapi nanti jam 1 siang ya, habis jam 1 ya. Stevie Wonder yang happy birthday untuk Radio Kelight yang ke-55 ulang tahun. Iya nih, amin, amin, terima kasih banyak. Terus kemudian juga Sabda Rindu Liodra juga nanti habis jam 1 siang ya. Untuk Ibu Anita, karena sampai pukul 2 siang saya temaninnya, dan juga pukul 1 siang ini akan ada Jabar Now, sahabat Kela. Jadi kita tersambung dulu dengan Jabar Now, abis itu saya akan kembali lagi menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 107,1 Kela FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Adanya musim kemarau yang ditambah kekeringan, inisiatif membangun saluran irigasi ini, tuntutan dari para petani juga.
2: Selanjutnya setelah diotopsi nanti untuk dipulangkan ke rumah duka ke Bandung.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Kejari Kabupaten Bandung ungkap korupsi dana hibah, kemarau panjang di Bogor, hektaran sawah retak dan warga berebut air bersih, aksi buruh di BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, 3 tuntutan disuarakan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Muhammad Rifki, 20 tahun, wisatawan asal Bojong Soang, Kabupaten Bandung, yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus di Pantai Barat Pangandaran, ditemukan meninggal dunia.
4: Jenazah korban ditemukan Minggu 19 Juli sekira jam 3.15 waktu Indonesia Barat dalam keadaan terdampar di bibir pantai. Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakyo Adrianto membenarkan penemuan jenazah korban. Tim gabungan langsung melakukan evakuasi sesaat setelah korban ditemukan.
2: Korban atas nama Muhammad Rizki asal Bandung, Bojong Soang, sudah ditemukan jam 3.15 menit mendarat sendiri di Pantai Barat. Dan kami, khususnya Sar Barakuda dan tim gabungan, unsur TNI Polri langsung mereka evakuasi ke Pandega. Alhamdulillah sudah diserahkan ke pihak keluarga dan posisi sekarang korban ada di RSUD Pandega Pangandaran. Selanjutnya setelah diotopsi nanti untuk dipulangkan ke rumah duka ke Bandung.
4: Sakyo menambahkan setelah dievakuasi di Rumah Sakit Pandega Pangandaran, jenazah akan dipulangkan ke rumah duka di Bandung. Untuk diketahui, Muhammad Rifki dilaporkan hilang Jumat 17 Juli jam 6 petang. Saat itu korban bersama dua rekannya bermain menggunakan papan bugi di kawasan pantai pos 3 hingga pos 4 depan Hotel Menara Laut. Meski waktu berenang sudah berakhir, ketiganya tetap berada di laut. Ombak dan arus kuat membuat mereka terseret. Dua orang berhasil diselamatkan petugas Balawista dan warga, sementara Muhammad Rifki hilang terbawa arus. Operasi pencarian hingga hari ketiga kemarin melibatkan Basarnas, Sar Barakuda, Satpol Airut, Balawista, TNI, Polri, PMI, dan relawan.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengungkap modus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah yang diterima Yayasan Anwarul Rohman Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2024. Dengan pengungkapan itu, Kejari Kabupaten Bandung menetapkan seorang tersangka berinisial S, seorang ASN di Pemkab Bandung Barat yang juga sebagai ketua Yayasan Anwarul Rohman.
5: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengungkap modus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah yang diterima oleh Yayasan Anwarul Rohman Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2024. Dengan adanya pengungkapan tersebut, maka Kejari Kabupaten Bandung menetapkan seorang tersangka berinisial S, seorang ASN di pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang juga sebagai ketua Yayasan Anwarul Rohman. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bandung, Wawan Kurniawan mengatakan, penyidik menemukan modus korupsi dana hibah yang digunakan untuk kegiatan yang tidak pernah direalisasikan sebagaimana tercantum dalam proposal. Menurut Wawan, Yayasan Anwarul Rohman ini sebelumnya mengajukan dana hibah untuk pembelian lahan sekitar 4.200 meter persegi dan pembangunan tembok penahan tanah sebagai penunjang kegiatan pendidikan. Namun dari hasil penyidikan, menunjukkan bahwa yayasan tidak memiliki gedung sekolah, tenaga pendidik maupun peserta didik sebagaimana dicantumkan dalam proposal pengajuan hibah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6: Pada intinya bahwa setelah yayasan tersebut menerima dana hibah dari Provinsi Jawa Barat senilai 1,5, di mana atas permohonan proposal kelembagaan itu bahwa item ataupun penggunaan dana hibah itu tidak sama sekali dilakukan oleh yayasan.
3: Musim kemarau yang berlangsung beberapa bulan terakhir mulai berdampak di Kabupaten Bogor. Puluhan hektar sawah mengering dan retak, sementara ratusan warga di sejumlah wilayah mengantre mendapatkan air bersih. Pemerintah desa bersama warga bergotong royong memperbaiki saluran irigasi agar kembali berfungsi saat musim hujan. Sementara di Kampung Cibanteng, Kecamatan Ciampea, ratusan warga mengantre distribusi air bersih dari pemerintah Kabupaten Bogor setelah sumber air mengering.
7: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah desa bersama warga bergotong royong memperbaiki dan membangun kembali saluran irigasi yang rusak. Langkah ini dilakukan agar saat musim hujan tiba, aliran air dapat kembali menjangkau lahan pertanian secara maksimal. Krisis air bersih juga terjadi di Kampung Cibanteng, Kecamatan Ciampea. Warga terpaksa mengantre bahkan berebut mendapatkan air bersih yang didistribusikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor setelah sumber air yang mereka gunakan mengering akibat kemarau.
1: Untuk pembangunan irigasi ini karena adanya musim kemarau yang akan datang ya, ditambah kekeringan, jadi kita inisiatif membangun saluran irigasi ini. Ditambah ada beberapa tuntutan dari para petani juga, tembok yang jebol di sebelah sana. Otomatis saya antisipasi dengan membangun irigasi.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit SPTSK, SPSI Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi. Di bawah pengawalan ketat personel Polres Sukabumi Kota, massa menyampaikan 3 tuntutan utama kepada BPJS Ketenagakerjaan. Mereka menilai pelayanan klaim jaminan hari tua JHT masih berbelit-belit, meminta pemberantasan praktik percaloan, serta mempertanyakan keamanan pengelolaan dana peserta.
8: Ketua SPTSK SPSI Sukabumi Muhammad Popon mengatakan aksi tersebut merupakan puncak dari akumulasi keluhan para anggota yang merasa kesulitan saat mengurus pencairan hak mereka. Selain persoalan pelayanan, pihaknya juga menyoroti pengelolaan dana peserta yang diinvestasikan di pasar modal.
9: Akibat dari banyaknya keluhan anggota beberapa bulan ini yang merasa dipersulit untuk klaim haknya dia sendiri, sementara BPJS itu mengelola dana buruh.
8: Menanggapi tuntutan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, Alfian menyatakan pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan para pekerja dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Alfian menegaskan BPJS Ketenagakerjaan tidak mentoleransi segala bentuk praktik percaloan dalam pelayanan kepada peserta. Terkait kekhawatiran mengenai dana investasi, Alfian memastikan seluruh dana peserta dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10: Aspirasi dari tim aksi, dari ketuanya, kita ucapkan terima kasih untuk semua masukannya. Itu kami menjadi catatan kami untuk kami sampaikan ke kantor wilayah dan kantor pusat.
3: Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan, Dishub, memastikan layanan bus Transbeken rute Terminal Induk Kota Bekasi Harapan Indah Pulang Pergi, PP, akan kembali beroperasi pada awal Agustus 2026 setelah sempat dihentikan sementara untuk evaluasi.
11: Kepala Dishub Kota Bekasi, Seno Bakhtiar, mengatakan pengoperasian kembali dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kualitas layanan. Evaluasi mencakup penataan titik pemberhentian, titik pelayanan, serta aspek operasional lainnya. Sebelumnya, operasional 9 unit bis Transbeken di rute tersebut dihentikan sementara sejak 1 Juli 2026. Langkah ini diambil agar Dishub dapat melakukan pembenahan menyeluruh demi meningkatkan kenyamanan dan efektivitas layanan bagi masyarakat. Selama masa penghentian operasional, Dishub mengimbau masyarakat menggunakan moda transportasi umum lain yang tersedia. Dishub juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna bis Transbeken atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses evaluasi berlangsung.
12: Untuk lintasan Terminal Induk Kota Bekasi Harapan Indah Pulang Pergi, sudah dioperasikan 9 unit, dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apa? Terhadap titik-titik henti, tingkat layanan, dan lain-lain. Akan dioperasikan kembali di awal bulan Agustus 2026. Tentu dengan hasil evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kualitas layanan.
3: Dalam sebulan, sejumlah rumah pemilik burung kontes dan ayam bangkok di Kabupaten Cirebon disatroni kawanan maling. Pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur 27 ekor burung kicau dan ayam bangkok dengan nilai kerugian lebih dari 27 juta. Bahkan salah satu burung merupakan juara kontes kicau yang dibeli seharga 13 juta.
13: Dalam rekaman CCTV, dua pencuri tampak sedang memahami kondisi lokasi dan berusaha mencari burung yang berada di area rumah. Bahkan, mereka hilir mudik mengangkut burung dan ayam sebanyak 14 ekor. Pemilik burung dan ayam baru mengetahui peliharaannya raib digondol pencuri saat akan memberi makan pada pagi hari. Pemilik terkejut karena hewan peliharaan yang hilang mencapai 14 ekor yang tersebar di 4 rumah berbeda. Salah satu burung yang hilang merupakan juara kontes kicau yang dibeli seharga 13 juta rupiah. Menurut pemilik, dalam sebulan terakhir sudah 2 kali pencurian terjadi di wilayah tersebut, dengan total kehilangan mencapai 27 ekor. Burung dan ayam tersebut merupakan peliharaan yang ditempatkan di kandang khusus di luar rumah. Akibat pencurian ini, total kerugian ditaksir mencapai 27 juta rupiah.
14: Dicek di CCTV, terus saya lihat burungnya emang udah nggak ada semua.
15: Berapa pelakunya, Pak?
14: Dua.
15: Untuk yang hilangnya, Pak?
14: Burung 4, ayamnya berapa? 14.
15: Itu kalau ditaksir berapa itu, Pak?
14: Sekitar 20-an.
15: 20 juta?
14: Dua kali. Dalam satu bulan, di tempat yang sama.
16: Pak, udah coba lapor kepolisian, Pak, untuk...
14: Belum.
13: Sementara itu, meski sudah 2 kali mengalami kehilangan, pemilik belum melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Ia hanya menambah perangkat CCTV di sejumlah titik serta meningkatkan sistem keamanan lingkungan di kawasan permukimannya.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

100.7 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, Ibu Mia sudah diputar lagunya ya. Dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Mbak Nadia dan untuk Kelight FM dan juga untuk semua yang sedang berulang tahun hari ini. Terima kasih banyak Ibu Ucu sudah menyapa Mbak Ike. Ditunggu lagunya dari sahabat yang ultah katanya. Panjang umur. Oh ya, Mbak Nadia, ya Mbak Ike, ditunggu lagu Andai Dia Tahunya ya. Terus Mas Jul suka dengan The Carpenters, We've Only Just Begun. Mas Rehan, terima kasih sudah menyapa. Mbak Nonon, ditunggu lagunya, segera diputar lagunya ya, Mbak Nonon. Dari Berlin dengan Take My Breath Away. Mbak Rosita sudah diputar lagunya ya, dari Caca tadi, dari Bruno Mars dengan Caca ya. Terus juga Sami-sami untuk Ibu Anita juga sudah diputar lagunya. Lagu bidenya juga terima kasih katanya. Iya, sama-sama, kebetulan Kelight FM juga ultah. Tadi Mbak Ibu Mia juga mengirimkan ucapan ulang tahun ya. Iya, Bu Edit, ditunggu lagunya ya, sebentar akan dihadirkan. Hari ini saya buka requestnya sampai pukul 2 siang saja, karena jam 2 nanti akan ada talk show bersama dengan Trenggina, sahabat Kelight. Tapi satu informasi dulu dari BPRGM, kalau misalnya Anda kenal dengan BPR Gunadana Mitra Sembada dengan atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPRGM, di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, Anda bisa nabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya gampang, mudah, dan juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan kalau misalnya Anda mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Jadi BPRGM, untuk sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama, kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi di 0821 285 8761, sekali lagi 0821 285 8761 atau di 0224222464.

0: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Boy, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: will return in just a moment.
1: Sesaat lagi, kita simak Kilas Bandung.
2: Kekuatan gerakan cegah stunting. Upaya ini menjadi langkah baru pemerintah Kota Bandung dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kewilayahan hingga masyarakat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, berdasarkan survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 22,8% atau lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 16%. Kondisi ini harus mendorong seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja lebih serius dan terbuka dalam menghadapi persoalan yang ada. Farhan menargetkan Kota Bandung mampu mewujudkan zero new stunting atau tidak muncul lagi kasus stunting baru melalui integrasi berbagai program yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri, menjadi satu sistem pendampingan yang lebih terpadu.
3: Kalau masalah supply bahan makanan, Kota Bandung tidak ada masalah sama sekali. Problemnya jangan-jangan bukan di gizi. Bisa jadi ada faktor lain. Apabila sudah ada kata bisa jadi faktor lain, artinya sudah ada masalah sistemik. Para camat, para lurah sekalian, ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kita akan melakukan koordinasi yang tidak boleh lepas oleh Dinkes bersama dengan DPPKB, karena DPPKB punya dapur dahsyat. Untuk BSD ABM, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, saya akan pastikan bahwa sistem sungai di Kota Bandung itu sudah bisa terdeteksi mana yang terkontaminasi, mana yang tidak terkontaminasi. Kalaupun terkontaminasi, kita akan bisa menghitung mana yang berat, mana yang tidak berat.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyiapkan sanksi tegas terhadap aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang terbukti bermain judi online atau judol. Meski begitu, pihaknya akan memastikan terlebih dulu bahwa tidak ada ASN di Kota Bandung yang terjebak judol. Farhan memastikan telah menyiapkan sanksi jika ada ASN Pemkot Bandung yang nekat bermain judol. Sanksi peringatan akan dilayangkan terlebih dahulu, dan jika masih nekat bermain judol, ASN tersebut bisa langsung diberhentikan. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, di Kota Bandung tercatat ada 80 ribu lebih pemain, dan transaksi deposit mencapai 341,7 miliar rupiah, sehingga termasuk dalam jumlah terbanyak angka judi online di Indonesia.
4: Karena akan memastikan dulu bahwa di ASN, ASN tidak ada yang terjebak pada judol. Itu nomor satu. Karena setiap yang terjebak judol pasti akan terjebak pada pinjol ilegal. Pasti ya. Nah, itu sebabnya literasi digital dan literasi keuangan saya akan pastikan dulu di ASN. Baru nanti kita akan masuk ke wilayah-wilayah kampung bebas rentenir TH. Karena pada dasarnya itu adalah sebuah bentuk kesadaran. Sanksinya satu, melanggar undang-undang gak boleh judi. Udah clear tuh.
2: Longsor yang terjadi di Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung pada Senin malam 13 Juli lalu mengakibatkan beberapa bangunan rusak. Bangunan yang mengalami kerusakan antara lain 3 rumah warga, 1 madrasah, dan 1 masjid. Saat meninjau langsung ke lokasi kejadian, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, berjanji akan mencarikan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk perbaikan rumah dan fasilitas umum yang terdampak. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan karena jika bantuan hanya mengandalkan dana pemerintah saat ini sangat terbatas.
5: Pak Dinsas, tolong masyarakat untuk kena dampak dibantunya, bisa sama sebulan dibantulah gitu ya, bantuan BAS atau segala rupa namanya. Kedua, mungkin Pak RW, oke, orang bicara kena teknis perbaikan anak dari tim pemerintah mungkin terbatas anggarannya untuk komen. Iya. Pertama adalah rumah yang terdampak yang dibantu ke dinas sosialnya. Kedua, mungkin kasarnya Pak Danielnya yang dibantu. Nah, tolong ya, bisa pakai Menteri Kabastas ke iya, DPKP-nya, pakai anggaran rutin lakunya.
6: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dari kurang lebih 400 mesin parkir elektronik yang terpasang di Kota Bandung, hanya sekitar 200 unit atau 50%-nya yang masih dapat digunakan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan berkurangnya jumlah mesin parkir yang berfungsi karena berakhirnya kerjasama dengan pihak ketiga yang selama ini menangani pengelolaan perangkat tersebut. Bahkan perusahaan penyedia perangkat sudah tidak lagi beroperasi, sehingga proses perbaikan menjadi terkendala karena sulit memperoleh suku cadang. Untuk sementara waktu, Dinas Perhubungan Kota Bandung tetap memanfaatkan mesin-mesin parkir yang kondisinya masih layak digunakan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Sebagai solusi jangka panjang, di Subkota Bandung sedang menyiapkan pembaruan sistem parkir yang lebih modern dan praktis, antara lain menggunakan perangkat genggam milik petugas parkir yang dinilai lebih efektif.
7: Apa masih 20% tidak semuanya, dari 400 hanya 200 yang jalan itu. Karena memang kerjasama dengan pihak ketiganya sudah selesai, ya sudah lama itu, 2018 kalau tidak salah. Di sisi lain yang perusahaannya juga sudah nggak ada gitu. Jadi kita kalau ada kerusakan repot cari spare part. Jadi mungkin kita manfaatkan aja yang ada itu, tapi masih jalan. Gitu. Ada sebagian di tempatnya, tapi sudah nggak aktif berarti. Ke depan kita perlu perbaikan, dan kita coba itu. Penggunaan pembayaran melalui QRIS itu, bentuknya hampir seperti HP namanya handheld. Di situ sepertinya lebih mudah itu ya. Di situ kan ada di handheld itu, jam masuk, keluarnya itu bisa tertera berapa. Nanti akan keluar dari QRIS itu, semacam apa itu karcisnya akan keluar.
2: Pemain terbaik Super League musim 2025-2026 Mariano Peralta akhirnya resmi menjadi pemain Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Pemain asal Argentina tersebut dikontrak Maung Bandung selama 2 musim dan akan berseragam Persib hingga tahun 2028. Persib memperkenalkan Mariano Peralta sebagai rekrutan terbaru dalam acara yang digelar di Saung Angklung Ujo pada Minggu 19 Juli 2026. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan, ini merupakan kabar gembira bagi seluruh bobotoh, masyarakat luas dan awak media, karena Peralta akhirnya berlabuh di tim Maung Bandung. Kehadiran Peralta diharapkan akan lebih memperkuat Persib Bandung di kompetisi domestik maupun di Asia.
8: Alhamdulillah, Peralta sudah masuk dengan Persib, sudah resmi, dan nanti untuk Piala Presiden pun juga mudah-mudahan mereka sudah bisa bertanding dan ikut bergabung dengan kita.
2: PT Kereta Api Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak membuang atau membakar sampah di sekitar jalur rel kereta api. Manajer Humas DKAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, kebakaran yang terjadi di sekitar jalur rel tidak hanya berpotensi merusak lingkungan, bahkan dapat merusak fasilitas dan instalasi yang digunakan sehingga mengganggu operasional perjalanan kereta api. Kuswardoyo berharap masyarakat segera melaporkan kepada petugas KAI apabila menemukan kondisi yang tidak normal atau berpotensi membahayakan perjalanan kereta api.
9: Kebakaran yang terjadi sekitar jalur kereta api tentunya akan membahayakan perjalanan kereta api dan berpotensi mengganggu perjalanan kereta api serta kerusakan lingkungan. Kebakaran yang terjadi tidak hanya akan mengganggu jarak pandang masinis, tapi juga berpotensi untuk merusak prasarana kereta api yang ada. Seperti misalnya adanya kerusakan pada peralatan telekomunikasi, peralatan persinyalan, ataupun juga terhadap bantalan-bantalan jalur kereta api. KAI Daop 2 terus melakukan patroli untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang membuang maupun membakar sampah di sekitar jalur kereta api.
2: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play This Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.

0: don't go anywhere. Sit back and relax on 107.1. K-Light FM. Bang Dong's
1: inspiring sound. K-Light FM. 107,4 K-Light FM. Bandung's inspiring sound. Sahabat K-Light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa saya akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan saya bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Dan juga Anda bisa melihat tayangan kami lewat live TikTok K-Light FM ya. Jadi kalau misalnya Anda sedang menggunakan TikTok nih saat ini, silakan Anda buka live TikToknya karena kita ada di sana. Halo untuk Anda yang sudah bergabung di TikToknya K-Light FM, terima kasih banyak. Dan juga untuk Anda yang sudah mau bergabung di 0812-0319-72, tentu saja nanti Anda bisa juga berinteraksi bersama dengan narasumber kami dari PT Trengkinas Jaya. Dan kita sapa dulu sudah hadir ini Bapak Sujamro. Beliau adalah manajer dari PT Trengkinas Jaya. Manajer apa Pak? Selamat. Manajer bisnis proses outsourcing. Kayaknya harus di ke atasin Pak mic-nya sedikit. Nah, iya. Oke, Bapak. Nah, dan di sebelahnya ada Pak Bimo. Beliau juga adalah marketing eksekutif dari PT Trengkinas Jaya, betul ya Pak ya?
2: Ya, betul.
1: Iya, Bapak Bima, juga Pak Bima, kok Pak Bimo? Bimo mah Jawa ya Pak. Ya, Pak Bima harus ini deh kayaknya deketan. Ya, nah, gitu. Coba kita mulai lagi Pak Sujamro, tes dulu Pak. Selamat siang. Kok masih kecil suaranya ya, sebentar. Oke. Iya. Sebentar ya Pak ya. Oke, dicoba lagi Pak.
3: Iya, selamat siang semuanya.
1: Ini sudah terdengar suaranya. Ya. Pak Sujamro dan juga Bapak Bima dari PT Trengkinas Jaya. Nah, kalau saya dan sahabat-sahabat K-Light tentunya sudah enggak asing lagi dengan PT Trengkinas Jaya nih ya, sahabat K-Light ya. Barangkali juga Anda sudah tidak asing lagi juga sebagai salah satu pengguna jasa dari PT Trengkinas Jaya ini, sahabat K-Light. Dan sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di live TikTok, terima kasih banyak ya. Dan juga untuk Anda yang mau berinteraksi, silakan langsung berinteraksi. Say hi katanya. Hi juga. Hi dulu Pak untuk sahabat-sahabat K-Light yang di TikTok. Silakan langsung ke kameranya
3: langsung. Hai semuanya sahabat K-Light.
1: Iya, kita di live TikTok juga dan di 0812-0319-72 lewat radio analog pastinya. Bapak, bicara soal Trengkinas Jaya ini kan perusahaan yang besar begitu ya, dan juga perusahaan di bawahnya Yayasan Pendidikan Telkom ya Pak, betul ya?
3: Iya, betul.
1: Baik, perusahaan ini bergerak di bidang apa Pak? Sujiamro, silakan.
3: Iya, baik, terima kasih. PT Trengkinas Jaya ini

0: saya itu manajer bisnis proses outsourcing itu sebenarnya lebih pada tadi untuk pengelolaan pengadaan tenaga alih daya atau orang sering sebutnya outsourcing ya.
1: Lalu kemudian kan kalau tidak salah tuh di situ juga ada ternyata saya kan ada cateringnya juga ya Pak ya. Lalu kemudian juga di situ tuh ada yang sering saya nongkrong Pak, ada TGM. Ya. Ini juga bagian dari Trengginas kan ya Pak
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Ya. Baik, baik. Nah, sementara Trengginas ini kan ya suka disingkat jadi TJ gitu. TJ. Nah, si TJ ini tuh berdiri tahun berapa Pak dan bagaimana sejarah Trengginas ini berdiri? Mangga silakan Pak Sujamro atau Pak Bima silakan.
0: Ya, baik, terima kasih. Trengginas Jaya itu kalau usianya udah 14 tahun mungkin ya ada. Kita berdiri sejak 13 Agustus 2012.
1: Wah, mau ulang tahun dong, Pak.
0: Ya, sebentar lagi mungkin.
1: Sebentar lagi sama bareng sama Kelight ya. Enggak lama ya, enggak jauh. Betul,
0: Kelight juga kemarin ulang tahun ya.
1: Iya,
0: selamat betul. Ulang tahun nih Radio Kelight. Semoga semakin jaya ya.
1: Amin. Amin. Terima kasih juga itu karangan bunganya besar banget loh dari Trengginas. Iya, jadi berdiri tahun berapa, Pak?
0: Ya, berdiri tahun 2012 ya. Jadi kalau bicara sejarahnya, Trengginas ini didirikan oleh Yayasan Pendidikan Telkom ya, sama seperti Kilat mungkin ya. Jadi ada Yayasan Pendidikan Telkom dan didirikan juga sama tiga koperasi karyawan. Ya, tiga koperasi karyawan dari Yayasan Pendidikan Telkom. Jadi ada kalau bicara koperasinya ada Koperasi Citra, ada Koperasi Giat, ada Koperasi Kosumba ya. Koperasi Sumur Bandung dulu ada gitu. Ya. Jadi saham terbesar mungkin YPT, YPT itu 55%, kemudian koperasinya itu 45% dibagi tiga koperasi sehingga setiap koperasi ya 15%. Nah, jadi dulu ya awalnya memang didirikan oleh yayasan dan koperasi karyawan. Dalam perjalanannya tahun 2017 itu bersamaan dengan pergantian pengurus ya ada direktur baru itu sahamnya kemudian 100% dibeli sama yayasan. Jadi saat ini Trengginas sudah 100% milik Yayasan Pendidikan Telkom sih.
1: Sudah 100% ya. Tapi yang sebetulnya, nah itu kan tadi bicara soal koperasi. Jadi yang melatar belakangi TJ atau Trengginas Jaya Berdiri ini apakah memang untuk di kalangan karyawan sendiri kah atau bagaimana itu? Sebetulnya melatar belakangnya seperti apa itu Pak Sujamro?
0: Ya, kalau bicara latar belakang, dulu memang lahirnya Trengginas saya juga udah di awal ya kan di awal tuh sejak berdirinya Trengginas saya juga udah di situ
1: sudah
0: memang,
1: bergabung wah ya. Senior dong wah suhu
0: filosofinya mungkin ya kalau Yayasan Pendidikan Telkom itu kan di dunia pendidikan ya dunia pendidikan yang membawahi Universitas Telkom kemudian ada sekolah-sekolah juga nah dulu filosofinya memang awal itu untuk memberikan sumbangsih ke dunia pendidikan sehingga pendirian usaha atau PT Trengginas Jaya ini kalau usahanya begitu ya kalau nanti laba atau memperoleh laba itu akan kembali ke dunia pendidikan ya dalam bentuk misalnya dividen nanti kembali ke YPT tentu nanti dari YPT akan kembali ke dunia pendidikan begitu karena kan kita tahu sendirilah kalau dunia pendidikan kan mahal ya kadang-kadang sekolah itu mahal ada tuition fee nah YPT itu berharap anak perusahaan itu bisa menopang non tuition fee nya gitu ya jadi harapannya seperti itu sih awalnya sehingga kembali ke dunia pendidikan sesuai dengan filosofi YPT yang memang kan sejak awal ke dunia pendidikan seperti itu sih.
1: Begitu ya. Jadi yang latar belakangnya seperti itu sahabat Kelight. Iya, terima kasih untuk Anda yang sekarang ini yang sudah bergabung juga di live chatnya TikTok. Semangat katanya untuk bapak-bapak semangat. Sampaikan salam juga tuh. Udah disapa-sapa tuh dadah-dadah. Oke. Nah, ini sekarang program apa yang dijalankan oleh TJ ini sendiri, Pak? Trengginas Jaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan SDM. Dalam meningkatkan SDM maksudnya.
0: Ya, memang Trengginas Jaya ini tidak hanya berfokus pada penyediaan tenaga kerja alih daya saja gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kita juga berkomitmen untuk dapat meningkatkan kompetensi SDM agar siap menghadapi kebutuhan industri. Jadi beberapa yang program yang pernah kita kerjakan ya, misalnya beberapa tahun 2025 kemarin itu kita mengadakan pelatihan dan sertifikasi kerja ya, berupa

0: walking at hike atau bekerja di ketinggian. Jadi memang ada, jadi kita meng-hire alumni-alumni SMK ya, untuk yang berminat bekerja di tower lah gitu. Bekerja di ketinggian itu kita lakukan pelatihan dulu ya, kerjasama juga dengan Telkom juga ya di situ. Nah, itu mereka diberikan pelatihan gratis ya. Pelatihan gratis untuk mengikuti pelatihan tadi ya, sertifikasi. Nah, nanti selesai itu kita salurkan bekerja gitu ya. Untuk sebagai teknisi tower waktu itu. Ya. Itu salah satunya juga seperti itu. Kemudian ada juga di program Digi Up to Industri ya, kerjasama dengan YPT juga tuh tahun ini juga mungkin berjalan ya untuk para apa namanya SMA ya, anak-anak SMK SMA yang berminat ya untuk apa namanya ikut program Digi Up, nanti bisa dilihat di website YPT biasanya ada. Nah itu dari Trengginas juga ikut sumbangsih sih. Salah satunya seperti itu.
1: Bahkan jadi ya, memang sebetulnya kalau bicara soal program ya sahabat kalian, ini banyak banget ya program yang dijalankan oleh Trengginas ini dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sahabat Kelight. Nah ini menarik sekali nih, ada juga terkait dengan security juga nih. Trengginas ini bekerja sama dengan lembaga mana nih Pak? Katanya juga kan ini penyedia jasa security juga kalau tidak salah ya.
0: Iya.
1: Mangga silahkan Pak Bima barangkali. Sesuai dengan namanya Bima.
2: Iya betul. Jadi memang salah satu core bisnisnya Trengginas Jaya atau TJ ya kita bilang. Memang kita besar di bisnis proses outsourcing khususnya untuk penyediaan tenaga jasa keamanan ya. Atau kita bisa sebut security atau satpam gitu. Cleaning service, driver dan lain sebagainya yang memang secara legal gitu, secara undang-undang kita boleh mengoutsourcing-kan seperti itu. Nah mungkin untuk customer-nya apa aja sih ya? Yang pastinya Telkom Group memang itu yang paling besar gitu ya. Terutama Telkom Property atau PT Grasana Duta ya, GSD gitu ya, bahasa terkenalnya gitu ya. Nah itu di sana ada kurang lebih berapa ya Pak Jamro ya? 1000.
0: Ada, sekarang kita mengelola 1300 personel
2: untuk di GSD saja gitu ya. Dan mungkin untuk
1: banyak banget ya Pak, alhamdulillah.
2: Cukup banyak gitu ya.
0: Tersebar di seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia. Baik.
2: Dan untuk market lainnya apa namanya? YPT Group. Dan untuk di luar YPT Group juga kita ada pabrik-pabrik ya, seperti Dahlia Tex mungkin yang di dekat kampus Telkom ya. Salah satunya, terus pabrik-pabrik juga ada yang di Cijerah, terus juga ada rumah sakit mungkin ya, Cicendo gitu, dan sampai ke Manokwari ya Pak Jamro ya terakhir. Kita punya outsourcing juga di Manokwari itu, perusahaan tambang seperti itu. Jadi alhamdulillah, jadi BPS Manokwari juga ada ya, Badan Pusat Statistik, Balai Kesehatan Masyarakat di Manokwari juga kita layani gitu.
1: Kalau begitu ya itu tadi jawab bahwa cakupan wilayah TJ ini sudah mencakup seluruh Indonesia kalau begitu ya Pak ya?
2: Ya,
1: betul. Baik, dan itu tadi terkait dengan core-nya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Sujiamro dan juga Bapak Bima. Ada lagi kah yang akan disampaikan terkait dengan ini Bapak sebelum nanti kita kayaknya juga mengundang sahabat kita atau juga mendengarkan lagu dulu gitu ya Pak ya. Silahkan Mangga, ada yang ingin disampaikan gak terkait dengan ini?
0: Iya, tadi untuk klien kita ya udah disebutkan Pak Bima, memang selain Telkom Group dan YPT Group kita saat ini punya 14 sampai 15 klien swasta. Jadi Trengginas itu terbuka untuk umum sebenarnya ya. Jadi sahabat Kilet yang mungkin punya usaha, yang kerjasama terkait misalnya penyediaan tenaga security maupun cleaning service, boleh silahkan hubungin kami ya. Jadi kami bisa menyediakan juga di luar grup gitu ya. Jadi
1: nah,
0: saat ini
1: itu juga itu jasa security, security dan ini juga ada ini ya apa namanya catering juga gitu ya Pak ya, betul? Betulkah?
0: Iya, memang ada catering kita dulu ya, cuma pas COVID itu dulu cukup ramai di grup ya untuk penyediaan pelatihan dan sebagainya. Saat ini mungkin lebih banyaknya sih ke retail yang tadi TJ Mart gitu ya, untuk di kawasan kampus ataupun di dekat Kilat kan ada ini TJ Mart.
1: Itu jadi tempat nongkrong juga loh sahabat Kilat. Iya, oke. Nah, kalau bicara soal tadi kan cakupan wilayah TJ ini ternyata sudah menjangkau seluruh Indonesia ya, sahabat Kelight. Tapi kalau misalnya contohnya dari sekian banyak contoh proyek besar yang sudah dilaksanakan oleh Trengginas ini, misalnya saya di bidang itu tadi outsourcing atau juga properti, apa tuh Pak Sujiamro, boleh dijelaskan?
0: Ya, kalau untuk cakupan seluruh Indonesia itu memang untuk penyediaan tadi ya tenaga ahli daya atau sourcing itu kita sudah bisa menjangkau seluruh Indonesia. Kecuali memang kalau yang security itu ada izin khusus ya, namanya surat izin operasional. Itu kalau untuk security itu Trengginas punya izinnya itu di wilayah Jawa ya, khususnya di Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ya, itu. Jadi kalau untuk security empat wilayah itu khususnya.
1: Okay.
0: Kalau selain itu bisa kita menjangkau seluruh Indonesia. Ya, seperti untuk housekeeping, cleaning service,
2: driver,
0: kemudian teknisi, nah itu.
2: Tenaga kurir misalnya.
0: Nah itu bisa.
1: Oh, oke. Okay. Baik, wah luar biasa. Ini ada yang menyapa dari TikTok Mas Ari nih. Wah, ada petinggi TJ nih Mas Jamro katanya.
0: Halo, selamat siang Mas Ari.
1: Iya, Mas Ari sehat-sehat selalu. Terima kasih loh sudah bergabung. Oke, okay, Mas Bima ada yang mau disampaikan? Ada yang ditambahkan sebelum nanti kita ke pertanyaan selanjutnya?
2: Iya, jadi mungkin untuk sahabat Kelight ya, dimanapun berada, mungkin khususnya di Jawa Barat, dan mungkin kalau cakupan kita ya memang di Pulau Jawa ya, paling besarnya gitu. Nah, untuk teman sahabat Kelight yang punya pabrik mungkin, atau punya usaha ruko misalnya, atau punya usaha travel, nah itu semua tenaga kerjanya bisa di outsourcing kan ke Trengginas Jaya. Kenapa sih harus di outsourcing kan gitu ya, karena mungkin teman-teman belum terpikir gitu ya, tapi kalau sudah besar nanti apa namanya usaha dan bisnisnya sahabat Kelight gitu itu sangat membutuhkan, karena satu nanti kan untuk penggajian dan lain-lain kita yang handle dan administratif untuk apa namanya suportif itu ya, berarti ya untuk satpam, cleaning service misalnya dan tenaga driver gitu ya. Jadi kita talangi dulu gitu ya sistemnya, nanti teman-teman bayar ke kita biasanya invoice ya Pak Jamro ya, mungkin 30 hari seperti itu. Jadi kan untuk operasionalnya sahabat Kelight juga itu sangat membantu, dan sahabat Kelight juga fokus ke core bisnisnya gitu. Nah, untuk supporting serahkan saja ke Trengginas gitu. Seperti itu.
1: Oke. Nah, itu caranya Pak, kalau misalnya ya sebuah perusahaan ini meminta bantuan menyediakan ini ya tenaga misalnya katakanlah security gitu ya, atau juga yang tadi Bapak Pak Bima sampaikan, itu prosesnya seperti apa Pak? Apakah harus datang langsung ke sini ke Trengginas gitu ya, ke Sumur Bandung, atau bagaimana Bapak?
2: Jadi biasanya journey-nya ya kan, jadi customer journey itu sebetulnya gak perlu datang ke Trengginas, karena banyak juga request-request Pak tolong dong dihitungkan gitu ya, di daerah BSD, Jakarta, dan juga di Jawa, Semarang misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya tidak perlu datang, tapi kalau misalnya mau datang silaturahmi yang di Bandung silahkan ke kantor kami ya di Trengginas Jaya 12 di apa Sumur Bandung 12 mohon maaf. Jadi kita satu kantor dengan Kelight gitu ya. Nah, jadi journey-nya gimana sih ya, bisa hubungi ke saya ke marketing eksekutif, salah satunya nanti WA-nya mungkin
1: nanti bisa saya sampaikan
2: mention ya di akhir ya gitu. Dan juga bisa via Instagram gitu.
1: Nah,
2: Trengginas Jaya.
1: Nah, itu tadi boleh di-follow langsung ya.
2: Betul. Jadi mungkin lanjut ya. Setelah misalnya follow terus misalnya DM gitu nanti biasanya saya akan follow up. Follow up itu biasanya ya gimana sih customer need-nya apa. Jadi misalnya apa namanya customer-nya butuhnya layanan apa. Terus besar cakupan apa namanya area kerjanya sebesar apa, nanti kan kami hitungkan misalnya ya gitu ya. Untuk security, untuk apa namanya cleaning service dan lain sebagainya seperti itu. Nah, nanti tektokan lah muncul, setelah needs itu kan muncul penawaran harga dari kami, nanti negosiasi misalnya. Setelah deal baru nanti kita buatkan kontraknya ya Pak ya, kontrak induknya. Nah, nanti setelah kontrak induk biasanya ada beberapa yang apa namanya tenaganya tenaga satpam dan cleaning service-nya sudah existing. Jadi dia cuman berganti benderanya biasanya dari perusahaan apa ke Trengginas misalnya. Atau ada pula yang oh enggak mau Pak, kita pengen refreshment, pengen baru. Setengah baru, setengah lama bisa, atau 100% baru juga kita sangat bisa gitu. Nah, jadi artinya akan ada proses rekrutmen. maupun yang baru ataupun yang tenaga existing, karena tetap rekrutmen itu harus wajib, karena kan kembali ke nol status apa namanya kepegawaiannya, seperti itu. Jadi pindah dari perusahaan sebelumnya ke perusahaan Terengginas misalkan.
1: Iya.
2: Jadi setelah proses rekrutmen dan lain-lain sudah selesai, istilahnya berarti sudah mulai aktif misalnya personil kita ya di perusahaannya sahabat Kelight misalnya. Nah nanti sudah selesai misalnya nanti baru invoicing kan selanjutnya gitu, terus nanti ada evaluasi biasanya. Jadi selain kita apa namanya membantu teman-teman di area supporting gitu ya, nanti juga biasanya kalau untuk satpam ya Pak ya, kita juga ada refreshment itu ya. Biasanya kan kalau satpam itu minimal ada sertifikat-sertifikatnya ya Mbak ya.
1: Nah itu gimana Pak?
2: Kayak misalnya minimal Gada Pratama, jadi ada tiga apa namanya
0: tingkat.
2: Level tiga tingkatan. Yang paling basic itu Gada Pratama, lalu Gada kedua Madia. Gada Madia, yang terakhir Gada Utama itu yang paling tinggi. Jadi mungkin secara karir security pun ada levelnya,
1: ada
2: jadi
1: levelnya.
2: Kalau misalnya mau jadi anggota aja ya cukup Gada Pratama, atau misalnya oh saya pengen jadi Danru, Komandan Regu atau Chief, nah itu harus punya Gada Utama atau Gada Madia, mungkin seperti itu. Jadi ada tingkatan ilmunya juga gitu loh, seperti itu. Nah nanti kita juga biasanya melakukan pembinaan.
1: Nah mungkin. Itu, nah, jadi di TJ, di TJ, di TJ ini juga dilakukan pembinaan begitu ya Pak ya, baik. Lalu?
2: Nah, misalnya nanti pembinaan tergantung request misalnya Pak, biasanya setahun sekali atau setahun dua kali seperti itu.
1: Iya.
2: Apalagi mungkin untuk area-area tertentu ya seperti rumah sakit atau pelayanan publik. Itu, nah, itu kan butuh apa istilahnya? Mungkin kalau kita benchmarknya seperti Satpam BCA ya, yang mungkin teman-teman atau sahabat Kelet itu lebih ter apa namanya? Gampang gitu loh membayangkannya gitu. Seperti apa Satpam BCA ramahnya, pelayanannya gitu.
1: Iya betul.
2: Karena mungkin beda dengan Satpam yang biasa ya Pak Jamro ya mungkin ya. Kemarin Pak Jamro baru melakukan ini nih pelatihan di Cicendo gitu.
1: Oh gitu, gimana tuh Bapak boleh di-share cerita aja gimana tuh Pak Jamro.
0: Betul, jadi memang setelah biasanya kalau tenaga kerja itu udah gabung dengan Terengginas, kita juga ada pembinaan juga untuk mereka ya, untuk pelayanan gitu ya. Jadi kalau satpam tuh bayangannya hanya menjaga keamanan saja ya, tapi ada pelayanannya juga gitu ya artinya. Nah biasanya kita adalah pelatihan, kayak kemarin terakhir ya kita mengadakan pelatihan untuk satpam atau security ini, service excellent gitu, gimana sih melayani yang baik, apa namanya personelnya, excellence-nya harus ditingkatkan juga gitu. Jadi itu kita adakan ya secara ya rutin lah apakah perlu.
1: Itu bekerja sama dengan lembaga Bapak, misalnya kepolisian atau gimana Bapak?
0: Kita kerja sama dengan profesional ya.
1: Oh, profesional.
0: Jadi misalnya instruktur memang yang biasa apa namanya melakukan pelatihan seperti itu. Misalnya kalau service excellence ya misalnya dari instruktur profesional dari lembaga atau dosen juga bisa. Tapi kalau misalnya nanti kalau security misalnya harus punya keahlian pemadam kebakaran ya kita kerjasamanya pasti nanti dengan dinas pemadam seperti itu. Jadi itu pelatihan yang memang harus ya sesuai dengan job mereka lah gitu. Jadi disesuaikan dengan job mereka.
1: Baik. Oh, menarik ya. Nah, ini kalau misalnya tadi kan bicara soal proses pelayanan yang katanya nggak harus datang juga. Nah, proses pelayanan online-nya bisa dijelaskan nggak Pak Bimai? Seperti apa?
2: Nah, kalau untuk online biasanya nanti channelnya bisa via WA langsung gitu. Atau mungkin teman-teman nanti lihat ke website Terengginas gitu ya. Seperti itu. Nanti tetap dari website juga ke WhatsApp biasanya gitu ya. Nanti mungkin WhatsApp-nya dimention sama Mbak ya. Gitu. Terus yang terakhir mungkin lewat Instagram yang mungkin kita aktif di situ gitu loh channelnya seperti itu. Jadi nanti tinggal DM saja kebutuhannya, misalnya Pak saya ada kebutuhan security misalnya di daerah ini misalnya, kebutuhannya sekian personil, nanti mungkin apakah butuh survei atau tidaknya nanti kita lihat gitu seperti apa gitu Mbak.
1: Seperti itu katanya ya sahabat Kelight. Karena pasti banyak diantara sahabat Kelight juga barangkali yang punya apa namanya perusahaan atau usaha membutuhkan apa yang disampaikan oleh Pak Sujiamro dan juga Mas Bima ya, Pak Bima ya. Oke, alamat layanan online ya katanya Pak, dan offline ini harus kemana tuh kalau misalnya seperti itu?
2: Oke, baik. Jadi kalau untuk offline-nya dulu ya, kalau untuk kantornya kita itu sebetulnya ada dua, tapi kalau untuk kantor utamanya itu kita di Jalan Sumur Bandung, nomor 12 dekat Simpang Dago ya.
1: Iya.
2: Itu mungkin kalau secara terkenalnya itu ya kantor Kelet lah. Itulah kantor Kelet di seberang Hotel Kalia ya.
1: Iya, betul. Hotel ini mah ini tetanggaan itu. Sahabat Kelet. satu boleh dibilang satu gedung ya beda ini ya. Satu gedung beda ruangan dengan Kelet Media
2: mungkin
1: begitu.
2: Lanjut untuk yang
1: online. Iya.
2: Untuk website-nya kita ada di www.trengginasjaya.com. Lalu untuk apa namanya Instagram kita ada di Trengginasjaya. Dan untuk di WhatsApp-nya mungkin bisa ke
1: nanti saya sampaikan yang
2: 0896
1: ya. Betul?
2: 3733-1446.
1: Oke. Betul. Jadi ke situ tuh kalau misalnya mau WA bertanya-tanya ya sahabat Kelet ke 0896-3733-1446 ya Pak Bima ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Bapak, nanti kita ngobrol lagi Pak Sujamro dan juga Pak Bima. Terus juga sudah ada beberapa pertanyaan dari sahabat Kelet. Silakan juga untuk Anda yang mau bertanya lewat live chat TikTok kami. Boleh, silakan ya. Dan juga untuk Anda yang beberapa yang sudah di 0812-031972 nanti juga akan saya bacakan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi sesudah lagu berikut ini.

0: 107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound Sahabat Kelight. Wah, ini banyak nih lumayan yang bergabung di live TikToknya Kelight FM. Say hi lagi Pak, coba Pak di hi lagi tuh ke kameranya.
1: Hai,
0: Pak Jamro.
1: Sahabat Kelight semuanya.
0: Halo sahabat Kelight, terima kasih ya. Katanya tadi informatif sekali yang disampaikan begitu. Ini Bapak, kita mungkin langsung ke pertanyaan dari sahabat Kelight karena lumayan banyak nih yang sudah bertanya ya. Iya, ini dari Mbak Ria. Mbak Ria di Dago ini, apa keunggulan Trengginas Jaya dibandingkan perusahaan outsourcing lainnya? Silakan.
2: Mas Bima nih.
3: Iya. Mungkin kalau keunggulan sebetulnya untuk semua perusahaan outsourcing terlihat sama ya. Terlihat sama, tapi memang yang membedakan itu yang pasti layanan ya. Layanan kenapa? Karena kita memang berhubungan dengan human resource. Human resource, dan yang membedakan ya layanan dari kitanya. Kita sebagai marketingnya dan kita sebagai Pak Jamro sebagai operasionalnya gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk apa sih yang membedakan? Kalau untuk apa namanya? Trengginas sendiri itu kita bisa menyediakan layanan integrated facility management service, misalnya ini sudah ada banyak beberapa request untuk misalnya kompleknya sahabat Kelight misalnya yang selama ini masih satpamnya organik gitu ya, terus mungkin gardener tukang kebun atau tukang bebersihnya itu ya masih masing-masing biasanya, dan waste management sampahnya pun itu masih berantakan misalnya, belum ada jadwal yang apa namanya teratur seperti itu. Nah, itu kita bisa bantu one stop service dari Trengginas. Jadi kenapa sih namanya integrated facility management, karena dari mulai depan gate gitu ya, itu bisa apa namanya kita amankan oleh satpam dari Trengginas. Lalu biasanya apa sih yang apa namanya menjadi problem di komplek ya, kebersihan atau apalagi ya, kompleknya yang cukup luas gitu ya, cluster gitu ya, kebersihan setiap harinya, waste managementnya, belum lagi kalau misalnya udah mulai hijau kompleknya banyak pohon, nah itu kan banyak apa namanya daun-daun kering ya yang harus kita apa namanya bersihkan setiap harinya, seperti itu. Dan satu lagi kita integrated juga dengan properti dalam artian kita mencakup di building apa namanya manajemennya. Building manajemen itu kan biasanya lebih ke arah home service ya Mbak ya. Jadi misalnya kita bingung nih, kita pendatang ke Bandung atau kita misalnya orang Bandung yang baru pindah dari Kopo misalnya ke daerah Arcamanik, kita belum banyak ya apa namanya tahu orang-orang yang jago di listrik, listrikan misalnya, terus plumbing apa namanya pipa dan lain-lain. Jadi ya masalah-masalah rumah tangga itu kita bisa, karena kita juga punya selain bisnis outsourcing di Trengginas itu ada bisnis unit properti dan juga pengadaannya. Jadi untuk kayak misalnya maintenance kelistrikan, maintenance AC,
0: itu juga bisa
3: perbaikan elektronik dan lain-lain, itu kita sangat bisa karena Trengginas itu sudah beberapa tahun ya apa namanya menjadi manajemen building khususnya untuk asrama, mahasiswa Telkom. Yang mana itu ada berapa belas gedung ya Pak Jamil?
2: 11 tower.
3: 11 tower.
0: Wow.
3: Dan satu tower itu kurang lebih 400 minimal, 400 anak ya gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk gedung kita bisa, untuk perumahan pun yang lebih simple gitu ya. Kita bisa, mungkin kita bisa tawarkan itu integrated facility management service seperti itu Mbak.
0: Oke, itu Bang, kadang-kadang yang menjadi plus dan nilai yang membedakan begitu ya Mbak Ria. Baik, ini, nah ini menarik bahasan tentang outsourcing katanya dari Mbak Mila. Kalau aturannya apakah setiap perusahaan berbeda atau sama, dan kalau outsourcingnya bidang apa saja? Barangkali boleh disebutkan ya, lagi ya Pak Jamro, silakan.
2: Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kalau tiap perusahaan tentu beda perusahaan, beda aturan ya, beda SOP mungkin gitu ya. Beda SOP-nya pasti beda-beda ya, setiap perusahaan punya ciri khas masing-masing gitu. Tapi kalau aturan namanya mengelola tenaga kerja tentu ya sama aturannya dari pemerintah ya, ada undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang apa tuh yang terbaru tuh,
3: hak cipta kerja.
2: Ya, cipta kerja gitu kan, tetap sama, ngacunya sama gitu ya. Nah, kemudian bisnis proses outsourcing kita, layanan kita itu macamnya ada banyak ya, ada security, terus sebagian besar tuh security ya. Security, kemudian ada cleaning service, ada driver, kemudian ada tenaga penunjang lainnya seperti tenaga administrasi itu ada. Mm-hmm. Bahkan ada tenaga profesional juga, seperti tenaga IT juga itu ada juga di beberapa lokasi kita ada.
0: Oh gitu.
2: Ya, bahkan ini ada, mau ada kerjasama juga dengan hotel itu.
3: Mm-hmm. Box ya?
2: Ya, itu ada apa namanya, untuk tenaga carpenter ya, bikin apa namanya, bikin bangunan gitu ya.
3: Perkayuan ya?
2: Ya, bikin bangunan yang nanti dibikin di pabrik, nanti dipasang di lokasi di hotel itu berada gitu. Itu kita juga sedang menjajaki ya.
0: Oke. Wow, luar biasa. Nah,
2: jadi teknisi jadi juga kita ya? Juga ada.
0: Oh ya. Teknisi cakupannya ya. Luar biasa.
2: Intinya ya, kebutuhan sahabat kilet itu bisa didiskusikan lah apa nanti kebutuhannya.
0: Okay. Baik. Begitu ya tadi ya. Untuk Mbak Mila. Ini ya. Dari Mas Dani nih, mau tanya apakah pekerja di perusahaan BPO punya jenjang karir yang jelas enggak? Dan apa yang membedakan BPO Trenggiras Jaya ini dengan perusahaan BPO lainnya? Terus apa keuntungannya menggunakan layanan BPO bagi perusahaan khususnya bagi UMKM? Pertanyaannya banyak.
3: Mungkin kalau cara manajemen Pak Jamro dulu boleh.
0: Iya, silakan. Punya jenjang karir yang jelas enggak katanya Pak Jamro?
2: Ya, pertanyaannya banyak ya. Tadi yang pertama apa tuh?
0: Iya, itu punya bekerja di perusahaan punya jenjang karir ya.
2: Ya, kalau jenjang karir ya ada gitu ya. Kita manager assistant manager dulu ya namanya Pak Vicky itu dari karir tuh, security tuh dari security karir dari
3: anggota, ya.
2: Anggota sampai kemudian jadi staff di Trenggiras gitu juga ada ya. Jadi memang ada jenjang karirnya juga ya sesuai dengan kompetensinya lah gitu ya.
0: Itu.
2: Tentu kita lihat ya nanti prestasinya seperti apa ya. Itu tetap mempertimbangkan karir juga.
0: Oke. Lalu apa yang membedakan BPO Trenggiras Jaya dengan perusahaan BPO lainnya katanya Pak Sujiamro?
3: Iya, mungkin
2: ya,
3: sama ya jawabannya gitu ya. Mungkin yang membedakan pasti servisnya. Servisnya jadi karena itu mungkin intangible ya. Servisnya seperti itu dan mungkin kalau misalnya ke depan sih memang ya kita ingin mengintegrasikan si layanan ini dengan IT gitu ya. Seperti itu dan karena memang mungkin masih dalam pengembangan ya. Masih dalam pengembangan mungkin seperti itu. Mungkin kalau saya boleh jawab yang terakhir yang UMKM butuh nggak sih gitu loh?
0: Iya. Menggunakan layanan web khususnya bagi UMKM gimana tuh Pak?
3: Betul, sangat gitu? Butuh karena definisi UMKM kan berarti di bawah 4,8 miliar ya setahun. Atau omsetnya gitu.
0: Omsetnya
3: kan.
0: Iya.
3: Nah, artinya kan sahabat kelet sudah punya aset seperti itu ya. Dan di bayangan saya yang namanya UMKM artinya kan teman-teman dari mikro kecil menengah. Tapi rata-rata yang mungkin yang sudah membutuhkan seperti konveksi seperti itu yang memang membutuhkan tenaga apa namanya satpam dan juga cleaning service gitu ya. Mungkin teman-teman yang mulai usahanya dari sewa ruko seperti itu kan sangat membutuhkan juga gitu loh. Seperti itu makanya kita bisa bilang mungkin yang apa namanya lingkungan kerjanya area kerjanya itu sudah di area komersil
0: gitu itu pasti membutuhkan
3: itu pasti butuh seperti itu. Bahkan rumah pun yang residen gitu ya cluster seperti itu pun butuh apa namanya jasa business process outsourcing seperti itu.
0: Okay. Jadi pasti butuh gitu ya untuk UMKM. Nah, tapi ini ada pertanyaan yang menarik dari Mbak Nia nih, apakah TJ juga menyediakan jasa ART atau babysitter? Itu tadi udah dipertanyakan off air kata Pak Bima itu belum ya karena enggak masuk core-nya. Begitu ya, Pak ya. Pak Jamro gimana dengan Bapak jawabannya?
2: Sama sih kita memang Bu, core-nya mungkin beda ya. Jadi memang kita tidak menjangkau ke sana sih untuk ART sampai saat ini belum menjangkau ke arah sana sih.
0: Oke. Baik. Nah, ini ada pertanyaan kalau misalnya mau jadi security di sana gimana caranya katanya? Apakah harus ikut pelatihan dulu?
2: Ya. Kalau untuk jadi security banyak ya karena kita memang perusahaan penyedia jadi memang silakan bisa kirimkan lamaran ke Trenggiras, bisa by email juga bisa ataupun datang ke kantor Trenggiras. Memang kalau untuk security ini memang ada ini ya ada pelatihan khusus ya.
0: Jadi kalau dari postur Pak, apakah misalnya yang badannya maaf ya yang kecil mah enggak boleh ikut gitu harus yang besar.
2: Ya, memang dari postur juga coba ada
0: standarnya ya. Postur tubuh. Yang proporsional yang pasti apa ya?
2: Betul, yang penting proporsional gitu ya kalau untuk security. Tapi kalau tenaga di luar security memang belum ada sih misalnya cleaning service ya. Kita memang bahkan yang disabilitas juga bisa memungkinkan juga.
0: Oh gitu, kalau ya, untuk cleaning ya, service kalau, ya, sepanjang ya, dia memang mampu begitu ya.
2: Betul.
0: Wah,
2: betul,
0: luar biasa. Ya. Oke, baik begitu ya. Nah ini untuk Mbak Dina nih, selain untuk perusahaan, bisa nggak outsourcing untuk rumah tangga pribadi?
2: Nah, silakan Mas Bima.
3: Ya mungkin sebetulnya selama budgetnya masuk gitu ya, apa namanya sahabat Kilet itu sangat bisa, karena kita juga ada klien untuk rumah-rumah, salah satunya di daerah Dago Resort, ya,
0: oh,
3: Dago Resort
0: okay,
3: yang mungkin kawasannya memang
2: rumah
3: cukup
2: tinggal bisa,
3: rumah tinggal yang kavling tapi cukup elit gitu, dan mungkin secara lingkungan sepi dan memang rawan mungkin ya, itu sangat membutuhkan. Selamat sahabat Kelet ada budgetnya dan itu bisa, sangat
0: bisa,
3: bisa gitu loh.
0: Ya, sangat
3: jadi
0: bisa.
3: Satu atau dua personil pun akan kita supply gitu loh.
0: Nah itu apakah ada untuk residen untuk tempat tinggal pribadi, apakah harus ada minimal misalnya mau ke apa untuk security, apakah harus 10 orang minimal atau boleh tadi kata Bapak 2 atau 3 orang
3: ya,
0: saja boleh, gitu.
3: Idealnya 3 ya.
2: Idealnya 3 kalau kalau harus dijaga 24 jam itu idealnya 3.
0: Oh, idealnya
2: jadi
0: 3.
2: Ada yang jaga siang, ada yang sip malam ya, ada yang libur gitu.
0: Oke, okay, jadi idealnya 3 ya Pak ya, jadi biasa gentos-gentosan gitu ya, ada sip-sipan ya.
2: Enggak, yang ingin pakai jasa security
0: untuk
2: misalnya,
0: pribadi bisa ya.
2: Untuk pribadi, baik, rumah tinggal.
0: Itu ke mana, ke nomor yang tadi 0896 itu?
3: Ya betul.
0: Oke, okay, 0896-37-33-14-46 ya Mbak Dina ya. Baik, ini dari Mbak Nadira. Jika kami menggunakan jasa outsourcing PT Trengginas Jaya, apa jaminannya kalau SDM yang ditempatkan ini punya kualitas gitu ya, terbaik, apakah sudah tersertifikasi dan sehingga standarnya sudah nasional, katakanlah misalnya yang membutuhkan yaitu tadi jasa satpam misalnya gitu, apakah memang sudah apa bisa dipastikan bahwa SDM-nya terbaik begitu, maksudnya baik gitu kualitasnya bagaimana Bapak,
2: ya,
0: sudah tersertifikasi nggak katanya?
2: Iya betul ya, jadi memang tenaga kerja yang mau kita tempatkan tentu kita ada training dulu ya, ada training, ada pengenalan dulu ya, pengenalan area juga, ada pengenalan kalau cleaning service, ada pengenalan alat, ada pengenalan chemical juga gitu ya. Kalau satpam ya tentu banyak yang kita informasikan ke mereka. Jadi ada SOP lah ya, ada SOP-nya. Ada SOP yang mereka harus ketahui, K3-nya juga, keamanannya juga itu kita. Jadi ada training-nya dulu sebelum mereka diterjunkan ke lokasi.
0: Gitu. Dan standar pendidikannya SMA.
2: Iya, kebanyakan SMA ya. SMA. Kalau security itu memang
0: SMA, SMK SMA. Boleh.
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, SMK boleh.
3: Sederajat
0: ya, SMA sederajat.
2: Ya, SMA, SMK silakan boleh. Gitu
0: oke.
2: Ya. Gitu.
0: Baik. Ini dari Mbak Nadia sudah ya. Nah ini Mbak Santi, kalau perusahaannya udah perusahaan kami udah dapat nih tenaga kerja dari Trengginas kata ini Mbak Santi. Tapi gimana kalau ternyata dalam perjalanannya tenaga kerja tersebut sakit terus mengundurkan diri secara mendadak? Apa yang harus dilakukan? Maksudnya apakah PT Trengginas Jaya ini mengcover gitu ya atau gimana?
2: Ya,
0: silakan.
2: Memang kalau untuk security ada yang sakit, kita sediakan tenaga backup, gitu ya. Termasuk juga kalau cleaning service dia tidak masuk ya, kita biasanya sediakan tenaga backupnya.
0: Oh,
2: jadi tidak mengganggu layanan gitu. Jadi kita
0: jadi si pengguna jasa katakanlah ya si Mbak Santi ini bisa ini gitu mendapatkan gantinya sementara
2: betul,
0: gitu.
2: Betul.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ataupun tenaganya misalnya ternyata nggak sesuai gitu ya, kok nggak sesuai standar ya, kita biasanya kan ganti dengan tenaga kerja yang baru gitu.
0: Oh oke, okay. Gitu. Itu boleh diklaim gitu, boleh dikatakan, boleh di apa ya namanya, bukan diklaim atau diprotes gitu
2: ya,
0: garansi
3: garansi.
0: Oke, baik Mbak Santi, seperti itu ya. Ini dari Mas Givar mau tanya, kalau performa SDM tidak sesuai dengan yang dijanjikan apa, oh ini baru pertanyaannya masih sama ya, apakah ada garansi pergantian personal tanpa biaya tambahan?
2: Ya.
0: Oh iya,
2: misalnya
0: tanpa
2: kan,
0: di-charge lagi.
2: Ya misalnya disepakati 3, ternyata satu nggak perform, dikembalikan ke Trengginas. Tentu kita kan ganti dengan apa namanya, dengan
3: yang baru,
2: personel yang baru.
0: Without any charge gitu ya.
2: Kecuali nambah ya, misalnya 3 jadi 4 ya tentu harganya akan berubah.
0: Oke. Dan itu juga sebentar, takutnya disalahartikan juga nih Pak Sujamro dan Pak Bima. Ini boleh diprotes atau gimana kalau memang performance dari katakanlah satpamnya gitu betul-betul kurang gitu ya. Bukan cuma karena ketidakpuasan dari si klien aja begitu kan ya Pak.
3: Jadi mungkin saya bantu tambah ya.
0: Iya silakan
3: jadi,
0: Pak Bima.
3: Ada satu, biasanya kita juga ada prosedurnya ya. Jadi karena kita perusahaan outsourcing, kita juga tidak bisa semena-mena memberhentikan karyawan nah, dia, kita makanya, gitu seperti itu. Makanya tetap ada prosedural yang namanya surat peringatan. Jadi surat peringatan 1, 2 sampai 3 kalau misalnya 3 apa namanya tidak bisa kita bina ya, mungkin kita akan ganti seperti itu. Jadi mungkin asasnya tidak bisa subjektif.
0: Nah, itu
3: seperti maksudnya. Itu. Jadi tetap ketika misalnya oh satu ada indisipliner ya biasanya apa namanya teman-teman outsourcing gitu ya entah itu satpam ataupun cleaning service tetap kita akan bina dulu gitu kecuali sudah ada tindak pidana ya tindak pidana misalnya pencurian gitu ya seperti itu atau membawa orang asing masuk misalnya kan
0: ya pokoknya mat ya. Yang menjurus ke hal yang bahaya gitu.
3: Betul,
0: ya Pak ya.
3: Nah, itu sudah itu, tidak bisa ditoleransi. Jadi kalau untuk misalnya saya enggak suka itu dan lain-lainnya, nah itu mungkin kita bisa apa namanya bina seperti itu dan karena itu masih bisa terjadi perubahan gitu loh. Tapi kalau misalnya udah mencakup kriminal, pasal dan lain-lain itu kita pasti mungkin tidak bisa ya.
0: Oke. Baik. Jadi juga overall PT Terengganis Jaya juga apa namanya tegas begitu ya. Betul. Untuk hal itu ya Pak Sujamro ya betul ya. Nah, ini menarik nih pertanyaan terakhir ini enggak kerasa saya sudah jam 3 ya. Ini dari Kang Apeh nih, salah satu pendengar Kelight juga nih. Selamat siang Bapak-bapak katanya. Bapak-bapak. Akang-akang Mas-mas ya. Nah, ini menarik nih Pak Bima dan juga Pak Sujamro. Di era AI dan otomatisasi seperti sekarang, bagaimana PT Terengganis Jaya mempersiapkan tenaga outsourcing supaya tetap dibutuhkan dan punya nilai plus atau nilai tambah? Silahkan.
2: Waduh, pertanyaannya lumayan berat ini.
0: Kang Ape nih pertanyaannya lumayan Pajar berat.
2: Iya, silakan. Tapi memang enggak dinafikan ya sekarang itu AI luar biasa. Ya, kalau Terengganis
0: penyiar sekarang, aja ada AI-nya, Pak.
2: Ada ya. Lagu-lagu juga sekarang bisa AI.
0: Iya, betul. Gimana Pak?
2: Ya, kalau lihat realnya memang sekarang kebutuhannya sih belum sampai ke sana ya. Maksudnya selama orang masih misalnya keamanan nih. Keamanan kan masih butuh orang nih. Masih butuh orang ya. Belum tergantikan mesin ya. Belum tergantikan mesin. Jadi ya selama itu masih dibutuhkan orang. Paling dari sisi layanan yang kita perbaiki ya misalnya sekarang kalau untuk kita ngecek kehadiran rekan-rekan itu kita udah pakai aplikasi digital ya. Jadi mereka absen itu tidak perlu pakai kalau dulu tuh pakai apa namanya itu
3: fingerprint.
2: Sekarang kita udah nggak pakai fingerprint, kita udah pakai digital. Jadi yang penting mereka punya Android itu bisa diinstal aplikasinya, dia bisa laporan by apa namanya online gitu di situ. Masuknya jam berapa, kemudian kegiatannya itu bisa tercatat gitu ya. Jadi kita juga mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadi nanti mungkin ya lebih ke itu sih yang mempermudah itu. Nanti AI-nya mungkin kita juga kan sekarang kerjasama dengan, ya karena kita juga punya induknya ya, punya Universitas Telkom gitu. Jadi nanti mungkin dengan dosen-dosen AI itu bisa kita kerjasama. Apa sih yang kira-kira bisa untuk membantu Terengganis gitu ya untuk memperbaiki layanan dari sisi digital maupun dari sisi teknologi seperti itu sih.
0: Baik Pak Bima silakan.
3: Ya mungkin tambahan ya. Jadi apa namanya di era ini apakah outsourcing masih dibutuhkan ya? Sangat. Kenapa? Karena yang namanya apa namanya outsourcing seperti satpam, cleaning service mungkin bisa. Kalau cleaning service bisa digantikan dengan robot sapu gitu ya, robot apa namanya?
0: Iya, sekarang kan katanya ada Pak, yang waiters untuk kafe juga ada pakai robot atau Pak.
3: Iya, satunya dari Telio juga ya, ini
0: pengalaman. Oh iya ya, masya Allah luar biasa.
3: Tapi balik lagi karena ada tugas-tugas pokok satpam ya, yang saya tahu itu ada namanya tur jawali. Jadi yang pertama itu mengatur lalu lintas. Seperti itu mengatur lalu lintas itu artian dalam artian di dalam area kerja teman-teman di pabrik misalnya dan keluar masuk kendaraan.
0: Betul.
3: Seperti itu keluar masuk kendaraan baik karyawan ataupun vendor misalnya ya, truk-truk seperti itu misalkan gitu. Terus yang kedua itu penjagaan. Nah, penjagaan ini kan yang teman-teman yang sahabat kilat mungkin cuma tahu satpam menjaga aja gitu loh. Ternyata satpam enggak seperti itu gitu. Satpam itu ada lagi yang namanya pengawalan. Pengawalan biasanya kalau mungkin di institusi-institusi ya, kementerian misalnya atau dinas gitu ya, kalau ada pejabat datang atau orang VVIP, very very important person, atau orang yang penting datang gitu ya, di apa instansi tersebut itu dikawal juga. Kenapa? Karena apa namanya, baik itu kita merasa aman atau tidak ya tetap harus dikawal karena memang ada apa namanya ininya apa namanya protokolnya,
0: protokolnya seperti
3: itu.
0: Iya betul.
3: Terus yang terakhir itu apa namanya untuk sebentar ini saya agak lupa, saya cek dulu ya. Jadi yang terakhir itu patroli. Nah patroli, jadi selain penjagaan itu memang teman-teman satpam itu wajib patroli. Seperti apa, jadi kalau misalnya di gedung gitu kan atau di perkantoran gitu kan,
2: harus keliling.
3: Ada SOP untuk keliling gitu loh, supaya patroli setiap berapa jam sekali gitu loh. Jadi tidak hanya berdiam di tempat.
0: Oke.
3: Seperti itu. Dan mungkin kalau satu lagi, salah satunya cleaning service gitu ya. Itu kan tadi satpam ya, Turun Jawali. Nah cleaning service itu juga cuman tidak cuman bebersih gitu loh, bebersih nyapu apa ngepel gitu ya. Jadi ada juga namanya glass cleaning gitu. Jadi dari kaca segala macam itu harus bersih ya. Terus ada juga namanya dusting dan sweeping ya, udah pasti ya, vakum, terus apa namanya menyapu seperti itu kan. Terus ada juga sanitasi, sanitasi ini ya berhubungan dengan wastafel dan juga WC,
0: toilet ya,
3: gitu, seperti itu. Jadi gimana standar wanginya gitu loh, apakah harus wangi, apakah tidak bau cukup gitu kan, beda ya, harus wangi dan tidak bau gitu loh, tidak berbau dan harus wangi, dan wanginya pun ada kadarnya gitu loh, tidak yang apa namanya berlebihan seperti itu. Terus ada juga yang terakhir waste management, makanya balik lagi waste management. Berarti apa namanya manajemen sampah, baik dari tong sampah yang kecil ke yang besar, ke sementara, ke pembuangan selanjutnya gitu loh, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin yang sering dilupakan adalah tools maintenance gitu loh. Jadi setelah kita bersih-bersih gitu ya, segala macam ya, main si sapu dan lain-lain itu harus bersih juga gitu. Karena prinsipnya ketika kita bersih-bersih kan kita memindahkan kotoran, kotoran ke media gitu lain lah. Gitu lah. Ke lap, ke sapu gitu ya.
0: Nah itu harus dibersihkan lagi, itu sudah ada SOP-nya.
3: Bersihkan lagi, ada SOP-nya seperti itu.
0: Baik.
3: Bahkan driver pun
0: mungkin. Nah itu saya baru mau tanya, ada yang bertanya kalau tadi kan menyediakan driver juga. Nah kalau driver itu gimana? Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kang Apeh, jangan salah Bapak katanya di Cina gak tahu di Indonesia itu ada taksi yang menggunakan AI.
3: Ya betul.
0: Nah kan jadi tidak perlu driver. Nah terkait dengan ini, tapi menurut saya mah di Indonesia mah tetap aja dia gak power bisa, itu ya.
3: Belum sampai sana. Gitu.
0: Tetap butuh jasa driver. Dan kalau misalnya kalau misalnya untuk perlu driver untuk pribadi itu bisa Pak. Untuk pribadi tapi.
3: Iya sangat bisa. Untuk petinggi-petinggi YPT juga ya Pak ya.
0: Oh oke.
3: Itu kita outsourcingnya dari kita gitu.
0: Nah oke kalau misalnya itu YPT udah pasti ya Pak. Ini ya, mah betul. Misalnya untuk yang lain gitu Pak. Boleh
3: bisa.
0: Untuk
3: bisa,
0: untuk
3: bisa.
0: Apa namanya ya untuk yang lain lah. Untuk betul, untuk sahabat kelas
3: gitu,
0: ah, gitu.
2: Pokoknya silakan WA Mas Bima lah nanti,
0: nanti, nanti saya sampaikan lagi ya
3: gitu lah kebutuhannya.
0: Oke baik. Kecuali itu, kalau itu belum tadi yang Mbak Nia sampaikan untuk ART sama babysitter belum ya, core-nya belum ke situ ya.
2: Bisa,
0: baik. Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apakah tantangan masih dari Kang Ape? Apakah tantangan terbesar dalam mengelola ribuan tenaga outsourcing yang tersebar di berbagai daerah Indonesia, dan bagaimana cara menjaga kualitas pelayanannya tetap sama? Gitu, Bapak. Mangga dari Pak Sujiamro silakan, dari dua-duanya nih, dari Pak Sujiamro dan Pak Bima silakan.
2: Ya. Memang tantangannya itu kalau dari saya pengalaman memang tenaga operasional ya yang mengawas itu. Ya, kalau tadi memang kalau dari GSD itu atau dari Telkom Property itu, proyeknya kan ada dari Telkom Property itu, seluruh Indonesia itu memang di daerah Telkom kan sampai ke pelosok ya,
0: betul.
2: Jadi memang ada tenaga apa namanya supportingnya lah yang membantu kita juga. Nah kalau kita ya memang harus kita bicarakan dulu nih ya, karena kan kita harus menghitung juga nih tenaga, bukan hanya kita mengelola tenaga yang akan di outsourcing kan, tapi juga dari sisi sumber daya kita juga di daerah, apakah perlu atau tidak gitu kan. Ya kalau security perlu harus ada kantornya tuh misalnya. Tadi kita punya 4 izin tuh untuk security di wilayah Jawa lah ya. Ada 4 lokasi, tentu harus ada kantornya dan harus ada SDM-nya juga.
0: Ya tantangan gitu. Terbesarnya itu dalam mengelola sekian banyak itu ya pasti ada ya Pak ya tantangan.
2: Pasti. Sangat sih. Ya, jadi memang ya tentu aturannya tetap harus dibikin SOP yang standar ya untuk bisa berlaku untuk semua sehingga semua prosesnya bisa berjalan lancar.
0: Oke, okay. Bapak terkait dengan tadi yang disampaikan ada salah satu dari sahabat kreat pengen jadi security gitu. Syaratnya selain SMK, proporsional, apalagi itu Pak? Tidak punya itu dong, apa namanya surat kelakuan baik yang tidak punya
3: SKCK, ya, tidak apa sih? Tindak kriminal.
0: Nah itu perlu nggak sih Pak?
2: Perlu ya.
3: Iya perlu.
2: Perlu, tapi kalau untuk jadi security syarat utamanya dia harus ikut pelatihan namanya Gada
3: Pratama.
2: Nah itu bisa sahabat Kilet bisa ikut daftar di Terengganis juga menyelenggarakan ya, menyelenggarakan punya izin juga, punya izin untuk pelatihan security itu. Nah, itu memang minimalnya harus ada 40 peserta itu baru bisa jalan.
0: Okay.
2: Atau sahabat Kilet bisa ikut di perusahaan sejenis seperti Terengganis. Ada BUJP lainnya namanya Badan Usaha Jasa Pengamanan. Jadi kalau Terengganis ini kan Badan Usaha Jasa Pengamanan. Nah itu bisa ikut di sana, nanti biasanya ada pelatihan 7 hari biasanya 7 hari pelaksanaannya dan ada biayanya tuh, tapi biayanya cukup terjangkau lah, di bawah 5 juta ya. Ada yang 3.500.000 ya, sekitar segitulah. Jadi nanti sahabat Kilet akan diajarin bagaimana menjadi security. Jadi nanti ada materi kelas, ada materi lapangan juga.
0: Oke. Jadi itu barangkali salah satu yang seperti Kang Ape sampaikan, cara menjaga kualitas pelayanan tetap sama gitu Pak Bima?
3: Ya betul. Jadi mungkin seperti ini ya, ada komitmen dan integritas yang Terengganis Jaya terapkan ya.
0: Iya.
3: Kenapa? Karena mungkin kita tidak menutup mata bahwa ada praktek-praktek di usaha ini ya, usaha jasa pengamanan. Itu di mana mereka memotong lagi gaji yang sudah diberikan kepada teman-teman outsourcing, satpam atau cleaning service. Di Terengganis Jaya dari awal sampai sekarang belum pernah ada ya Pak ya. Satu perak pun kita memotong istilahnya ya fee lagi lah gitu. Kamu kan sudah masuk ke Terengganis kan, nanti dipotong lagi gaji. Enggak. Jadi gajinya teman-teman outsourcing ini sudah pure 100% milik mereka, kecuali nanti ada potongan BPJS ya, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, dan itu pun balik lagi untuk keluarga dan untuk apa namanya personilnya masing-masing lagi itu. Nah mungkin itu yang bisa kita apa namanya janjikan ke teman-teman, teman-teman baik yang mau jadi outsourcingnya gitu ya, atau yang mau jadi mitra kita. Okay. Jadi mungkin beberapa ada stigma ya seperti itu. Nanti ini kira-kira benar nggak digajinya segini UMK misalnya, nanti dipotong lagi nggak gitu. Nah jadi praktek-praktek itu dari mulai awal lamaran itu kita free.
0: Oh, jadi biasa.
3: Mungkin jangan sampai teman-teman nanti ada yang apa namanya mengaku misalnya Terengganis Jaya ketika memasukkan lamaran harus bayar gitu loh, sekian. Nah itu kita tidak pernah memungut biaya apapun di awal sampai teman-teman menjadi mitra kita.
0: Oke.
3: Seperti itu. Jadi yang kita apa namanya, yang hak kita gitu ya, hak kita sebagai perusahaan, itu namanya fee management. Seperti itu. Jadi nanti fee management itu mungkin dihitungnya dari total apa namanya gaji kotor yang teman-teman terima gitu seperti itu ya, nanti itu bisa dibicarakan lah dengan saya gitu ya, kedepannya seperti apa nanti untuk apa namanya Terengganis pun bisa menyesuaikan budgetnya teman-teman, tapi secara defaultnya tetap kita mengikuti peraturan UMK yang berlaku seperti itu.
0: Oke. Baik. Wah, luar biasa. Ya, kerasa loh sudah jam 3:15 ya. Oke. Baik, sahabat Kelight boleh disampaikan ini dadah dulu tuh Pak, banyak yang ngasih salam. Halo. Ada sahabat Irfan. Halo sahabat Irfan, Mas Sandi Kustejo dan juga yang siapa ini? Dari merantau di Bengkulu Utara katanya. Ada Ciwang Abah tuh. Wah, Masya Allah luar biasa. Ada juga yang menyapa tadi ya, menyapa Pak Jamro. Woi, ada petinggi TJ katanya.
2: Bukan.
0: Legend ini. Ya. Karena memang sudah dari awal ya, 2012 itu ya Pak Bapak bergabung.
2: Kalau saya memang sejak dari awal ya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau pimpinan kami ada, kita ada pimpinan lagi, ada direktur kami juga, tapi hari ini berhalangan.
0: Pak
2: enggak bisa.
0: Pak Novi.
2: Pak Warsino.
0: Oh, Warsino. Pak Warsino. Selamat siang menjelang sore Pak Warsino. Iya, barangkali teman-teman di Terengganis juga lagi dengerin Bapak nih. Pak ini nih kan kita mau tahu PT Terengganis Jaya tadi juga sudah disampaikan nih ya, WA-nya baru saya sampaikan lagi ya, di 0896 37 33 14 46. Jadi untuk Anda sahabat Kelight yang seperti tadi perlu untuk jasa outsourcing dari PT Terengganis Jaya begitu ya, di 0896 37 33 14 46, betul ya, ya. Oke, okay. Dan Instagramnya Pak boleh disebutkan lagi?
3: Ya, Instagramnya di @terengganisjaya.
0: @terengganisjaya. Baik, @terengganisjaya. Ya, sekarang ini pengen disampaikan untuk sahabat kalian, apa yang ingin Bapak sampaikan? Pak Sujamro dulu, lalu Bapak Bimo. Closing statement dari Anda berdua untuk sahabat Kelight, silakan.
2: Ya. Untuk sahabat Kelight yang ingin tahu lebih jauh ya tentang outsourcing, mau ngobrol-ngobrol, silakan bisa datang ke kantor kami. Ya. Kalau saya seringnya di Jalan Sumur Bandung nomor 12 ya, dengan Mbak Vivi di sampingnya di Radio Kelight. Atau bisa
0: juga
2: ke Mas Bima juga bisa.
0: Oke. Baik. Jadi silakan untuk bertanya-tanya dulu tadi lewat nomor WA juga boleh ya Pak Bima ya?
3: Iya betul Mbak Vivi.
2: Atau mau dikunjungi misalnya ke rumah atau lokasi usaha boleh juga.
0: Oh itu boleh juga ya Pak ya?
2: Sangat bisa. Misalnya dimana nih, di Jakarta, wah boleh lah.
0: Nah itu saya baru mau tanya, kalau misalnya gak harus di Bandung, misalnya di Jakarta boleh ya, Pak ya?
2: Boleh silakan.
0: Baik. Luar biasa. Pak Bima silakan.
3: Ya, mungkin untuk sahabat Kelight ya, bagi pelaku usaha UMKM ataupun ibu rumah tangga bahkan ya, gitu, atau para pengusaha-pengusaha yang sudah menengah besar gitu ya, itu untuk outsourcing, untuk tenaga support gitu, itu silakan ke Terengganis Jaya, nanti kita ngobrol gitu ya. Kait kebutuhannya gitu ya, nggak apa-apa, konsultasi kan free ya.
0: Tuh.
3: Jadi konsultasi
0: itu free. Betul free.
3: Iya itu free. Gitu.
0: Pak Jamro betul free Pak ya. Pak, ya.
3: For free. Yeah.
0: For free kalau konsultasi mah ya.
2: Iya free, paling kopi aja sih.
3: Kopi kita masak sendiri juga.
0: Oke.
3: Jangan sungkan untuk hubungi saya nanti gitu ya, nanti kita ngobrol lebih dalam lah, karena siapa tahu nanti ada solusi-solusi yang bisa kita berikan untuk sahabat Kelight ya gitu. Seperti itu. Jadi kita enggak hanya jualan gitu lah. Jadi ya kita pengen dengar dulu dari customer-nya gitu ya, dari calon
0: apa customer needs-nya apa gitu ya.
3: Kebutuhannya apa gitu loh. Biar nanti juga kita tepat lah.
0: Oke. Luar biasa. PT Terengganis Jaya yang sudah berdiri kurang lebih 14 tahun ya Pak ya.
2: Betul.
0: Dan 13 Agustus ini akan ulang tahun. Sebentar lagi. Sukses terus ya untuk Pak Sujamro dan juga Bapak Bimo.
2: Terima kasih.
0: Dadah dulu Pak sama sahabat Kelight tuh di.
2: Terima kasih sahabat Kelight semuanya.
0: Iya, terima kasih banyak untuk Anda sahabat Kelight yang sudah bergabung lewat live TikTok dan juga lewat 0812-031972. Terima kasih. Sehat terus untuk Pak Sujamro dan Bapak Bima, dan sukses untuk PT Terengganis Jaya.
3: Amin.
0: Demikian tadi sahabat Kelight. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, alhamdulillah kita kembali bersama di Afternoon Light di edisi Senin 20 Juli 2026. Sahabat kalian, kita akan bersama-sama seperti biasa hingga pukul 18 sore nanti. Dan seperti biasa pula, insyaallah di Senin sore ini kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven bersama Bapak Ustadz Yusuf Muhammad. Insyaallah nanti akan berlangsung pukul 16.30. Sahabat Gelight, terima kasih dan selamat bergabung di Afternoon Light. Kita akan membahas tentang informasi-informasi yang terkait dengan teknologi.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bandung Sis Barisa 107,1 FM. Sahabat Glenn, Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WIKO. Hal ini ditandai dengan penandatangan dokumen pendiri WIKO di Shanghai, China. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan keikutsertaan Indonesia merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo. Dengan bergabungnya sebagai salah satu negara pendiri WIKO, Indonesia mempunyai akses mengenai pembahasan AI. Dan Erlangga menjelaskan keikutsertaan ini sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam tata kelola dan kaedah-kaedah pengembangan kecerdasan buatan, terutama agar pengembangan AI bersifat inklusif dan bertanggung jawab untuk dan memberikan manfaat secara bersama. Hal ini selaras dengan pesan Presiden China Xi Jinping yang menyebutkan AI seharusnya menjadi simfoni kolaborasi global. Dan penandatangan dokumen tersebut dilakukan bersama perwakilan dari sekitar 29 negara, termasuk 5 negara ASEAN, yaitu Malaysia, Kamboja, Myanmar, Laos, dan Indonesia. Selain itu, negara-negara dari blok AAEU, BRIC, kemudian Afrika, Amerika Latin, hingga Timur Tengah juga ikut serta. Dan pendaftaran ini menjadi founder member sendiri, masih dibuka hingga 31 Juli mendatang. Dan tidak hanya itu, Erlangga menjelaskan momentum ini juga dapat dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan digital. Indonesia dapat berperan aktif sebagai jembatan agar teknologi AI tidak menimbulkan kesenjangan digital atau digital divide.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Bandung Jazz Paling Sound 107,1 FM. Sahabat Gila, saya ingatkan kembali nanti insya Allah pukul 16.30 kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven bersama Bapak Ustadz Yusuf Muhammad. Anda bisa bergabung sahabat Kelet nanti di 0812-203-1972.
1: Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri.

0: Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
1: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
1: Boleh tuh, alamatnya di mana?
2: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. Bang, dongs, inspiring sound.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Recording in progress.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat Kelet, kita kembali bersama di Stairway to Heaven di edisi Senin 20 Juli 2026. Dan terima kasih sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung, yang sudah memberikan komentar di layanan WhatsApp, dan juga sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung di Zoom. Ada Kang Indra, ada Teh Umi. Silakan sahabat Kelet, Anda bisa bergabung di layanan Zoom untuk juga bisa bertanya langsung bersama Pak Ustaz. Alhamdulillah sahabat Kelet, kita patut bersyukur atas segala nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sore ini. Semoga salawat dan salam tercurah pada junjungan dan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan para sahabat hingga pada umatnya di akhir zaman. Terima kasih. Dan di sore ini kita membahas agak spesial dan agak krusial tentang ini, kerawanan di jalan raya Pak Ustadz, terutama di malam hari. Nah nanti bagaimana Islam memandang hal seperti ini. Jadi di media sosial itu seperti gambaran bahwa inilah hal yang sebenarnya terjadi di jalan gitu ya. Sering Pak Ustadz dikirim video ada motor dengan kebut-kebutan, dengan senjata tajam dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa peristiwa yang juga membawa menelan korban di jalanan. Nah, bagaimana sikap kita dan bagaimana Islam melihat hal ini? Pak Ustadz, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, setelah hari Jumat lalu ya.
2: Iya.
3: Ya, darurat termasuk ya, termasuk dalam siaran karena ada gangguan teknis.
2: Iya.
3: Di internet dan Zoom-nya sehingga gagal siaran. Tetapi karena sudah niat siaran, insya Allah pahalanya masih
2: tidak.
3: Itu rahasianya.
2: Iya.
3: Jangan pernah berencana berhenti mengaji, tapi selalulah punya rencana mengaji. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah." Orang yang senantiasa berusaha melangkahkan kaki untuk mendapatkan ilmu, maka berarti dia sedang berjalan di jalan Allah. Nah, sabilillah jelas itu nilai ibadah. Tetapi yang paling dahsyat apa? Jika ternyata wafat, sementara di hatinya masih punya rencana mencari ilmu, ngaji, itu wafatnya dianggap wafat mendapatkan pahalanya mati syahid. Wah, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sore ini dalam tadarus sosial kita, tadi Kang Angga mengangkat fenomena apa namanya, sudah lama kejahatan di jalan.
2: Yeah.
3: antara lain itu apa, begal ya?
2: Iya, betul, Pak Ustaz.
3: Begal, jambret, geng motor, dan segala jenisnya. Nah, kalau dari sisi pandangan Islam, pertanyaannya apakah, bagaimana hukum Islam melihat atau memiliki pandangan terhadap kejahatan-kejahatan model seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita sederhana saja, ketika Islam ini diturunkan dahulu 14 abad silam itu di masyarakat yang disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Nah, salah satu wujud jahiliyahnya itu perbuatan dosa dianggap baik. Oleh karena itu asumsinya berarti sederhana saja, sudah jelas kejahatan-kejahatan itu pasti ada hukumnya dalam Islam. Karena justru Islam itu datang untuk membereskan kejahatan-kejahatan manusia. Nah, oleh karena itu yang Angga boleh disebutkan tuh, boleh dibacakan tuh, sahabat-sahabat sekalian, tentang fenomena kejahatan jambret, rampok, kemudian apalagi geng motor dan segala macamnya, begitu ya. Boleh dibacakan tuh di surat Al-Maidah ayat 33.
2: 33.
3: Sana innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan, itu galak itu hukumnya. Ayyu qattalu ayyu sallabu aw tuqattu aydihim aw yunfau minal ard, dan seterusnya. Ya. Boleh dibaca terjemahnya.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka yang dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
3: Ya, jadi kalau dalam hukum Islam, kejahatan-kejahatan yang model begitu itu namanya muharabah. Jadi kegiatan muharabah, penyerangan, membuat onar, menakut-nakuti, bahkan merampas harta, menyebabkan kematian orang lain. Nah, itu masuk dalam ayat 33 surat Al-Maidah itu. Maka kalau secara terinci, kalau kejahatan apakah itu geng motor, apakah rampok, kalau sampai merampas harta sekaligus membunuh, maka jika begal atau geng motor membunuh korbannya sekaligus merampas harta miliknya, maka mereka itu hukumannya adalah hukum mati dan salib. Dibunuh, kemudian disalib. Ini seperti begini ini, banyak yang nolak. Wah, sadis amat ya hukum Islam. Orang berbuat jahat itu dibunuh, bahkan disalib. Nah, coba bayangkan, orang lagi enak-enak naik motor, tiba-tiba disabet sama pedang, motornya dirampas. Lebih sadis mana tuh? Tuh. Kalau ini, hukum ini diterapkan kepada orang yang memang sudah berbuat jahat, dibilang sadis, hukum Islam. Nah, bagaimana dengan kejahatan yang membunuh orang lain, merampas harta, menyakiti begitu? Apakah itu tidak sadis? Nah, itu menjadi bahan renungan bagi sang pembela atas nama hak asasi manusia yang mengatakan hukum Islam itu sadis. Padahal hukum Islam itu ditetapkan oleh Allah yang Maha Tahu tentang kelakuan manusia. Mana yang lebih sadis sebetulnya? Nah, begitu. Yang kedua, kalau hanya menghabisi nyawa saja, hanya membunuh, nah gitu ya, geng motor atau begal hanya membunuh saja, tapi tidak mengambil hartanya, maka hukumnya hukum kisos, sesuai dengan perbuatannya. Ya dibunuh, tapi tidak disalib. Tapi kalau dia membunuh sekaligus sekaligus apa namanya merampas hartanya, maka itu disalib dan dibunuh dan disalib. Kemudian kalau hanya merampas harta dengan kekerasan, nah begitu, jika mereka para geng motor, perampok itu jambret itu hanya merampas, misalnya jika mereka hanya merampas motor tanpa membunuh korban, nah itu hanya dipotong tangan saja, tidak sampai kisos dibunuh. Kemudian kalau hanya menakut-nakuti, nah begitu, membuat onar, menakut-nakuti, nah itu tadi ayun fau ilal art, dibuang, diusir dari lingkungannya. Nah, hanya untuk yang keempat ini menjadi perbincangan para ulama. Kalau mereka hanya diusir, maka apakah tidak membuat onar di tempat baru? Nah, itu menjadi perbincangan di antara para ulama. Nah, itulah ayat 33 surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah yang menjadi landasan hukum bagi kejahatan berupa apa namanya rampok, jambret, atau yang paling sekarang fenomenal itu geng motor sering terjadi. Nah, demikian itu barangkali bisa menjadi apa namanya bahan diskusi kita. Nah, kalau dalam apa namanya kalau dalam bagaimana hukum yang membela diri, nah, ya, kalau yang membela diri ya memang membela diri itu sebuah hak itu boleh kalau membela diri, apalagi kalau dilihat dari hukum pidana ya itu sebuah kejahatan, penyerangan, buat onar dan lain-lain. Baik, kita diskusikan.
2: Baik, Pak Ustadz, begini, waktu hari Sabtu kan kebetulan Pak Ustadz tidak hadir karena ada acara bersama teman-teman di Telkom yang ulang tahun itu, Pak Ustadz, ya.
3: Oh iya, saya waktu itu mohon maaf nggak bisa hadir karena paginya ada pertemuan dengan para senior, para pensiunan, nah, sampai siang jam menjelang duhur. Nah, habis itu saya langsung ke Purwakarta, jadi Gimana?
2: Alhamdulillah. Ya, lancar ya? Betul, lancar alhamdulillah. Nah, di sana saya ketemu Pak Rahmat Kartono. saya ditolong begini. Punya utang satu ya. Pertanyaan saya belum dijawab. Itu yang hari apa ya? Hari Rabu berarti. Ya.
3: Hari Rabu berarti,
2: ya. Iya, betul. Pertanyaannya begini. Mau saya jawab, Pak Ustadz mau jawab Pak Rahmat. Jadi utangnya lunas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya dengan seorang yang berangkat umroh dengan sampai meminjam duit ke pihak leasing?
3: Iya. Meminjam untuk ibadah pada dasarnya boleh. Untuk ibadah pada dasarnya boleh. Hanya masalahnya, nah di sini kalau bolehnya boleh, ya pada dasarnya boleh. Nah tinggal nanti, pertama, apakah ibadah umroh itu kan tidak wajib? Nah begitu ya, kan tidak wajib. Nah pertanyaannya menjadi, mengapa sampai ibadah umroh yang tidak wajib sampai pinjem biaya ke pihak lain. Yeah. Nah itu yang harus mendapatkan perhatian. Ya, harus mendapatkan perhatian. Karena apa? Karena haji saja itu yang wajib. Tidak semua orang kena namanya wajiban kecuali yang mampu. Itu haji. Apalagi umroh yang hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, yang wajib saja tidak sampai memberatkan seorang Muslim untuk melaksanakan kewajibannya. Ya. Jadi sebatas maksimal kemampuan untuk melaksanakan kewajiban syariat. Tapi kalau tidak mampu, tidak ada dipaksa. Itu yang wajib, apalagi yang namanya tidak wajib. Artinya apa? Dari aspek syariat, sesungguhnya tidak perlu sampai ke sana. Menjalankan hal sunnah sampai menimbulkan beban lain, misalnya sampai meminjam uang kepada pihak lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dari aspek leasing. Nah, itu leasing itu kan perdebatan ulama. Ada yang menyatakan karena ada unsur bunga itu lalu diamkan. Nah, tetapi walaupun ada sebagian kecil ulama yang membolehkan, ya, selama bunganya itu secara umum tidak dianggap memberatkan, maka itu masih dibolehkan. Tapi itu tidak menjadi konsensus ulama. Sebagian besar ulama tetap melarang yang namanya berhutang sampai menimbulkan beban lain, ya, dalam hal ini bunga. Kalau demikian, maka perlu ditinjau kembali. Sesungguhnya apa sih yang mendorong melakukan ibadah umroh sampai pinjem, apalagi pinjemnya ke pihak leasing misalnya. Nah, ini yang harus ditabayun, harus diklarifikasi dengan hatinya. Dorongannya apa? Mengapa demikian? Karena yang namanya dorongan dari hati itu harus ditimbang-timbang. Apakah dorongan dari hati memang dari hati yang benar atau bercampur dengan hawa nafsu? Nah, begitu. Di dalam tasawuf, Syekh As-Sakandari itu menyatakan bahwa al-musara'ah ila nawafilil khairat wa takasul anil qiyami bil wajibat min syahwatil khafiyah. Orang yang sangat semangat melakukan ibadah sunnah tetapi tidak peduli atau abai terhadap kualitas ibadah wajibnya, ketahuilah itu sesungguhnya ibadah yang dorongannya nafsu terselubung dalam hati, syahwat tersembunyi. Nah, ini yang perlu mendapatkan perhatian. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita.
2: Iya. Ada satu lagi yang pertanyaan Ibu Titi, yang pertanyaan nomor 3 yang minggu lalu tidak terjawab. Seorang yang kona'ah dan murokobah tentu akan berpikir dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon tanggapannya, Bu Ustaz.
3: Oh iya, murokobah. Murokobah itu sadaran rohani. Kalau dalam kajian tasawuf itu, murokobah itu ihsan level 2. Ya. Karena yang tertinggi itu ihsan. Ini sesuai dengan hadis sabda Nabi. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Nah, itu ihsan. Yaitu engkau beribadah. Beribadah itu apa? Apakah sholat saja? Tidak. Beribadah itu menjalani aktivitas kehidupan. Gitu ya. Berarti hadis Nabi itu maknanya yang disebut ihsan adalah anta'budallah, kalian menjalani kehidupan ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau selalu melihat Allah. Nah, begitu. Tapi itu levelnya para nabi, para rasul. Kalaulah belum sampai ke sana, maka minimal, nah ini minimal ya, tidak ada di bawah lagi soalnya. Minimal seorang muslim beriman berilmu itu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena merasa, ya, jadi ini merasa itu urusan hati. Merasa karena itu adalah cerminan letupan dari iman. Oh iya, Allah itu selalu melihat, Allah selalu memantau, Allah selalu menilai. Di samping rakib atid tidak pernah istirahat, selalu mengkalkulasi amal aktivitas kita. Nah, itulah namanya muraqabah. Orang yang seperti itu, nah, apalagi ditambah orang yang qanaah. Qanaah itu siap dengan ridho menerima keadaan yang ada. Biasanya sifat qanaah ini dikaitkan dengan kehidupan duniawi, nah, begitu ya. dengan kehidupan duniawi, dia menerima apa yang ada, tidak pernah memaksakan diri, apalagi ngoyo untuk mencapai hal-hal yang tidak menjadi miliknya, itu namanya qanaah. Qanaah itu betul-betul karunia Allah. Di dalam Al-Quran itu, wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah itu sang pemberi rasa kaya di hati dan sang pemberi sifat qanaah. Kalau sudah begitu, orang yang qanaah itu tenang di dunianya. Karena hatinya tenang, dia tidak pernah namanya ingin melampaui apa yang ada pada dirinya, apalagi sampai melanggar hukum, merusak, mengambil hak orang lain. Nah, jadi kalau orang itu ada muraqabah dan qanaah, maka hidupnya akan tenang sekaligus selalu terpelihara dari perbuatan dosa. Dan itu level kehidupan beragama seseorang yang sangat tinggi. Nah, orang yang qanaah sekaligus muraqabah itu hatinya sudah menjadi hati nurani. Yaitu hati yang sudah terisi oleh iman dan ilmu. Nah, sehingga jangankan perbuatan nyata, berpikirnya saja sudah terkendali. Ya ketika berpikir sesuatu, nah dia segera sadar, boleh enggak berpikir seperti ini, apalagi berucap. Nah, selalu ditimbang-timbang dengan ketajaman iman dan kedalaman ilmu. Demikian Bu Titi.
2: Iya. Baik. Sekarang ke Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari siapa ini?
2: Kang Deddy, Pak Ustaz.
3: Alhamdulillah. Ya. Mohon maaf ya, bukan. Oke, lanjut.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz, mohon pencerahannya tentang doa keluar rumah pakai kendaraan roda 2 atau 4 atau jalan kaki yang dituliskan Bismillahi tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim.
3: Itu doa ketika seseorang keluar dari rumah. Ya. Bismillah tawakkaltu Allah. Itu baru melangkah loh ya. Nanti kalau naik kendaraan beda lagi. Kalau naik kendaraan begitu. Naik kendaraan, jalan. Ya. Bismillahimajriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Kalau baru keluar dari rumah itu sudah. Bismillah tawakkaltu Allah. Artinya bismillah dengan asma Allah. Tawakkaltu 'alallah, saya akan berangkat bertawakal kepada Allah. Kenapa kok bertawakal? Karena tidak tahu persis langkah kedua, ketiga, ke depan itu nanti apa. Nah, begitu. Maka bismillah dengan asma Allah dan tawakal kepada Allah. Karena hakikatnya bisa jalan, apalagi terjadi sesuatu di balik langkah kedua, ketiga dan seterusnya. Itu betul-betul semata-mata takdir Allah. Tidak tahu persis ke depan itu terjadi apa. Jangankan begitu. Orang mau masuk kamar mandi, itu saja tidak tahu di dalam kamar mandi terjadi apa. Ternyata tidak sedikit. Kamar mandi tiba-tiba jatuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itulah makna dari langkah kaki keluar dari rumah bismillah tawakkaltu 'alallah. Nah, lalu ditutup dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya melakukan kebaikan, tidak ada daya upaya kemampuan menghindari dosa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kan baik-baik keluar dari rumah, tiba-tiba di jalan ada gangguan, tidak bisa nahan diri, begitu sekedar disiap marah, lalu dan seterusnya. Sumpah serapah mengumpat, padahal yang nyiap sudah lebih jauh, nggak dengar juga, dan seterusnya. Yeah. Itu hal-hal yang betul-betul tidak terkendali dan tidak terduga. Karena itulah maka rangkaian tadi itu bismillah dengan asma Allah, kemudian tawakal tu Allah, serahkan semuanya kepada Allah karena Allah yang Maha tahu, yang Maha menetapkan takdir. Nah, kemudian tekad berbuat baik tetap terus, kekuatan menghindari keburukan terus terjaga, tapi hanya Allah yang mampu memberikan kekuatan. Nah, itu makna itu. Oleh karena itu, karena demikian dahsyatnya makna doa itu, maka sebaiknya ya selalu ada dalam hati dan lisan kita untuk berdoa. Demikian.
2: Ya. Terima kasih Kang Deddy. Mungkin ini salah satu yang kita sebagai Muslim sebelum bepergian, karena kondisi kita seperti tadi disampaikan Pak Ustadz di jalan sekarang musimnya begal dan lain sebagainya, sehingga kita perlu melakukan itu, doa itu selalu kita panjatkan. Sebentar Pak Ustadz, saya akan terima telepon dari Mas Ismail. Assalamualaikum. Ya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ini suaranya nyaring banget, nyaring. Seperti hanya di depan ya, itu.
4: Alhamdulillah, tadi itu kayaknya mungkin di telepati sama Bapak Kiai, pas asar jam 3 saya bangun.
3: Alhamdulillah.
4: Ya, barakallah, tidurnya sudah mulai terpola Pak Kiai, alhamdulillah.
3: Amin, amin, alhamdulillah.
4: Nggih. Pertanyaan saya begini, Pak. Saya sering mendengarkan keterangan dari para kiai-kiai yang di NU itu bahwa di dalam berguru agama itu kan harus bersanad ya, Pak ya, harus musalsal. Yang nanti kesananya sampai ke Rasulullah, ke atasnya kan seperti itu ya, Pak Kiai. Sebetulnya untuk ke nah, pertanyaannya bagaimana kalau kemudian beli buku Pak Yai, buku-buku keagamaan yang ditulis oleh orang-orang yang memang tidak menganut hal itu begitu Pak Yai, yang kalangan modernis begitu. Jadi nanti bagaimana itu Pak Yai? Apakah diperbolehkan berarti Pak Yai? Kan enggak tahu itu sanatnya nih si dia sampai mana gitu, karena memang enggak diungkap secara jelas profilnya begitu Pak Yai. Sekian, terima kasih Pak Kiai dan Kang Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus, sangat mendasar. Namun persoalan ini makin banyak dilupakan, apalagi digulung dengan merebaknya medsos-medsos ini. Sahabat-sahabat sekalian, utamanya Mas Ismail, sanad itu dalam agama Islam, dalam pengetahuan agama Islam itu ada dua arti. Sanad berkaitan dengan ilmu itu adalah sambungan perolehan ilmu, nah, itu ya, sambungan perolehan ilmu. Yang kedua, yang paling populer, sanad itu berkaitan dengan hadis, nah, hadis Nabi. Jadi kalau belajar hadis Nabi itu ada tiga komponen pokok. Satu, sanad. Sanad itu adalah rangkaian yang membawa hadis yang nantinya akan ditulis oleh rawi hadis. Jadi sanad, ya, misalnya an siapa dari ini panjang biasanya itu. Nah, kemudian dia bercerita, ceritanya apa? Rasulullah bersabda begini. Nah, Rasulullah bersabda begini, inti hadis itu namanya matan. Matan itu redaksi pokok ucapan Nabi. Nah, yang ketiga itu rawi, penulis hadis, rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Itu tiga komponen dalam belajar hadis. Ada sanad, rangkaian cerita, rangkaian pembawa hadis. Kemudian ada matan, teks hadisnya itu sendiri. Yang ketiga, penulis hadis namanya rawi. Nah, berkaitan dengan sanad yang ditanyakan oleh Mas Ismail tadi, itu adalah sanad rangkaian tanggung jawab keilmuan. Nah, begitu. Rangkaian tanggung jawab keilmuan. Pertanyaannya, apakah orang
5: recording in progress.
3: Apakah orang yang mencari ilmu itu harus melalui sumber yang bersanad? Iya. Nah, gitu ya. Jadi mencari ilmu, nah, kita belajar ngaji, ingin mendalami agama Islam, itu seharusnya kepada sumber yang sumber itu memiliki sambungan. Nah, itu namanya sanad. Sambungan keilmuan sampai akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pentingnya sanad ini untuk mempertanggungjawabkan benar salahnya ilmu yang diterima? Jadi misalnya Kang Ismail ngaji sama gurunya siapa? Nah, Kang Ismail, oh kenapa melakukan begitu? Saya diajari guru saya. Nah, aman sudah. Nanti kalau ada hisab, nanti gurunya yang ditanya. Gurunya ditanya akan mengatakan saya mengajarkan begitu dari guru saya. Gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah dipertanggungjawabkan sampai kepada Nabi, tidak mungkin salah. Nah, nanti semuanya yang bertanggung jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Recording stopped.
3: Kalau sudah sampai kepada Nabi, andekan Nabi pun juga ditanya oleh Allah, ya Muhammad, kenapa kamu nyampaikan seperti itu? Pasti Nabi Muhammad akan menjawab, hakadha, demikian malaikat Jibril menyampaikan kepada saya. Kalau sudah malaikat Jibril menyampaikan, siapa lagi? Dari siapa lagi kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mas Ismail dan sahabat-sahabat sekalian, sanad ilmu itu adalah rangkaian pertanggungjawaban tentang ilmu. Dan itu sampai kepada Allah. Kenapa? Allah lah yang maha berilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama. Allah lah yang mengajarkan ilmu. Jadi harus dipertanggungjawabkan kepada sang pemilik ilmu. Begitu. Pertanyaan kedua tadi. Jadi yang untuk yang pertama ini, sanad sambungan mendapatkan ilmu adalah menyangkut pertanggungjawaban. Kalau orang punya guru dan yakin memang gurunya mengajarkan begitu, aman dia. Sudah tidak perlu khawatir dengan dosa terhadap apa yang dilakukan kalau itu betul-betul dari gurunya. Karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang yang otodidak, belajar sendiri, apakah tidak boleh? Boleh. Kalau sekedar belajar, hanya saja dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Tidak bisa bersandar kepada siapapun. Bagaimana kalau membaca buku dan lain-lain? Itu para ulama kemudian. Buku itu tidak sepenuhnya menjadi sandaran seperti sanad. Kalau yang namanya sanad itu, buku itu seperti berita, harus diklarifikasi kepada yang nulis. Karena sangat boleh jadi penulisnya salah menuangkan ilmunya atau sang pembaca salah nangkep maksud dari ureanya itu. Tapi kalau kepada guru, bisa ditanyakan. Termasuk kepada guru Stairway to Heaven, kepada Kang Angga. Nah itu bisa ditanyakan langsung. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, kalau mengajar, maka sebaiknya diberikan referennya. Saya begini, itu bisa lebih lanjut dibaca di ini. Hal ini bisa dilanjut dibaca di ayat itu. Nah, makanya saya selalu mengembalikan kepada ayat yang bisa dibaca, itu supaya sandaran keilmuannya kuat, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar membaca buku bukan tidak boleh, tapi pertanggungjawaban benar salahnya pada diri sendiri. Tidak bisa dilemparkan kepada yang lain. Apalagi yang namanya Google, apalagi yang namanya dan segala macam. Itu berita keilmuan, bukan sumber ilmu, tapi itu adalah berita ilmu. Nah, dalam agama Islam kalau yang namanya berita, al-khabar yahtamilul khata' was-shawab. Yang namanya berita, termasuk berita ilmu, bisa salah, bisa benar. Oleh karena itu tidak bisa sepenuhnya dijadikan pegangan. Demikian.
2: Iya. Baik. Kita ke Kang Sony. Nanti sebentar Ce Nonon di Zoom. Kalau di Zoom sebaiknya pakai suara aja Ce Nonon. Nanti ya. Setelah saya baca pertanyaan Kang Sony ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Kiai, saya selalu teringat dan terus diingat, hati-hatilah dengan barang haram, karena dengan barang haram yang dimakan menjadikan darah daging, bahkan pakaian yang dibeli dari hasil yang tidak baik membuat doa kita ditolak. Jika kita selalu mengabaikan harta yang didapat mau halal, mau haram diambil, apakah ini bisa membuat keberkahan di keluarga tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih jauh lagi yaitu ke pemerintahan. Jika banyak terjadi korupsi, apakah ini bisa melahirkan begal-begal baru dan problem sosial lainnya?
3: Iya. Ini pengetahuan gitu. Rasulullah SAW itu pernah ngobrol santai tapi serius kepada Sayyidah Aisyah. Obrolan seorang nabi walaupun kepada istri itu kan pasti bermuat nasihat penting. Apa kata Sayyidah Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sebenarnya ukuran orang cerdas itu seperti apa sih? Begitu. Pertanyaannya begitu. Seorang dimaksud cerdas itu seperti apa? Nah, ternyata Nabi tidak menjawab langsung orang cerdas adalah bla bla bla. Enggak begitu. Nabi itu memulai nasihatnya sekaligus menjawab pertanyaan Sayyidah Aisyah itu dengan mukadimah pendahuluan prolognya adalah, Aisyah, kamu jangan sampai kagum dengan beragamanya seseorang, sampai kamu tahu persis yakin bahwa orang itu sangat peduli terhadap halal dan haram. Sampai begitu. Jadi, kamu jangan kagum kepada keberagamaan seseorang, sampai kamu yakin betul orang itu sangat peduli terhadap halal dan haram. Kalau dalam bahasa agama, orang itu orang yang sangat warak. Warak itu sangat preventif, ya, sangat menjaga diri dari hal-hal yang haram, termasuk yang syirik. Setelah itu Nabi kemudian bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kemudian wa bainahuma umurun mustabihatun. Ini di antara yang halal yang haram itu ada banyak masalah yang kebanyakan manusia tidak tahu persis itu hukumnya haram apa halal. Itulah yang disebut hal-hal yang syubhat. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi? Yang dilarang agama, tinggalkan. Yang disuruh, baru lakukan. Kalau ragu, tinggalkan. Karena keraguan itu tidak bisa dijadikan dasar beragama. Oleh karena itu, sangat benar yang dilakukan oleh Kang Sony, selalu menghindari yang haram. Saya pernah menyampaikan, orang yang tidak menghindari hal yang haram termasuk syubhat, itu satu. Orang yang suka nyentuh-nyentuh dalam pengertian makan, minum, memakai, memanfaatkan yang haram, termasuk syubhat, itu yang pertama akibatnya malas ibadah. Yang kedua, doanya tidak diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, kalau sakit susah sembuh. Itu tiga bahaya orang yang tidak preventif terhadap hal-hal yang haram. Oleh karena itu, orang yang sangat preventif terhadap hal-hal yang haram, itu sangat luar biasa. Kemuslimannya sangat terpuji. Bahkan yang keempat, ini warning keras Rasulullah. Orang yang mendapatkan harta haram, itu kalau disedekahkan tidak diterima, kalau diwariskan tidak membawa keberkahan, bahkan bisa mencelakakan sang penerima warisan. Anak-anak tadinya rukun gara-gara warisannya mungkin tidak halal jadi berantem dan lain-lain. Itu sangat boleh jadi karena akibat protektif terhadap hal-hal yang halal. Demikian Kang Sony.
2: Iya. Baik, terima kasih. Kita ke Cenono nih. Cukup panjang nih pertanyaannya. Ini di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz, Kang Angga dan semua sahabat Stairway to Heaven selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
2: Pak Ustaz, di samping khawatir tentang begal karena anak saya hampir selalu pulang kerja malam. Jadi sebelum dia pulang saya belum bisa tidur. Di samping itu, saya pun khawatir hal kekhawatiran saya pada teman usianya di bawah saya, Muslim, tapi dia mengaku suka mengikuti ceramah Nasrani. Katanya ada ketertarikan dengan agama lain. Saya jadi gelisah mengingat dia benar tidak saya menyarankan istikharah untuk ketetapan hatinya. Matur nuwun.
3: Iya. Untuk yang pertama, jelas kalau yang namanya usaha untuk selamat itu pastilah layak. Nah, samping bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, ya sepanjang jalan juga harus hati-hati, protektif terhadap segala kemungkinan. Apalagi di jalan, kadang-kadang sudah baik-baik di pinggir saja masih diserempet. Oleh karena itu, anak-anak yang suka mondar-mandir, jangankan pulang malam, siang pun itu masih tetap harus diingatkan. Hati-hati nak, jangan lupa waspada ketika mengendarai motor atau mobil. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan berhenti berdoa. Doanya apa mah? Doanya yang paling gampang baca solawat. Dalam hati minta selamatan dilindungi oleh Allah. Itu dengan baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selalu baca. Nanti Allah akan dengan keberkahan salawat itu, namanya juga salawat. Salawat itu doa keselamatan. Allah akan jaga. Jadi cenanan anak-anak perlu diingatkan seperti itu. Jangankan pulang malam. Siang pun dalam berkendaraan, tetap harus selalu berdoa selama perjalanan. Kemudian yang kedua, jangan disarankan istikharah, saran tinggalkan. Ya, karena istikharah itu kalau terhadap hal yang baik, ya, apakah ini, apakah itu. Kalau ini mulai tertarik itu artinya bahaya. Ah, ini nanti kalau tadarus kita sampai surat Ali Imran, oh sampai seru itu. Sampai turun ayat yang isinya doa tentang keteguhan hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati ini setelah Engkau berikan hidayah. Dan doa ini diturunkan masya Allah ketika panjang ceritanya, tapi singkatnya adalah ketika sahabat menyaksikan Nabi dialog keras dengan 60 pendeta. Nah, ini satu sebab turunnya surat Ali Imran. Jadi setelah terjadi Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, maka Nabi itu kirim surat kepada para pembesar. Kaisar Heraklius Romawi, kemudian penguasa Persia, sekeliling diberikan surat. Nah, mereka berbagai hal, ada yang masuk Islam, ada yang mendiamkan, ada yang menolak. Nah, ada satu yang namanya para pendeta dari Nasara Najran. Najran itu wilayah perbatasan antara Saudi Arabia dan Yaman. Nanti kalau Cik Nonon mau tahu persis wilayahnya, boleh ajak saya tuh. Untuk memastikan ke sana daerah Najran. Nah, ketika mereka ngirim surat untuk bersama Rasul masuk Islam, mereka kirim tuh 60 pendeta. Singkat cerita, dialog di dalam Masjid Madinah, dialognya masuk akal. Nah, maka di antara sahabat, sepertinya Allah Maha Tahu, ada yang membenarkan dalam hati. Seperti kita, oh ya juga ya. Nah, hati-hati membenarkan dalam hati. Hati-hati membenarkan dalam hati hanya karena pertimbangan akal, padahal sebetulnya secara keimanan dia sudah mantap tentang iman. Hanya, oh iya ya, membenarkan dalam hati itu bahaya. Itu bisa menyebabkan seseorang mati murtad gara-gara membenarkan sebuah argumen, padahal argumen itu hanya masuk akal tapi bertentangan dengan keimanan. Nah, pada suasana seperti itulah maka turun doa Rabbana la tuzigulubana ba'da id hadaitana. Kang Angga boleh dibaca tuh nanti sekaligus di resema. Doa keteguhan hati. Doa untuk meneguhkan hati, menguatkan keimanan di surat Ali Imran. Ini sejarah turunnya surat Ali Imran ayat 1-83 itu sangat-sangat heroik. Nah, cuman sayangnya dalam kajian Al-Quran sering dipretelin satu-satu ayat sehingga sampai ke situ. Ayat 8, ya, barangkali.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Ya. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia.
3: Iya, jadi karena doa itu sejarahnya demikian dahsyat, sepertinya para sahabat itu mengiyakan argumen-argumen Nasrani Najran tadi itu, maka kemudian turun ayat, jangan sampai hati berpaling setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian sarannya Cek Nonon kepada sahabat karibnya atas dasar perhatian, rasa sayang dan hormat, maka jangan disarankan istikharah, tapi sarankan untuk menguatkan doa itu. Sedapat mungkin hindari. Demikian.
2: Iya, baik. Ini dari Kang Dodi Sarifuddin. Aduh, mohon maaf nih Kang Dodi, saya rada-rada malu. Janjinya enggak kesampaian terus. Insya Allah lah ya.
3: Ya, jadi Kang Dodi sudah jelas ya masalahnya ada di mana begitu. Saya sudah mengagendakan dan meng-cancel yang lain. Tapi ternyata Allah belum takdirkan di sana. Apa? Nanti kita agendakan.
2: Iya. Baik. Terima kasih Kang Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Pak Ustaz selalu diberi kesehatan. Amin katanya.
3: Alhamdulillah.
2: Izin bertanya Pak Ustaz. Ya. Yang wajib dihukum menurut Islam perbuatan perampasan pelakunya atau pemimpinnya yang tidak bisa berbuat keadilan sehingga terjadi kejahatan-kejahatan.
3: Dua-duanya. Jadi kalau hukum formalnya pelaku. Nah, tetapi yang tidak dihukum kan bukan berarti lepas tanggung jawab. Kan lepas tanggung jawab. Nah, para pemimpin itu ketika umatnya, rakyatnya berbuat dosa, itu nanti dihisab oleh Allah. Dihisab oleh Allah. Yang ujungnya apa? Rakyat ini, kalau nanti dihisab oleh Allah, dijatuhi hukuman karena dosanya, dan dosanya yang diperbuat itu karena faktor pemimpinnya, nah itu nanti otomatis ini akan berdoa. Wal anhum laknan kabira ya Allah. Itu hukum dua kali lipat para pemimpin yang membuat saya hidup bergelimang dosa. Jadi tidak bisa dilepaskan. Bahkan sebaliknya, seberat-beratnya hukum dunia kepada pelaku tadi itu, nggak ada apa-apanya dibandingkan hukum di akhirat. Maka kalau orang tidak berbuat adil sesuai dengan yang seharusnya, selama di dunia belum tentu lolos dengan hukum Allah di akhirat. Nah, kita tinggal yang terzalimi, sabar, kuatkan. Jangan sampai terpengaruh. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga. Begitu Kang Dedi?
2: Iya. Kita ke Ibu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz dan Kang Angga rahimakumullah. Amin. Menurut surat An-Nisa ayat 48, kejahatan yang tidak dapat diampuni adalah syirik dan kufur atau murtad. Sedangkan membunuh, berzina, mempraktikkan sihir, memakan riba dan harta anak yatim dapat diampuni dengan taubat nasuha dan kejahatan terhadap hak sesama manusia. Ya. Baru akan diampuni setelah dimaafkan korbannya seperti mencuri, korupsi, memfitnah, menyakiti fisik dan menzalimi orang. Bagaimana hukumnya menurut Islam bagi yang menyebarkan

0: kan itu amal soleh, itu seperti mendapatkan pahala seperti para pelaku. Nah, itu dalam dalam hukum agama seperti itu. Justru karena itulah maka di era medsos ini jangan jaga tangan, jangan semua disebar. Kalau dulu hanya jaga mulut, jangan semua dikatakan. Sekarang dua-duanya, jangan dan jamu. Jaga tangan, jangan semua disebar, semua diklik. Jamu, jaga mulut, jangan semua diucapkan. Nah, itu agama sedemikian rupa menjaga umatnya supaya tidak gampang terbawa oleh perkembangan situasi dan keadaan. Boleh dibaca ulang, Kang Angga?
1: Ya.
0: Ini namanya statement dan pertanyaan ini menjadi sangat penting, warning bagi kita.
1: Surat apa, Pak Ustaz?
0: Nah, tadi itu doa, apa namanya, dosa yang disebut tadi itu ayat 48 surat An-Nisa. Nah, mereka itu dosa syirik, dosa segala macam itu, kalau sampai wafat tidak taubat, maka tidak Allah ampuni. Nah, yang lain-lain masih memungkinkan diampuni oleh Allah, tapi tetap harus melakukan taubat. Nah, perbandingan ayat itu, maka baca ayat 17-nya. Ayat 17-nya. Jangan sampai tobatnya tidak diterima. Siapa yang tobatnya tidak diterima, kalau sampai kedahuluan ajal tiba. Boleh dibaca ayat 17 itu, ya. 17-18.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Maka segera. Mereka,
0: ya, itu melakukan kejahatan, keburukan karena tidak tahu saja, itu harus segera taubat. Apalagi yang sengaja. Nah, begitu maksud hukumnya begitu.
1: Ya. Terus? Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
0: Jadi taubat prinsipnya segera, jangan ditunda. Nah, lanjut.
1: Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih.
0: Ya, jadi ayat 17-18 ini sambungan paket maknanya berkaitan dengan ayat 48 tadi. Mati dalam keadaan kafir, Allah nggak akan ampuni. Dalam keadaan murtad. Keluar dari agama. Keluar dari agama itu bukan berarti keluar dari Islam, tidak. Hanya sekedar meyakini sholat itu tidak wajib, itu murtad. Nah, begitu ya. Itu makanya Imam Al-Ghazali itu menulis ada seorang yang ibadahnya sangat soleh, tapi akhirnya wafat dalam keadaan murtad gara-gara dikelabui oleh iblis datang yang menjelma jadi malaikat dengan mengkhabarkan, Allah sayang kepadamu karena enggak pernah berbuat dosa sejak kecil, amalmu sudah sangat banyak sampai tua renta, maka kasih sayang Allah, mulai sekarang Anda tidak lagi wajib sholat. Nah, ada seseorang diberikan pengumuman resmi dari malaikat, tidak wajib sholat, syukuran itu. Nah, tidak tahunya yang memberitahukan itu adalah iblis. Dia meyakini, oh iya, alhamdulillah, mati. Nah, matinya dalam keadaan meyakini sholat tidak wajib. Maka itu kemudian matinya mortal. Itu sebabnya orang beriman perlu dikawal ilmu. Orang beriman kalau ilmunya kurang itu gampang ditipu. Begitu. Lalu orang pinter tapi nggak punya iman, gampang keblinger. Ngikuti rasionalnya semata, apalagi hawa nafsu. Itu sebabnya Al-Qur'annya mematok prinsip iman, ilmu harus terintegrasi dalam diri seseorang. Demikian sahabat.
1: Ya. Baik, ini dari Bu Titi Rendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, hanya sekedar saran katanya. Jika materi pada hari Jumat sudah ditetapkan membahas mengenai tadarus Al-Quran dan hari Senin mengenai tadarus sosial, bagaimana jika materi untuk hari Rabu mengenai tadarus rohani?

0: yang berkaitan dengan masalah tasawuf. Mohon tanggapannya, Ustaz.
1: Saya kira setuju karena itu tinggal melanjutkan program masa lalu kan begitu.
0: Iya, betul.
1: Program sebelumnya sebelum terhenti saat COVID itu kan memang Senin tadarusus. Respon sikap keberagamaan kita terhadap masalah-masalah sosial. Ini model keberagamaan beraktivitas sosial modelnya Kang Sony, kemudian Kang Dodi Sarifudin. Nah, itu begitu. Jangan dikira aspek sosial itu nilai agamanya kecil, tidak. Itu sangat luar biasa. Nah, yang kedua, amalan sosial itu tergantung rohaninya. Baik buruk manusia tergantung hatinya. Maka supaya amal sosialnya bersih, terjamin berkualitas ibadahnya, harus dikawal dengan tadarus rohani. Itulah Rabu. Nah, semuanya baik sosial maupun rohani tidak bisa lepas dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu memang diturunkan sebagai hidayah bagi manusia, petunjuk, sumber segala sumber ilmu, maka Jumatnya adalah tadarus Al-Quran. Dulu itu begitu format siaran Stairway to Heaven. Jadi kalau saran dari Bu Titik, saya kira layak kita tindak lanjuti.
0: Ya.
1: Itu mengingatkan program kita sebelumnya.
0: Ya. Baik. Baik, terima kasih Bu Titik. Nanti akan diingatkan ya. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Bu Titi. Seorang pemimpin pemegang amanah untuk adil dan mampu mesejahterakan rakyatnya. Karena keadilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan keamanan dan kemakmuran. Kejadian di berbagai kejahatan yang terjadi mencerminkan ketidakmampuan para pemimpin negara untuk mesejahterakan rakyat. Mohon tanggapannya, Bu Ustaz.
1: Iya, ada hadis Nabi yang sangat kita sangat risau atau khawatir berkaitan dengan tanda-tanda hancurnya sebuah negeri, sebuah negara. Na'udzubillah, mudah-mudahan ini tidak akan menghampiri negara kita. Kata Nabi apa? Hancurnya sebuah negara dari sejarah peradaban manusia adalah ketika hukum itu tidak berlaku secara adil. Nah, makanya sampai dalam Al-Quran, keadilan itu adalah instrumen kesejahteraan yang utama, keadilan. Nah, kalau dalam Al-Quran itu, i'dilu huwa akrabu littaqwa. Bersikap adillah engkau, karena sikap adil itu yang lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, bukan bermurah hatilah engkau, enggak begitu. Ternyata, adil, sikap adil itulah yang akan menjamin kesejahteraan. Nah, oleh karena itu, pesan untuk para pemimpin itu yang utama bersikap adil. Tandanya bersikap adil itu memberlakukan hukum sebagaimana adanya. Jangan dibalik hukum untuk menutupi ketidakadilan supaya seolah-olah adil. Nah, ini luar biasa kekeliruan. Oleh karena itu, sangat risau kalau sudah mulai rusak tatanan hukum. Maka sebagai rakyat, kalau punya kemampuan, kita ingatkan melalui berbagai pesan yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita mohon kepada Allah. Wala tusallit alaina man la yarhamuna ya Allah. Wahai Allah, jangan kau belit kami dengan orang-orang para pemimpin yang tidak sayang kepada kami. Salah satu doa. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Wahai Allah, jangan kau belit kami dengan para pemimpin yang tidak sayang kepada kami. Demikian.
0: Iya.
1: Bu Titik, terima kasih.
0: Iya. Ini nah, satu lagi izin Pak Ustaz.
1: Ya, soal keadilan ini karena masalah pokok instrumen kesejahteraan sebuah bangsa, nanti boleh kita jadikan tema tadarus sosial berikutnya.
0: Baik. Ini dari Bu Titi. Para pelaku kejahatan tentu mempunyai latar belakang kehidupan sehingga memiliki akhlak yang tidak terpuji. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab yang dapat membentuk karakter seseorang?
1: Ya, karakter seseorang diwarnai oleh keluarga. Nah, begitu. Keluarga utamanya seorang ibu. Karena Nabi menyatakan al-um madrasatul ula, ibu itu pendidik utama. Uswatun hasanahnya siapa? Ibu pendidiknya, bapaknya itu adalah contohnya. Itu kalau dalam keluarga. Oleh karena itu, Nah, ini kalau ada seorang psikolog mungkin bisa menjelaskan lebih baik. Orang-orang yang pelaku kejahatan, apalagi anak-anak, itu bisa jadi karena pengaruh pendidikan keluarga yang dimulai dari tidak ada disiplin dalam keluarga. Tidak ada disiplin dalam keluarga. Nah, kalau Nabi enggak, Nabi itu peringatan kepada keluarganya lebih keras dibandingkan yang lain. Maka tempo hari ketika kita membahas wahyu, wahyu risalah, artinya dakwah Nabi, dakwah kerasulan Nabi Muhammad itu wa andir ashirotakal akrobin, berikan peringatan keras kepada kerabat-kerabat dekatmu. Nah, itu cara pendidikan Nabi untuk membangun karakter tadi. Jangan dibalik. Kalau dengan keluarga selalu dilindungi, sementara kepada orang lain seolah-olah, nah begitu bersikap adil, itu keliru dari aspek kepemimpinan. Apalagi kalau dihadapkan kepada hukum Allah, yang diminta bertanggung jawab itu adalah diri sendiri dan keluarga. Itu rahasianya kenapa Nabi kepada keluarga itu sangat keras. Sampai menyatakan, lau kanat Fatimatu sarokot lakotoktu yadah. Kalau saja seandainya Fatimah anakku tersayang, satu-satunya perempuan itu mencuri, saya sendiri yang akan potong tangannya, tidak akan serahkan orang lain. Nah, begitu itu sikap seorang pemimpin. Jadi sikap kerasnya kepada lingkungan keluarganya, nah supaya ini menjadi contoh kepada yang demikian.
0: Baik. Baik, Pak Ustadz, di menit-menit terakhir, Kang Indra memberikan informasi, informasi duka, berita duka, telah meninggal Profesor Dr. Hiro Tugiman, SEAK. Beliau almarhum adalah dosen Telkom University. Mungkin sambil menutup, ada doanya, Pak Ustadz.
1: Ya. Baik, sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang Allah muliakan, itulah dialog kita. Pranata syariat Islam tentang kejahatan, ya. Pranata syariat Islam tentang kejahatan, baik itu yang namanya curanmor, geng motor, perampasan, dan lain. Al-Quran sebagai sumber utama syariat Islam telah sedemikian rupa menata kehidupan, memberikan hukum yang jelas, utamanya ada di ayat 33 surat Al-Maidah. Semoga melalui tadarus ini kita semakin luas wawasan agama kita. Amin. Amin. Dan semakin dalam pemahaman agama kita sehingga ibadah makin leluasa dan berkualitas. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Buat kamu seluruh calon mahasiswa baru, khususnya di Kota Bandung dan sekitarnya, Fakultas Teknik Universitas Pasundan mengajak kamu untuk bergabung menjadi sarjana teknik dengan pilihan teknik industri, teknologi pangan, teknik mesin, teknik informatika, teknik lingkungan, dan perencanaan wilayah dan kota yang semuanya sudah terakreditasi unggul, siap mendukung menjadi lulusan teknik yang berdaya saing di dunia usaha dan industri. FT Unpas menawarkan jalur nilai UTBK tanpa tes. Cukup menyerahkan nilai dengan biaya pendaftaran Rp400.000 sampai tanggal 28 Juni 2026 atau jalur PMDK dan ujian saringan masuk dengan dana pembangunan hanya Rp7.500.000 sekali saja dan dana perkuliahan antara Rp19 juta hingga Rp20,5 juta per tahun dengan keringanan dapat dicicil hingga 4 kali selama setahun dan biaya praktikum, tugas akhir dan biaya PKMB. Skema ini menjadi solusi ramah biaya kuliah di Fakultas Teknik Unpas. Silakan daftar di pmb.unpas.ac.id atau melalui WhatsApp di 0811-131-7193. Sekali lagi, 0811-131-7193. Fakultas Teknik Unpas, pas di hati.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bang Dong's Inspiring Sound, K-Light FM.
3: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
4: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
3: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada Bada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
4: Beneran nih BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
3: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
4: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
3: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-2085-8761.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Bandung's inspiring sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Soft Session hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa mengusulkan lagu melalui WA K-Light 0812 203 1972.

Dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Oke, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan terima kasih yang juga sudah mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972. Terima kasih Pak Hendy di Taman Kopo Indah, lagunya Until the End of Time dari Foreigner. Kemudian sahabat Sandi Kustejo di Banjaran Bandung, terima kasih. Purnomo Sikas baru saja kita dengarkan ya, Dunia Cinta. Dan berikutnya juga diinginkan Vivo Bryson, If

cover you in my arms again. Salam-salam buat penyiar, kru dan sahabat Kela. Terima kasih Kang Sandi. Kemudian Mbak Nani, terima kasih. Salam-salam juga di Cicahem Bandung. Lagunya Selamat Tinggal Sayang dari Krisya. Salamnya untuk semua sahabat K-Light dan untuk Radio K-Light. Selamat ulang tahun. Semoga semakin sukses selalu. Untuk saya terima kasih. Untuk Radio K-Light semoga semakin banyak pendengarnya dan penggemarnya. Amin. Terima kasih doanya Mbak Nani ya. Kemudian sahabat Najla, selamat malam juga. Request lagunya In My Dream, The Spirit Wagon. Kemudian sahabat Dani Cimahi, selamat malam juga. Request lagunya Cinta Jangan Kau Pergi dari Sheila Majid. Dan sahabat Yadin Alamsyah di Garut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Tony Braxton, Let It Flow. Buat sahabat K-Light, kru yang bertugas, terima kasih. Kemudian juga sahabat Agus di Kopo, selamat malam juga. The Alan Present Project, Ammonia Avenue. Sudah kita cari, tidak ada. Bisa diganti yang lain ya. Kemudian juga sahabat, Ibu Edit ya, terima kasih Ibu Edit. Halo juga, semoga semakin sehat, semakin bahagia dan berlimpah rezeki. Sama-sama, semoga juga Ibu Edit ya. Request lagunya Let's Wild Wild, Janet Jackson. Oke, untuk yang lain silakan. Oh ya, ada Chenonon ya. Terima kasih, alhamdulillah senang dengarnya. Oke, lagunya kita tunggu ya, Chenonon. Untuk yang lain juga silakan, kita masih punya banyak waktu hingga titik pergantian hari nanti.

Dari kawasan Lagu Jalan Sumur, Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Oke, sahabat K-Light, kini kita sudah masuk ke bagian yang kedua ya. Masih dalam Soft Sensation, edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Dan tentunya terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama mendengarkan Mali Radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan kesempatan Anda untuk mengusulkan lagu masih terbuka, bisa kirim ke 0812-203-1972. Terima kasih untuk Kang Sandi Kustejo di Panjalan Bandung yang sudah kembali kirim WA. Requestnya Tika Bisono, Pagi, dan Phil Collins, I Can't Believe It's True. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat KLIT FM. Terima kasih Kang Sandi Kustejo. Sahabat Novi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Please in this word, Michael W. Smith, kita akan carikan ya. Kemudian sahabat Agus, kebetulan lagunya juga masih belum ada, yang baru saya diingatkan kembali, Brother Vore Greenfield, sudah kita cari, namun tidak ada, bisa diganti yang lainnya. Untuk sahabat-sahabat yang lain silakan, kita tunggu WA-nya.

107.1 FM, sahabat Kilai. Terima kasih Anda terus bersama. Dan terima kasih yang juga sudah menyampaikan usulan lagunya atau request lagunya melalui WA Kilai di 0812-203-1972. Oke, ada sahabat Retno Puji Rahayu yang kebetulan lagunya tidak ada, Fossil People, POM, bisa diganti yang lain. Kemudian sahabat Novi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, sudah lagunya ya, Bless in His Word, Michael W. Smith. Sahabat Lia Pagarsi Bandung, selamat malam juga. Lagunya Lonely is the Night, Air Supply. Kemudian Salah Ya Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi, Mix Yofi Widianto and R. Roni Perulian. Untuk yang lagi siaran, thank you. Kemudian sahabat Hani Kurniawan, Selamanya Cinta, Yana Ulio. Sahabat Sandi Gustejo, sudah ya, kita dengarkan juga. Pagi dari Tika Bisono, Bill Collins, I Can't Believe It's True. Salam-salam buat penyiar, guru dan sahabat Kila, terima kasih. Sahabat Agus, sahabat Joel, kemudian sahabat Raihan Ramadian, Cenonon, sahabat Atibu Edit, sahabat Yadin Alamsyah, sahabat Dani, sahabat Najla, Mbak Nani, Pak Henry, sahabat Ismail, sahabat Nandi, sahabat Dina, terima kasih.

Richard, Can Take That Away, mengantar kita masuki bagian ketiga atau baru terakhir di Soft Sensation untuk hari ini, Senin 20 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang masih terus bersama. Dengarkan langsung melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Lite, www.klite.id. Dan terima kasih dan juga sudah menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972 ya. Terima kasih Kang Sendikus Tejo di Banjaran Bandung, kes lagunya Paramita Rusadi, Tiada Lagi Asmara, dan Peter Allen, Not a Boy Next Door. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kilat FM. Terima kasih. Mas Sugiarto, selamat malam juga. Sehat selalu juga untuk Mas Sugiarto ya. Lainnya, Christopher. Kemudian sahabat Raihan Ramadian, terima kasih. Requestnya White Lion, When the Children Cry. Dan sahabat Nunung, Nurila, terima kasih. Selamat malam juga. Kahitna, kita akan dengarkan. Sahabat Erni Novianti, terima kasih. Ucapan duka citanya untuk Pak Profesor Dr. Hiro Tugiman ya. Beliau pensiunan Telkom dan juga dosen Telkom University, meninggal hari ini. Insyaallah setelah ketima. Terima kasih sahabat Retno Puji Rahayu, sahabat Novi, sahabat Lia Pagarsi Bandung, sahabat Hani Kurniawan, sahabat Agus di Kopo Bandung, sahabat Joel Jenonon, Ibu Edit, sahabat Yadin Alamsyah Garut, sahabat Dani Cimahi, sahabat Najla, Mbak Nani Cicahem Bandung, Pak Henry Taman Kopo Indah Bandung. Terima kasih.

107.1 FM, sahabat K-Light, baru saja Adrian Martadinata, Fit Wisha, yang tersimpan setelah tadi didahului oleh David Cook, Billie Jean. Kedua lagu ini mengantar kita berada di penghujung perjumpaan dalam Soft Sensation. Terima kasih untuk sahabat K-Light semua yang terus bersama. Mohon maaf bila ada hilaf, seluruh kru K-Light ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu insyaAllah. Besok kita kembali pagi hari dengan Murad Al-Quran, dilanjutkan Salam Fajar bersama Ustaz Suneja. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء.
1: Bisa dimulai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat kilat yang saya hormati, alhamdulillah tentunya kita

senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kata alhamdulillah harus senantiasa kita panjatkan kepadanya agar kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Ya. Sahabat kilet yang saya hormati, kita sudah memasuki bulan Safar, ya. Dan sebentar lagi kita memasuki bulan Rabiul Awal. Ya. Artinya sebentar lagi kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, betapa luar biasanya setelah kita membahas mukjizat dari Al-Quran, surat demi surat, walaupun tidak mendalam, hanya sekilas, ya, pertemuan 30 menit untuk membahas satu surat. Kalau suratnya pendek, masih mendingan. Tapi kalau suratnya yang panjang, itu hanya ya sekelumit lah. Mungkin hanya setetes atau sangat kecil. Kita menggali mukjizat daripada Al-Quran. Namun demikian, tentunya banyak manfaat yang kita peroleh dari mukjizat atau dari hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan bahas surat Al-Lahab. Ya. Surat Al-Lahab. Nah, sahabat kulit yang saya hormati, surat Al-Lahab ini adalah surat yang ke-111 dari 114. Sehingga kita tinggal 3 surat lagi ya secara sekilas. Jadi nanti kita perdalam ya kembali setelah kita bahas surat secara sekilas, ya kita nanti akan lebih mendalam lagi setelah selesainya 114. Sangat menarik saya ini ada seorang mu'alaf ya bercerita bahwa cara untuk mempelajari bagi para mu'alaf ini, dia tidak langsung membahas apa, tidak langsung Al-Quran itu sampaikan, tapi dia baca dulu terjemahan Al-Quran sehingga satu Al-Quran itu paham, baru kemudian mendalam. Itu salah satu dari apa yang disampaikan oleh seorang mu'alaf. Nah, surat Al-Lahab, yaitu A'udhu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabbat siyada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ini ditekankan saking tegasnya ini ya kepada Abu Lahab. Kemudian di ayat 2, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ya. Saya selanoranda talahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Ya. Wamro'atu hammalatal khatab, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Ya. Fi jidiha hablum min masad. Ya. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Tentunya di neraka itu di lehernya ya, karena dia suka fitnah, di lehernya ada sabut yang dipintal. Tapi itu panasnya luar biasa. Jadi sabutnya neraka. Nah, itu ya arti daripada surat Al-Lahab. Ya. Surat Al-Lahab ini diturunkan di kota Mekah. Dan nama surat ini diambil dari kata lahab yang terdapat pada ayat ketiga surat ini dan mengandung arti gejolak api. Ya. Nah, surat Al-Lahab ini berisi tentang kisah seorang paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Lahab, bersama istrinya yang membenci perjuangan Nabi, ya, menyebarkan agama Islam.
sikap mereka ini merupakan contoh yang buruk karena mensekutukan Allah alias musyrik. Ya. Lalu asbabun nuzul. Ya. Ini terima kasih sudah hadir ini Ibu ya. Di sini Ibu Cenonon dan Ibu Enyawati. Terima kasih kehadirannya. Ya. Dalam menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengisahkan sebab turunnya surat Al-Lahab ini dan dari Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Salam, kepada Abu Muawiyah, kepada Al-Masi, dari Amir Ibnu Murrah, dari Said Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas. Dari riwayatnya banyak nih. Bahwa Rasulullah SAW keluar ya keluar menuju ke lembah Bata lalu menaiki bukit yang ada padanya dan berseru, awas ada musuh di pagi hari ini ya. Jadi keluar bukit Bata itu sekitar ya masih di Mekah ya, karena sana banyak bukit-bukit. Maka orang-orang Quraisy berkumpul kepadanya dan beliau bersabda, bagaimanakah pendapat kalian jika aku sampaikan berita kepada kalian bahwa musuh akan datang menyerang kalian di pagi atau petang hari? Apakah kalian akan percaya kepadaku? Ya, mereka menjawab, ya. Karena Nabi kita Muhammad SAW di mata orang-orang Quraisy dipercaya. Kan dijuluki Al-Amin. Ya. Jadi ini metode dakwah ini dipakai oleh meyakinkan bahwa orang-orang itu percaya enggak? Ya, saya ulang ini. Bagaimana pendapatkan jika saya sampaikan, kata baginda Rasul, berita kepada kalian bahwa musuh akan datang menyerang kalian ya di pagi atau petang hari? Apakah kalian percaya? Lalu jawab mereka, saya percaya. Itu jadi percaya. Lalu Rasulullah bersabda, maka sesungguhnya aku peringatkan kepada kalian akan datangnya azab yang keras. Nah, baru masuk. Kalau tadi ada musuh nih, percaya nggak? Percaya. Lalu Rasulullah, sesungguhnya aku peringatkan kepada kalian akan datang azab yang keras. Coba. Masuk ini ke akidah. Maka jawab Abu Lahab, celakalah kamu. Ya. Ya, karena inikah engkau mengumpulkan kami? Ya. Itu Abu Lahab ngomong, ya, kenal. Itukah yang maksudnya mengumpulkan kami? Tadi kan kalau ada musuh akan datang, percaya. Tapi begitu diperingatkan nanti ada azab, ya. Azab yang besar, yang keras, baru ya Abu Lahab protes. Oke. Ini maka turunlah surat Al-Lahab. Karena ini musuh pamannya padahal itu. Ya, beda dengan Abu Thalib. Abu Thalib pamannya yang melindungi. Sekarang Abu Lahab pamannya yang memusuhi dan termasuk istrinya yang tukang fitnah. Ya. Itu. Jadi istrinya tukang fitnah. Ya. Jadi makanya itu langsung surat itu turun ya. Oke. Apa sih kandungan daripada surat Al-Lahab yang ya ini? Ini disarikan dari tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Ajuhani. Tafsir Fi Jilalil Quran karya Sayyid Qutb. Ya. Tafsir ya Al-Azhar kaya burah Buya Hamka. Apa sih kandungan yang ada dalam surat Al-Lahab ini? Yang pertama, mengandung berita gaib bahwa Abu Lahab akan merugi, akan binasa dan celaka. Dan itu benar-benar terjadi karena ia mati mengenaskan di saat sakit yang membuat jijik teman-temannya.
Ya, Abu Lahab sakit. Dan sakitnya itu luar biasa sehingga bau busuk sehingga teman-temannya ini ya ini, jadi akan binasa. Jadi berita gaib sebelum ya, sebelum terjadi Allah sudah memberitahukan ya bahwa akan binasa. Dan ternyata Abu Lahab itu benar-benar celaka, benar-benar rugi, ya, karena ia mati yang sangat-sangat mengenaskan dan menjijikkan. Jadi sebelum matinya, wah sakit dia, ya, sakit, baunya luar biasa, menjijikkan, ya. Makanya ada kampung itu, ya di Mekah itu sampai sekarang masih, ya, masih, ya. Sekian rumah ditinggal sama penduduknya. Mungkin lebih dari 7 rumah ya. Ya, ada kampung. Kalau dari apa namanya? Dari Ka'bah itu ya ke arah utara ya kalau tidak salah. Terus ya, itu kira-kira 2 km lah ya karena saya pernah tinggal dekat situ tapi masih ke tempat ini masih jauh ya masih agak kira-kira mungkin hampir 1 km ya. Ya saya diberitahu tapi Pak harus siap baunya orangnya sudah nggak ada tapi baunya dan itu penduduk sekitar itu sudah nggak mau tinggal di situ karena baunya jadi bukan baunya hanya di rumahnya itu tetapi sudah sekian rumah masih bau sehingga ditinggal karena tidak tahan baunya. Ya, jadi menjijikkan sampai sekarang. Nah, yang kedua kandungan dari ini. Ya. Yang kedua adalah menghinakan istri Abu Lahab ya, yang suka menghina Rasulullah SAW. Istri Abu Lahab dari kalangan wanita Quraisy yang terhormat dan termasuk pemimpin kaum wanitanya bernama Ummu Jamil. Nama aslinya ialah Arwah binti Harth ibnu Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan. Jadi masih sebetulnya masih famili dengan baginda Rasul ini. Abu Lahab namanya, ini istrinya ya istri Abu Lahab itu namanya ya ini yang terkenal Ummu Jamil. Jamil itu indah. Ibu yang indah. Ya kira-kira begitu. Ibu yang cantik lah. Ya. Nama aslinya Arwah binti Harb ibnu Umayyah. Jadi dia tukang fitnah. Tukang fitnah. Menurut Ibnu Katsir, dia membantu suaminya dalam kekufuran dan keingkarannya pada agama Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Sebab itulah ia diazab dalam neraka jahanam. Leher yang seharusnya dikalungi perhiasan indah justru akan dikalungi tali sari sabut atau tali dari besi neraka. Istilah tadi sabut kelapa yang dipintal kayak bikin tambang tapi itu dari neraka, dari api neraka. Nah, itu ya jadi pelajaran berharga ini. Jadi kalau kita kalau seseorang menjadi tukang fitnah ya kira-kira sama jadi bukan kepada istrinya saja ada kan ya maaf bukan laki-laki bukan perempuan saja ya ada di antara manusia yang tukang fitnah kesana kemari maka nanti seperti istrinya Abu Lahab nanti dikalungi bukan kalung perhiasan orang yang masuk surga, tentunya perempuan yang masuk surga, dia akan mendapat kalung perhiasan yang luar biasa. Sehingga lupa. Ya, dalam beberapa ya, kisah itu lupa. Makanya di, mohon maaf nih, suami yang masuk surga itu, dia akan mendapatkan bidadari. Pertanyaannya, lalu
Istrinya bagaimana? Istrinya sibuk dengan permata. Sudah nggak kepikiran. Ya. Sudah nggak kepikiran. Sibuk dengan permata yang sangat indah. Kan perempuan suka dengan perhiasan. Maka nanti di surga juga dia sibuk dengan perhiasan itu. Ya. Dan tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa lain. Nah, bagi yang tukang fitnah, maka bukan kalung permata, berlian, dan sebagainya, tapi nanti tukang fitnah itu akan dikalungi seperti serabut yang berasal dari api neraka dan dikalungkan. Baik. Ya. Apa yang ketiga tadi? Surat Al-Lahab merupakan salah satu mukjizat dan bukti kenabian baginda Rasulullah SAW, ya, sampai akhir hayatnya, ya, dan tentunya, ya, sampai akhir hayatnya Abu Lahab tidak masuk Islam, baik secara zahir maupun batin, maka ia benar-benar menjadi orang yang binasa dan celaka seperti ditegaskan dalam surat Allah. Jadi sampai akhir hayatnya. Ya. Sahabat kilat yang saya hormati. Ya. Terus berikutnya. Apa sih keutamaan daripada surat Al-Lahab? Ya. Nah, apa keutamaan kita membaca tabbat yada abi lahab wa tab, dan seterusnya, kita akan takut berbuat maksiat. Ya. Dengan membaca surat Al-Lahab akan mengingatkan akan siksa neraka. Ya. Surat Al-Lahab menjelaskan tentang kejamnya siksa neraka. Dan seharusnya ini menyebabkan kita takut akan perbuatan maksiat. Ya. Takut. Takut seperti tadi mencemooh. Mencemooh agama. Malah kadangkala menjadi tertawaan. Al-Quran itu menjadi tertawaan. Dipelesetkan. Takut. Ya. Supaya kita jangan sampai celaka. Seperti ya, Abu Lahab. Dan juga kita jangan sampai celaka. Ya. Ya. Celaka. Ya. Kenapa celaka seperti istrinya Abu Lahab? Ya. Seperti istrinya Abu Lahab. Tukang fitnah kemana-mana. Jadi bukan perempuan saja. Kalau laki-laki tukang fitnah, ya juga akan dikalungi. Itu ya. Serabut dari api neraka. Ya. Sahabat kilat yang saya hormati. Itu ya keutamaan. Dan kemudian yang kedua, membangun keluarga dengan keimanan. Ya. Ya. Ini untuk memperkuat keimanan kita. Kenapa? Walaupun mereka sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, keluarga besar Nabi Muhammad SAW, tapi hatinya tidak punya iman, hidupnya jauh dari ketentraman. Nah, ya. Jadi membangun keluarga dengan keimanan. Jangan abong-abong karena keluarga orang soleh, keluarga kiai, tapi ngedul, ya. Badung. Nah, ini, oh saya keluarganya itu. Bukan ukuran itu. Tapi kamunya sendiri. Ya. Itu bagaimana keimanannya. Nah, itu ya. Ini bukti. Walaupun ini keluarganya Nabi kita mah. Tapi kalau keimanan, tidak pandang bulu. Ya. Yang ketiga, menghadapi seseorang yang ditakutkan. Nah, jika ada orang ditakuti atau menghadapi seseorang yang mengancam diri secara tidak langsung, maka Al-Quran dalam surat Al-Lahab bisa memberi keutamaan hal tersebut. Maka ya bacalah surat ini. Ini ya
Maka baca itu kan ya boleh-boleh saja untuk menebalkan keimanan kita. Karena dengan rasa takut akan ancaman Allah, maka kita semakin tebal imannya. Kalau kita semakin tebal, tidak ada rasa takut ya kepada siapapun. Ya. Yang keempat adalah kita mudah-mudahan terhindar daripada sifat Abu Lahab dan istrinya. Ya. Hikmahnya agar kita ambil ya. Pasangan suami istri ini adalah tukang fitnah. Tukang mencemooh, memusuhi, maka akan jatuh dengan kesengsaraan. Jadi, dengan kita baca itu dalam sholat, kita teringat kisah Abu Lahab dengan istrinya. Sehingga, ya, kita ambil hikmah. Jangan fitnah. Sedikit pun. Kalau kita pasangan itu ada yang fitnah, maka kalau istrinya fitnah, maka suaminya mengingatkan. Begitu juga sebaliknya. Saling mengingatkan supaya kita tidak memfitnah. Kan kita dilarang juga. Ya benar, Pak. Itu dia benar itu, ya. Dia melakukan ini. Ya sudah, dinasihati saja. Jangan ini. Iya, kalau benar. Nah, kan gitu kan. Baik. Yang kelima, haram mengganggu orang beriman. Abu Lahab dan istrinya mengganggu dengan sifat dengkinya kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ya, sikap Abu Lahab ini kita hindari. Jangan mengganggu orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Ya, kan ada sekitar kita, ada orang soleh. Mungkin ada ustadz, ya sudah. Mungkin manusia ada salahnya, ya sudah. Ya, kalau bisa dinasihati, lebih baik diam. Ya. Oke. Yang keenam, pengingat bahwa harta bukanlah penyelamat di akhirat. Harta tidak akan menyelamatkan di akhirat. Oke. Harta yang ada di dunia ini enggak ada. Artinya, ya, terbukti, sobat kilet, ya, bahwa banyak orang kaya yang meninggal, ternyata, ya, ternyata tidak dibawa, ya, tidak dibawa, tidak dibawa kan, sudah kain kafan saja, enggak ada artinya, ya, itu, ya, ribut kan. Emas 74 kilo. Kalau besok mati apa dia bawa? Enggak. Malah bikin fitnah bagi keluarganya. Sampai di ini. Itu juga masih kurang. Ya. Jadi harta itu, kata orang bijak, seperti minum air laut. Makin diminum, makin haus. Jadi, nah di sini. Ya. Makin dicari, makin juga terus tidak puas. Sudah punya 74 kilo, masih juga. Ya. Dengan berbagai. Nah ini kan. Jadi berbuat dosa itu akhirnya beruntun dengan dosa-dosa berikutnya. Nah itu kan berbuat dosa. Satu. Udah jelas barangnya. Barangnya di rumah atau di kafe yang miliknya. Bohong. Oh, bukan barang saya. Barangnya dia. Ya. Itu kan sudah bohong. Terus dari mana barang itu? Aku tidak tahu. Tapi oh, itu barangnya dia. Nanti ditanya, kamu dapat barang itu dari mana? Bingung kan? Tuh, bohong lagi nanti tuh. Jadi kebohongan terus menciptakan kebohongan-kebohongan. Coba nanti kita tonton. Ya. Itu kan mau mencari alasan. Ini emasnya asli enggak? Nah, mudah-mudahan. Tadinya mau berbuat bohong kalau tidak ribut di medsos ini.
Oh, ternyata emasnya tidak asli. Tadinya mau begitu, tapi karena keburu mas, media sosial itu ribut, jadi asli. Lalu sekarang masih uangnya itu asli enggak? Tadinya mau dikatakan sebagian asli, sebagian tidak. Nah, ya itu mau berbuat bohong kan itu. Tapi karena media sosial, ya, masyarakat wah nanti ini pura-pura itu uangnya itu tidak asli, jadi kemudian hilang aja karena tidak asli hilang. Jadi kebohongan terus terus terus. Ingat surat Al-Lahab itu 74 kilo yang baru tertangkap tidak akan dibawa mati, mama malah membawa siksa nanti, maka itu menjadi api neraka. Nah ini ya, kita sedih karena pelaku-pelaku itu juga beragama Islam ya, kita sedih ya karena ya ini luar biasa ya, dan itu hanya sebagian yang terkuat. Mudah-mudahan surat Al-Lahab ini menjadi pengingat bagi kita. Ya, pengingat bagi kita untuk ya, tidak seperti Abu Lahab dan istrinya. Mudah-mudahan sifat itu dijauhkan dari kita, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walahu minkum wallahu afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Insan 107.5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gila, selamat pagi. Kita bersama kembali di Morning Review Selasa 21 Juli 2026. Seperti biasa, kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti. Saya akan menemani Anda mengawali aktivitas di pagi ini.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sambil disini salam 107,1 FM. Sahabat kelet BPR Guna Dana Mitra Sembada yang biasa disebut BPRGM yang berada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung bisa menjadi solusi keuangan Anda. Di BPRGM Anda bisa menabung dengan dan deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, atau Anda sudah berencana untuk pergi naik haji, BPRGM siap membantu Anda. Sahabat kelas, segera kunjungi BPR Guna Dana Mitra Sembada Jalan Naripan nomor 70 Bandung, telepon 022-4222-464, 022-4222-464, atau 0821-2085-8761, 0821-2085-8761.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung since Wedding Sound 107.5 Selamat pagi sahabat kalian, bagi yang baru saja bergabung. Kita bersama-sama di Morning Review dan selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini. Saya informasikan karena di pagi ini biasanya Selasa kita akan bergabung bersama sahabat kita dari bandunghariini.com. Namun di pagi ini libur dulu ya. Insya Allah nanti di Senin dan Selasa mendatang kita akan bersama kembali. Baik, selamat pagi sahabat kalian, selamat mulai aktivitas Anda di pagi ini. Semua rencana-rencana kerja Anda bisa terlaksana dengan baik.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Love FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

Bandung sih sebenarnya sound 107,1 FM. Sahabat Gilead, kabar baik khususnya bagi warga kota Bandung ya, yang memang informasi ini telah disampaikan beberapa waktu lalu tentang proses optimalisasi Bandara Husein Sastranegara, dan ini terus menunjukkan perkembangan positif. PT Angkasa Pura Indonesia In Journey Airport memastikan seluruh persiapan operasional berjalan sesuai jadwal sehingga bandara tersebut siap kembali melayani penerbangan pesawat jet dalam waktu dekat. Dan melalui keterangan resminya, Corporate Secretary Group Head In Journey Airport Ari Ahsanurrahim menyatakan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus dilakukan untuk memastikan seluruh aspek operasional memenuhi standar yang ditetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Dan maskapai tersebut yang berminat yaitu CityLink dengan rute ke Kuala Namu, Denpasar, dan Surabaya. Super AirJet menuju Kuala Namu, Denpasar, Pekanbaru, Makassar, Batam, Padang, Balikpapan, dan Pontianak. Juga Garuda Indonesia menuju seputar Indonesia, Johor Bahru, dan Lampung. Kemudian Scoot menuju Singapura, serta Wings Air menuju Lampung dan Palembang. Dan selanjutnya In Journey Airport akan mengatur ketersediaan slot time penerbangan agar seluruh permintaan penerbangan dapat terakomodasi sesuai kepastian bandara. Dan kembalinya penerbangan jet di Bandara Husein Sastranegara diharapkan semakin memperkuat konektivitas Kota Bandung dan Jawa Barat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, investasi, dan perekonomian daerah.